0: sama-sama menyaksikan 2x45 waktu normal dan juga pembacaan tadi. Emang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga cukup, sebetulnya cukup baik seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
1: Ya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil. Dari Scott McTominay sempat memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Dan dengan kekalahan ini tentunya Skotlandia langkahnya ke fase knockout masih harus menunggu bagaimana perebutan posisi 3 terbaik. Sementara Brazil sudah dipastikan dengan kemenangan ini menjadi pemuncak grup C dengan torehan 7 poin. Dan sementara di posisi runner up ada Maroko ya, yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti, kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil total mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya. Dan ini terjadi perbaikan luar biasa mengingat Brazil lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih di kualifikasi, di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol. Yang memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
0: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wibowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah siaran pandangan mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
2: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya, ini udah ditanya-tanya nih ya.
1: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023, yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan. Itu membuat memang Brazil asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
2: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya nih ya, Bung Henry ya.
1: Oke, Mbak Risti.
2: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil Skotlandia di skor 3-0. Dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8. Dan kini kita jelang Warta Berita.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksudnya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah-Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar, hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah masing-masing, dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin, kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya, ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama panitia sendiri itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 4, 3. Di kota 19 ya.
3: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ya, menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
3: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp127,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
4: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
3: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
5: secara patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
3: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
6: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
7: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
8: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung kepada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Bahagia sekali Alan Alban bisa hadir tentunya kembali menemani pagi Anda di hari ini ya, Kamis 25 Juni 2026. Sudah mulai di tanggal-tanggal penghujung ya. Bagaimana dompet Anda, aman? Mudah-mudahan baik-baik saja. Tapi juga Alan mau nyapa juga selamat pagi untuk Teh Tiawati di Sumedang ya. Assalamualaikum Kang Alan pagi. Waalaikumsalam. Pagi ini agak mendung nih Kang Alan, selalu bertugas ya. Semoga Kang Alan selalu dalam keadaan sehat, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, selamat pagi juga untuk Anda pendengar pagi hari ini yang terus standby di Pro 1 RRI Bandung. Coba ya di absen dulu ada siapa aja pagi hari ini, WhatsAppin ke Alan 0811-220-9760. Tapi pendengar, terkait dengan beberapa kejadian atau fenomena yang kemarin terjadi, salah satunya adalah pembongkaran bangunan liar itu menyasar 63 kios di Jalan Dipati Ukur area depan kampus Unpad, di mana penertiban juga ini dilakukan ke Jalan Singa Perbangsa. Disampaikan juga oleh Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi menegaskan tidak ada kompensasi dan juga relokasi untuk pemilik bangunan liar di Jalan Dipati Ukur dan juga Singa Perbangsa ini. Selain itu juga dia menyampaikan apresiasi ke masyarakat dan petugas kewilayahan setempat yang sudah memang mendukung penertiban bangunan liar tersebut. Nah, mengenai hal itu pendengar, bagaimana pendapat Anda atau opini Anda? Anda boleh sampaikan ke kami di 0811-220-9760. Ada beberapa beberapa wilayah, beberapa daerah yang memang masih ada bangunan-bangunan liar ini. Kemudian ketika ditertibkan, pandangan Anda, opini Anda seperti apa? Anda boleh WhatsAppkan ke kami pendengar di 0811-220-9760. Alan Albana dan juga Gina Almira akan menemani Anda pendengar hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Bandung pagi ini.

0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.508 pulau, tapi hanya 6.000 pulau yang dihuni oleh manusia.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tentunya masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Dan Anda pun juga boleh berbagi opini ataupun juga pendapat Anda pendengar terkait juga bahasan mengenai penertiban kios-kios yang berada di Jalan Dipati Ukur dan juga Singapura Bangsa ya, yang kemudian juga di relokasi untuk pemilik, maksud kami tidak ada kompensasi dan relokasi untuk pemilik bangunan liar. Nah, bagaimana pendapat Anda dan opini Anda? Anda boleh sampaikan juga pendengar ya. Kemudian juga untuk Anda boleh juga sekali untuk memberikan pandangannya melalui line telepon kami di 0227278978 ya, dan juga Anda boleh WhatsAppkan juga di 0811220970. Setujukah Anda pendengar dengan ada penertiban terkait dengan bangunan-bangunan liar yang berada di beberapa titik tentunya di wilayah Kota Bandung, dan bagaimana pandangan Anda ya? Anda boleh sampaikan ke kami sebelum nanti kami akan berbincang juga tepat di pukul 8 pendengar bersama Haji Bambang Sukardi MSI, Kepala Satpol PP Kota Bandung. Nah, terkait itu Anda boleh sampaikan juga opini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Pro 1
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, dan tentunya juga terima kasih opini-opini Anda yang juga sudah masuk ke WhatsApp kami di 0811-220-9760. Dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda pendengar yang masih bersama kami, ataupun juga yang Anda mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, yang tentunya kalau orang-orang bilang lebih clear katanya suaranya, yang bisa dengarkan melalui RRI Digital ya, bisa Anda download di Play Store maupun juga App Store. Nah, pendengar, terkait juga dengan beberapa pandangan atau opini Anda ya, Anda boleh sekali tentunya memberikan opininya. Ada Denovar di Bandung, saya mahasiswi yang berkegiatan di daerah di Pati Ukur, katanya kurang setuju sih karena akan sulit mencari makanan yang mudah dijangkau gitu ya. Begitu. Terima kasih Denovar ya. Baik, dan tentunya juga pendengar, pagi hari ini kita akan membahas juga terkait juga kios PKL di Pati Ukur hingga Jalan Singapura Bangsa yang juga ditertibkan. Nah, terkait itu pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Satpol PP Kota Bandung, ada Bapak Bambang Sukardi.
1: Bandung pagi ini.
0: Baik, selamat pagi Pak Haji Bambang.
2: Selamat pagi.
0: Sehat Pak Haji?
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Pak Haji. Baik, Pak Haji Bambang, ini terkait dengan penertiban puluhan kios PKL di jalan di Pati Ukur ya. Sebetulnya Pak, kalau kita melihat latar belakang atau dasar atau juga target utama penertiban pembongkaran ini apa dan seperti apa Pak?
2: Untuk penertiban bangli ataupun kios yang di jalan di Pati Ukur itu sudah kita lakukan kemarin. Itu diawali dengan kegiatan apel gabungan tim penindakan penertiban daripada bangli ataupun kios yang berjumlah kurang lebih sekitar 63.

0: bangunan.
1: Jangan
0: di jalan di Pati Ukur atau depan kampus Unpad, tetapi kita dilanjutkan ke jalan Singa Perbangsa yang arah ke Monju gitu. Nah, kenapa ini kita lakukan? Memang betul bahwa ini merupakan program daripada penataan Kota Bandung yang dilakukan baik oleh pemerintah Kota Bandung maupun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini menindaklanjuti dari kebijakan program penataan Monju oleh Bapak Gubernur pada saat itu, dan saya pun hadir pada kegiatan tersebut. Jadi tidak hanya Bangli yang ada di luar kawasan Monju, tapi semua sekarang Bangli-Bangli ataupun kios-kios ataupun PKL yang terutama berada di jalan-jalan provinsi maupun Kota Bandung dalam rangka penataan Kota Bandung ini akan masif kita lakukan. Ini merupakan kolaborasi daripada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung. Nah, kebetulan bahwa ini menindaklanjuti daripada setelah selesainya kemarin penataan dari kawasan Monju. Nah, karena itu berdekatan menjadikan etalase pendukung utama daripada lokasi Monju, akhirnya semua ini akan kita tertibkan. Kenapa? Karena baik berdasarkan perda maupun pergub itu sudah menyalahi daripada aturan. Intinya kita kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa ini merupakan yang namanya trotoar, saluran drainase, saluran air, berem, apapun. Ini ada untuk kepentingan masyarakat secara luas begitu. Jadi intinya karena ini melanggar daripada Perda 9 tahun 2019 tentang Tibum Tranlimas, nah terutama pasal 21 ayat A dan ayat F, bahwa badan ataupun perorangan itu tidak bisa merubah fungsi yang fungsinya adalah untuk kepentingan sosial masyarakat. Nah, ternyata kita melihat juga daripada berbagai macam hasil sosialisasi ataupun keinginan masyarakat Kota Bandung terhadap pengaduan oleh di Satpol PP, mereka sangat mendukung dengan program ini begitu. Nah, makanya kita melakukan kemarin sosialisasi pemahaman kepada para pelanggar ataupun pemilik bangli kios yang berada di jalan di PT Usung, termasuk jalan Singa Perbangsa, baik melalui para koordinator maupun pengurus kewilayahan di RT, RW, lurah, camat, dan itu pernah juga dirapatkan rapor di kecamatan Cebuang juga. Kita berikan pemahaman bahwa kita tidak ada kebijakan program kompensasi ataupun relokasi, dan ternyata berdasarkan informasi mereka itu kan lebih daripada 20 sampai 50 tahun
2: sudah di sana ya.
0: Itu juga sudah membuat tugas ke sana gitu. Nah, justru ini yang didukung oleh warga masyarakat, ini mengembalikan fungsi yang sebenarnya untuk kenyamanan warga masyarakat, terutama keselamatan. Jangan sampai warga masyarakat jalan itu berada di badan jalan, akhirnya kan bisa menimbulkan kecelakaan juga. Nah, ini merupakan program yang betul-betul kita lakukan kegiatan. Dan kemarin langsung pimpinan kami, Bapak Wali Kota Bandung, berkenan untuk meninjau dalam penertiban tersebut. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas persuasif dukungan sosialisasi dari jajaran kewilayahan, baik RT maupun Pak RW, karena itu maksudnya RW 14, saya terima kasih kepada Pak RW 14, gitu, termasuk lurah dan camat yang telah mengedukasi, mensosialisasikan betapa pentingnya trotoar itu untuk kepentingan masyarakat juga, luas terutama keselamatan. Nah, barang tentu setelah kita lakukan penertiban kemarin, ini harus segera juga ditindaklanjuti dengan pembersihan daripada puing-puing ataupun bekas bangunan tersebut. Tetapi kami pun memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa mengambil barang-barang yang kira-kira masih bisa diselamatkan lah, ataupun yang mempunyai nilai ekonomi. Makanya mulai hari ini nanti siang kita pun bersama-sama dengan kewilayahan di sana, ada gubernurnya, ada satgas lima kami juga di sana, ataupun dengan pengurus RT dan tokoh masyarakat sana, untuk segera sama-sama bahu-membahu untuk membersihkan jalur ataupun bekas puing-puing yang telah kita tertibkan di sepanjang jalan di Pati Ukur dan Singa Perbangsa. Nah, kenapa? Karena kita pun akan koordinasi juga dengan yang berbatasan kemiliteran, kalau tidak salah itu juga kawasan UNPAD, yang mungkin kita koordinasi lah. Agar betul-betul ke depannya bagaimana pemeliharaan ataupun penataan, nah bahwa ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah Kota Bandung saja atau Provinsi Jawa Barat.
2: Baik.
0: Begitu Mas, ini yang kita lakukan itu.
2: Baik-baik, Pak Haji Bambang, ini kalau kita melihat banyak pedagang menggantungkan hidup juga di lokasi tersebut, ini bagaimana juga pemerintah mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dalam kebijakan penertiban ini, Pak Haji?
0: Ya, nah pada prinsipnya kami juga, ini kenapa? Karena kebijakan penertiban ini tidak merupakan hanya penegakan perda oleh Satpol PP saja. Ini karena ada kaitan juga dengan dinas-dinas pengampul, terutama di sini yang ini disampaikan dari Cipta Bintara, nanti bagaimana konsep kedepannya, terutama dinas KUKM, bagaimana kelanjutannya daripada para pelaku ekonomi di sana, begitu. Bagaimana itu solusinya, itu kewenangan daripada dinas-dinas pengampul yang lain. Makanya kita bersama-sama dengan DSBABM yang memiliki tanggung jawab sebagai pengampul, baik saluran ataupun trotoar, itu bagaimana ke depannya. Jadi pada prinsipnya kami dari Satpol PP dan Satpol PP Jawa Barat, kita tugas yang paling pokok di sini bagaimana menegakkan perda bahwa fungsi itu harus dikembalikan kepada fungsi yang sebenarnya.
2: Itu kan. Baik. Baik, terakhir mungkin Pak Haji, terkait juga bagaimana ini pemerintah menjamin agar juga penertiban ini tidak hanya bersifat sementara tentunya di kawasan-kawasan yang memang sudah ditertibkan dan ini bisa tetap tertata ke depannya, Pak. Mungkin sekaligus juga ada yang ini sampaikan juga untuk masyarakat, boleh?
0: Ya, jadi kami mengimbau kepada warga masyarakat di mana adanya lokasi penertiban tersebut. Mari kita bersama-sama untuk memelihara apa yang sudah kami kerjakan. Bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik masyarakat setempat maupun masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat umumnya. Kenapa? Karena terus terang aja, tanpa ada rasa memiliki terhadap daerahnya, saya rasa tindakan-tindakan yang kami sudah lakukan ini dalam rangka pengembalian kepada fungsi kepentingan masyarakat secara luas, saya rasa tidak akan cepat bisa terwujud. Jadi jangan sampai ruang-ruang kosong tersebut ini akan digunakan kembali oleh masyarakat-masyarakat yang sudah terbiasa melakukan usaha tetapi di tempat-tempat yang bukan peruntukannya. Nah, ini yang saya sesalkan lah. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita perbuat, sudah dipelihara, sudah dijaga, tidak diberdayakan. Nanti tidak akan ada perubahan. Justru kami sangat menghargai kepada warga masyarakat yang betul-betul sekarang sudah kritis untuk memberikan saran masukan kepada pemerintah melalui CPPP, bahwa mereka berharap adanya kenyamanan, terutama diutamakan dari masalah keselamatan juga lah itu intinya. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi saya mohon bantuan kepada jajaran kewilayahan, jangan hanya sampai batas sekarang sudah ditetapkan itu tidak dipelihara, tidak dikontrol, ataupun tidak dijaga. Mohon betul-betul ruang kosong ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Begitu.
2: Baik, terima kasih tentunya Pak Haji Bambang sudah berkenan berbincang bersama kami. Sehat selalu tentunya, Pak Haji.
0: Terima kasih, Mas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bapak Haji Bambang Sukardi, MSI.
3: Bandung Pagi Ini.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Untuk Anda mungkin yang hari ini nyalse gitu ya pendengar ya, jangan lupa juga Anda bisa untuk cek kembali ya masa berlaku SIM Anda ya. Karena kalau misalkan sudah kelewat harus bikin dari awal gitu pendengar. Mending memanfaatkan layanan SIM keliling ya, yang kalau Anda ada di domisilinya Kabupaten Bandung, ini ada di dua tempat ya, di Taman Kota Balai Endah dan Simpang Jalan Baru Majalaya. Perpanjang SIM keliling Kabupaten Bandung itu sudah dimulai ya dari pukul 8 hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu pun juga bagi Anda yang ada di Kota Bandung pendengar, ya untuk jadwal hari ini di Kota Bandung untuk SIM keliling itu berada di dua lokasi juga, yakni di The King Shopping Center dan juga Pasar Modern Batu Nunggal ya. Untuk pendaftaran SIM keliling Kota Bandung juga dimulai pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Syarat perpanjangan SIM keliling Kota Bandung adalah yang masih berlaku tidak melebihi dari masa berlakunya, kemudian juga KTP ya atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku, berikut fotokopinya juga itu boleh pendengar ya dibawa gitu untuk syarat pelayanan SIM keliling. Dan kali ini pendengar di situasi kondisi yang memang kadang mendung gitu ya, panas, cuman musim kemarau ini menjadi salah satu momentum tentunya untuk bagaimana peran-peran pemerintah ataupun juga masyarakat untuk bisa mengkondisikan atau mulai menyesuaikan daerah-daerah titik-titik banjir. Nah, itu pun juga yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung yang ini terus bergerak cepat menghadirkan langkah-langkah konkret guna mengatasi banjir tahunan di sejumlah kawasan rawan seperti Dayakolot dan Bojongsoang. Ya, di mana juga pendengar bahwa akan ada rencana relokasi ini mendapat persetujuan masyarakat, lahan yang ditinggalkan tidak akan dibiarkan kosong begitu saja, dan pemerintah daerah ini berencana mengubah kawasan tersebut menjadi infrastruktur pengendali banjir gitu pendengar ya. Nah, terkait hal itu juga pendengar, menurut Anda atau opini Anda seperti apa? Ya, Anda boleh sampaikan juga ke kami di 08112209760 terkait juga akan adanya berbagai langkah-langkah untuk mengatasi banjir ya, seperti adanya atau rencananya relokasi. Ya, ini seperti apa pandangan Anda pendengar? Anda boleh WhatsAppkan ke kami di 08112209760.

0: Bandung pagi ini. Lintas informasi.
1: Informasi pertama, pendengar, kepolisian daerah Jawa Barat atau Polda Jabar menerapkan perlakuan khusus terhadap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan wanita berinisial YTR 29 tahun yang dilakukan di rumah kos wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung. Polisi menempatkan Taufik Hidayat di sel khusus usai ditangkap di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung pada Selasa malam 23 Juni 2026. Sel khusus di Mapolda Jabar Kota Bandung ini dilengkapi kamera pengawas CCTV. Sel khusus itu juga dijaga ketat oleh polisi dan di mana TH menempati ruang tahanan khusus tersebut seorang diri. Informasi kedua, pendengar, Dinas Pendidikan Kota Cimahi meminta orang tua tidak resah dengan ketersediaan kursi sekolah di Kota Cimahi dalam menghadapi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pasalnya daya tampung untuk jenjang sekolah menengah pertama SMP di Kota Cimahi, baik negeri dan juga swasta, surplus untuk menerima lulusan SD tahun ini.

97,6 FM Rosa 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung pagi ini, dan terima kasih juga untuk Anda masih bersama kami dan ditemani pengarah siaran saya ada Gina Almira ya pagi hari ini. Dan tentunya juga pendengar ada tadi WhatsApp yang sudah masuk ya. Pagi Kang Alan, mengenai pembongkaran bangunan liar ya di Jalan Dipati Ukur, saya setuju sekali, dan jangan ada uang kompensasi karena mereka sudah melanggar aturan. Jadi hukumnya tetap dilaksanakan supaya mereka ini mengerti dan taat pada aturan ya. Kawari, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah memberikan tanggapannya dan juga opini Anda. Ya, Anda juga boleh tentunya memberikan pandangannya gitu, pendengar sebagai masyarakat gitu. Anda boleh WhatsAppkan ke 0811 220 9760. Dan juga nanti kita akan berbincang juga mengenai rencana relokasi lahan Bojong Soang dan Dayakolot ini untuk antisipasi banjir tahunan. Pendengar, menurut Anda seperti apa dan juga bagaimana ya, bagi Anda yang mungkin pernah atau misalkan ada keluarga yang tinggal di samping bantaran sungai gitu ya, atau di titik-titik tertentu di daerah Bojong Soang atau Dayakolot yang memang terdampak banjir. Nah, pandangan Anda atau opini Anda seperti apa? Anda boleh WhatsAppkan ke Alan ya di 0811 220 9760. Tetap bersama kami tentunya di Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengarnya pagi hari ini. Dan kita juga akan menyimak juga pendengar tanggapan warga terkait rencana relokasi lahan Bojongsoang dan juga Dayakolot untuk antisipasi banjir tahunan. Dan juga pagi hari ini pendengar, kita sudah tersambung juga dengan seorang karyawan swasta yang tinggal di Bale Endah dan setiap harinya melewati area Dayakolot dan juga Bojongsoang dari zaman sekolah sampai sudah bekerja. Nah, seperti apa dan juga bagaimana pendengar, pagi hari ini kami sudah tersambung dengan Azmi Lukman Zulkifli.
1: Bandung pagi ini.
0: Baik, selamat pagi Kang Azmi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Baik. Pagi. Sehat Kang Azmi?
2: Alhamdulillah sehat, Kang.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana sekarang?
2: Lagi di kantor ya, Kang.
0: Oh, lagi di kantor. Baik, Kang Azmi, sebetulnya boleh disampaikan bagaimana sih situasi kondisi nyata di daerah Bojongsoang saat terjadi banjir yang biasa Kang Azmi lewati gitu?
2: Wah, itu kalau memang lagi banjir ya, Kang, ya kondisinya itu benar-benar bisa kaos banget, Kang. Karena ibaratnya kita tuh orang warga Kabupaten Bandung ya, khususnya kayak Ranca Manjar, Banjaran, Bale Endah, Bojongsoang sekitar itu, kalau ke kota itu cuma punya 3 akses. Nah, sedangkan pada saat kalau lagi kondisi banjir, 2 akses itu terputus.
0: Akses jadi mana aja kita, itu, Kang?
2: Yang terputus itu biasanya akses Dayakolot, akses Bojongsoang. Itu tuh memang tergenang banjir dan bahkan kadang sudah benar-benar tidak bisa dilewati kendaraan bermotor dan roda 4. Jadi pada akhirnya orang-orang tuh ke satu jalur tadi, yaitu Jalan Ranca Manyar. Nah, di situ kekaosannya benar-benar bottleneck di sana, tertumpuk kendaraan bermotor di sana. Jadi benar-benar kalau lagi banjir itu tuh kita nih warga Bale Endah, Bojongsoang dan sekitar yang mau ke arah kota itu berangkat sesubuh mungkin dan mungkin pulang semalam mungkin gitu untuk menghindari macet dan banjir ini gitu.
0: Baik Kang Azmi, dampak yang dirasakan selain tadi juga berangkat harus lebih nyubuh gitu ya, bahkan harus di kamari cedek kalau orang sudah bilang.
2: Betul.
0: Ini apa juga yang dirasakan Kang Azmi?
2: Kalau dampak yang benar-benar terasa itu di mobilitas sih, Kang. Jadinya semua itu jadi kayak seolah terputus dan terhambat sih. Jadi kayak akses, kemudian pergerakan kita juga kan mobilitas antara masyarakat kabupaten yang mau ke kota atau kota kabupaten itu jadi terhambat gitu. Benar-benar menghindari gitu. Kalau lagi cuaca hujan, banjir tuh biasanya kita menghindari mobilitas untuk ke kota gitu. Jadi kayak yaudah standby di rumah aja gitu.
0: Baik. Kang Azmi, sudah tahu ada rencana relokasi lahan di Bojongsoang dan Dayakolot ini yang memang rencananya adalah untuk mengantisipasi banjir tahunan. Sudah mendapatkan informasinya terkait hal ini?
2: Sempat dapat, Kang. Kemarin sempat seliwiran lah kayak di sosial media terkait rencana tersebut sih. Dan menurut saya pribadi sih cukup bijak ya, karena sekarang juga sebenarnya udah ada kolam retensi ya. Dan yang memang saya rasakan sekarang durasi banjir ini tuh tidak selama pada saat dulu sebelum ada kolam retensi ini. Jadi kalau memang tadi ya rencana wilayah Dayakolot akan dialihfungsikan gitu kan ya, dan memang masyarakatnya mungkin dipindahkan seperti itu dan diganti jadi danau-danau retensi ini, ya saya sih meresponnya cukup positif dan mendukung gitu, Kang.
0: Oke. Yang paling mungkin Kang Azmi lihat gitu ya di lokasi, kemudian sering melewati, kira-kira titik-titik mana saja, Kang, yang menurut Akang ini yang jadi prioritas gitu harusnya gitu untuk direlokasi tuh?
2: Yang harus prioritas direlokasi dan segera dibenahi itu Kang, yang wilayah daerah Dayakolot, dekat pom bensin Dayakolot, wilayah situ, karena dampak
0: pertigaan banjir, itu ya.
2: Iya, yang pertigaan itu betul, yang ada cabang itu ya. Dari situ, karena memang area banjirnya itu besarnya itu di sana gitu. Karena berarti gini, kalau misalkan ya area itu nggak banjir, maksudnya kayak tidak menghambat mobilitas perjalanan yang jalan raya itu, maksudnya itu sebetulnya masih aman-aman aja gitu. Orang-orang tidak akan terganggu gitu kan. Tapi kan kasihan ya, walaupun saya jalan nih tidak terganggu, tapi masyarakat kebanjiran ya tetap aja dampaknya tetap terasakan. Jadi kayaknya wilayah tersebut bisa diprioritas dan segera diselesaikan sih, Kang.
0: Jalan-jalan arah menuju Cigebar itu ya?
2: Iya betul, dari situ. Tahu Kang ya, daerah sana ternyata.
0: Sering jalan-jalan soalnya. Oh, sering jalan-jalan. Dan sering ngerasain juga kena banjir kalau di situ, repot.
2: Nah kan, repot banget kan Kang, di sana udah benar-benar terputus gitu.
0: Betul-betul.
2: Gak bisa dilewatin sama sekali.
0: Kang Azmi, harapannya ke depan kepada pemerintah seperti apa, Kang Azmi, tentunya dengan berbagai program yang kemudian dihadirkan untuk mengatasi banjir tahunan ini seperti apa?
2: Harapannya sih benar-benar segera direalisasikan ya dari rencana-rencana. Karena kan tiap pergantian bupati pasti mereka punya salah satunya itu katanya itu agenda untuk menyelesaikan dan mengatasi banjir. Tapi sejauh ini memang belum ada tindakan yang konkret gitu kan, yang benar-benar dampaknya benar-benar terasa gitu. Jadi harapannya segera diselesaikan karena ini tuh udah puluhan tahun, jadi kayak masih aja gitu ya, belum ada solusi yang clear dan efektif gitu menyelesaikan permasalahan ini.
0: Baik, tentunya terima kasih Kang Azmi atas waktunya berkenan berbincang bersama kami. Sehat selalu Kang Azmi, tetap bersabar tentunya melewati berbagai rintangan di jalan. Betul,
2: betul. Kalau kita orang Bali dan Bojongsoang itu kesabarannya sudah sangat luar biasa.
0: Sangat teruji ya. Termasuk orang-orang bersabar ya, orang sana. Ya.
2: Betul, betul, betul.
0: Baik, baik. Kang Azmi terima kasih, sehat selalu Kang Azmi.
2: Sami-sami Kang, terima kasih.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama seorang warga yang sering melewati Jalan Dayakolot dan juga Bojongsoang, Azmi Lukman Zulkifli.
1: Bandung pagi ini.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering. Tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: Bandung pagi ini.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, kasus penyekapan disertai penganiayaan terhadap Yuvita Tri Rezeki 29 tahun di Kabupaten Bandung ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah Kota Bandung, di mana Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai kekerasan berbasis gender dan relasi kuasa ini masih mengintai wilayah Bandung Raya termasuk Kota Bandung. Disampaikan oleh Wali Kota Bandung M. Farhan bahwa ini menjadi pelajaran betapa kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan relasi kuasa itu masih sangat rentan di Bandung Raya khususnya Kota Bandung. Dalam referensinya Farhan, ada sekitar 100 ribu kamar kos dan kontrakan di Kota Bandung yang ini harus terpantau oleh sistem Laci RW yang ada di kantor kelurahan dan juga kecamatan. Laci RW sendiri ini merupakan program inovasi yang dibuat Pemkot Bandung untuk memantau laporan perkembangan situasi di tingkat RW. Farhan menegaskan keberhasilan pengawasan kos-kosan bergantung pada peran aktif aparatur kewilayahan. Ketua RT dan juga RW ini menjadi garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan warga termasuk penghuni kos. Tanpa data yang mutakhir dari tingkat RW, Pemkot ini kesulitan melakukan pencegahan dini. Selain itu pun juga mendengar Pemkot Bandung ini mewajibkan seluruh ketua RT dan juga RW di 1597 RW memperbarui catatan informasi RW-nya setiap bulan. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah pintu kos-kosan, jumlah pintu kontrakan, serta identitas penghuni. Pembaruan data penghuni kos dilakukan setiap 3 bulan sekali agar informasi ini selalu akurat. Menurutnya bahwa walaupun KTP-nya bukan KTP Bandung, tetapi bekerja dan sekolah di Kota Bandung, maka itu harus diketahui oleh Ketua RW melalui catatan Laci RW.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar berbagai unggahan yang menawarkan bantuan pemerintah dan program gratis dengan syarat masyarakat mengisi formulir melalui tautan tertentu atau mengirimkan data pribadi melalui aplikasi seinstan-instannya. Faktanya informasi tersebut setelah Mang Warta cari itu harus diwaspadai, karena modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan pemerintah masih sering ditemukan di media sosial. Karena itu merupakan modus hoax, bohong, dan tidak benar. Pelaku biasanya mencatut nama instansi pemerintah untuk memperoleh data pribadi, akun digital, hingga informasi keuangan masyarakat. Pemerintah menghimbau masyarakat hanya mengakses informasi bantuan melalui situs dan akun resmi instansi terkait. Masyarakat diminta tidak mudah membagikan nik, nomor rekening, kode OTP, maupun data pribadi lainnya kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

Anda masih bersama kami pendengar di Bandung pagi ini. Terima kasih tentunya. Dan untuk Anda yang sudah juga menyimak siaran-siaran kami melalui streaming kami di www.rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, tahukah Anda pemerintah Provinsi Jawa Barat ini optimistis ya, produksi padi di tahun 2026 ini melebihi realisasi tahun lalu meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau ini akan berlangsung lebih kering dan juga tahan lama. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Dadan Hidayat, mengatakan bahwa produksi padi sawah dan ladang pada 2026 proyeksikan melebihi realisasi 2025 sebesar 10.226 juta ton gabah kering giling. Beberapa strategi ditempuh agar produksi padi tahun ini melebihi tahun lalu. Salah satunya, ini petani diimbau untuk menggunakan benih yang toleran terhadap kekeringan lahan. Jenis varietas tersebut seperti Inpago 4, Inpago 5, Inpago 8, 9, 10, Inpago 11, Agritan, Inpago 12 Agritan, Inpago 13 Fortis, Inpari 32, Inpari 38 Tahan Hujan Agritan, Inpari 39 Tadah Hujan Agritan, Inpari 40 Agritan, Inpari 41 Tadah Hujan Agritan, Inpari 42 Agritan GSR, Inpari 43 Agritan GSR, Inpari 46 GSR Tadah Hujan, Cisaat, Situ Bangedit, Situ Patenggang, Cakrabuana, dan varietas lokal sejenisnya. Selain juga menggunakan benih toleran kekeringan, petani juga ini diimbau mengoptimalkan sarana pengairan yang sudah tersedia seperti pompa air. Sementara itu, penanganan kekeringan saat musim kemarau ini akan dilakukan Pemprov Jabar dengan cara membuat pipa untuk menyalurkan air dari sumber air terdekat ke sawah. Dan pembuatan juga rehabilitasi jaringan irigasi tersier pun ini akan ditempuh juga guna menghindari kekurangan air saat musim kemarau.

Pendengar dari Ruang Sesuatu yang Penting, dari Ajis Mustafa, tepat tanggal lahir Tasikmalaya 11 Januari 1992. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas kebangsaan Indonesia, alamat di Kampung Cipanas RT 2 RW 2 Kecamatan Kadipaten. Tentang berita kehilangan satu buah STNK surat tanda nomor kendaraan. Isi pengumuman, telah kehilangan satu buah STNK surat tanda nomor kendaraan Honda Vario 125, nomor polisi Z 4677KX, atas nama Ajis Mustafa, alamat Kampung Cipanas RT 2 RW 2 Kecamatan Kadipaten, hilang pada bulan Februari 2025 sekitar Pagarsi. Demikian pengumuman ini disampaikan. Apabila ada yang menemukan, harap menghubungi nama serta alamat pemilik STNK tersebut di atas. Terima kasih, disiarkan hari Kamis 25 Juni 2026.

0: Kita akan membahas ini mengenai karena adanya pemadaman listrik, penjualan genset di Bandung ini mulai melonjak. Kami sudah terhubung bersama Aulia, itu marketing forklift dan juga genset RDI.
1: Sejak 2 minggu yang lalu kami makin cepat ya pemesanan, sampai kadang kehabisan stok. Kebanyakan itu untuk klinik, terus industri gitu kan, rumah sakit, perumahan. Kalau untuk minggu ini perumahan cepat banget. Sebetulnya kalau vision itu diusulkan untuk kedinasan, untuk pemerintahan, dan harganya itu cenderung lebih tinggi dari unit yang lain. Karena pakai e-katalog. Kalau yang emerald itu kan masuk untuk swasta juga masuk, jadi nggak masuk untuk kedinasan, tapi lebih pesat juga. Kalau harga, alhamdulillah di sana itu selalu memberikan press ya, ibaratnya promo tuh besar-besaran tuh sering dilakukan dari kami gitu. Untuk rumahan baiknya silent sih, apalagi ya kalau komplek. Komplek itu kan ibaratnya kita harus punya perdam ya, kadang satu sama yang lainnya ada yang nggak mau terima bisingan gitu kan. Jadi misalkan pakai yang silent gitu kan cuma cukup kita yang dengerin. Kalau pakai yang open tuh berisik, takutnya tetangga terganggu. Jadi tips untuk yang mau beli genset ya, karena sekarang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara KW dan KPA, banyak yang salah, terutama kalau genset buat UMKM ya. Seperti warung, laundry, klinik. Terus cara merawat genset agar awet sampai 10 tahun itu pun ada poinnya sendiri. Kami kan sudah ada 8 cabang. Ada di Bandung, Jakarta, Tangerang, Bali, Makassar, Balikpapan, Jogja. Pusatnya kita di Semarang, Surabaya juga ada.

0: Atlas Informasi.
1: Informasi pertama, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi mulai menerapkan kebijakan tegas terhadap warga dan pelaku usaha yang tidak melakukan pemilahan sampah. DLH Cimahi mengancam akan menghentikan pengangkutan sampah jika sampah yang dibuang masih tercampur. Kepala DLH Kota Cimahi, Sanifah Listiarin, mengatakan kebijakan tersebut diterapkan sebagai upaya pengurangan beban pembuangan sampah ke tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah atau TPPAS Sarimukti. Menurut Kanifah, kondisi TPA Sarimukti saat ini sudah mengkhawatirkan jika tidak ada pengetatan pengiriman sampah. Kapasitas tampung Sarimukti diperkirakan akan penuh pada Oktober 2026. Informasi selanjutnya, pendengar, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku prihatin atas insiden kecelakaan seorang driver ojek online hingga korban meninggal dunia. Di salah satu pemicunya adalah kondisi jalan ruas Dr. Junjunan atau Pasteur Kota Bandung yang berlubang. Guna mencegah kecelakaan serupa terulang, Deddy Mulyadi mengambil langkah serius untuk mendorong perbaikan aspal jalan Pasteur yang rusak. Namun mewujudkan solusi itu, ujarnya, perlu peran pemerintah pusat, yakni Kementerian Pekerjaan Umum atau Kemenpu. Deddy menyampaikan Kemenpu diharapkan dapat segera menyetujui usulan yang disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pelimpahan kewenangan perbaikan ruas jalan Pasteur yang berstatus jalan nasional ke pihaknya dan pemerintah Kota Bandung. Dan informasi terakhir, pendengar, kabar mengejutkan kembali datang dari Persib Bandung. Bandung resmi berpisah dengan pemain muda berusia 24 tahun ini meski kontraknya masih tersisa sampai 31 Mei 2027. Persib melepas pemainnya dengan skema transfer ke Arema FC atas kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, pemain kelahiran Semarang 28 Juni 2001 tersebut tidak lagi menjadi bagian dari skuad Persib untuk musim kompetisi 2026-2027. Adapun pemain yang dimaksud adalah Alveandra Dewangga, mantan kapten PSIS Semarang, itu resmi pamit dari Persib pada Selasa 23 Juni 2026.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Tujuh, terima kasih atas perhatian dan juga atensi Anda. Terima kasih juga Pak Haji Wawan pagi hari ini juga sudah standby dan juga menyimak juga siaran-siaran kami. Dan nanti di pukul 10 pendengar di Bandung siang ini edisi Kita Indonesia, kita akan juga membahas terkait karya kreatif Jabar atau KKJ 2026 Ruang UMKM Tampilkan Karya Terbaik. Tentunya juga Anda masih bersama kami pendengar ya, dan Anda nanti boleh ikut juga berbincang bersama kami, tinggal WhatsAppkan di 0811-220-9760 atau Anda juga bisa tentunya juga pendengar telepon ke kami, berinteraksi juga bersama kami di 0227-27-8978. Tetap bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap

0: hari. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bandung pagi ini. Bandung siang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kalian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Terima kasih untuk Anda juga pendengar masih bersama kami di Bandung siang ini, edisi kita Indonesia. Kita akan mengangkat topik Karya Kreatif Jawa Barat 2026, Ruang UMKM Tampilkan Karya Terbaik. Nah, mengenai topik yang akan juga kita bahas di siang hari ini, pendengar, kami hadirkan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Junanto Herdiawan, SEMA. Selamat siang, Pak Junanto.
1: Selamat siang, Kang Nalan.
0: Perasaannya gimana, Pak? Pertama kali ke RRI Bandung, Pak?
1: Wah, ini luar biasa nih, RRI Bandung ya. Luar biasa, tempatnya bagus ya, dan masih keren lah. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Wah, apa sekali, Pak?
1: Sebagai pendengar RRI sejak kecil saya. Oh, iya, Pak. RRI selalu ada dulu, dari dulu.
0: Ya. Wah, keren sekali. Baik, Pak Junanto ini nampaknya sedang mulai sibuk-sibuknya ya, menjelang H-1. Terkait dengan KKJ 2026 ini seperti apa, Pak?
1: Betul-betul, besok tuh kita bersama dengan Pemprov ya, dengan Dekranasda juga, kita akan mengadakan sebuah kegiatan yang seru banget sih sebenarnya buat anak-anak muda, buat para warga-wargi Bandung dan juga sekitarnya, namanya Karya Kreatif Jawa Barat. Nah, ini sebenarnya semacam showcasing ya, di situ di Trans Studio Mall ya, itu ada kegiatan semacam pameran festival, itu Karya Kreatif Jawa Barat. Nah, itu yang paling seru nanti, yang mudah-mudahan para wargi Jabar bisa hadir di sana meramaikan.
0: Ah, betul, apalagi mungkin ini menjelang weekend gitu ya. Ada rencana mau kemana, bingung. Nah, bisa KKJ ini gitu jadi salah satunya. Betul. Tapi Pak, kemudian tujuannya kemudian dihadirkan KKJ ini apa sebetulnya, Pak?
1: Ya, sekarang nih kan kita kalau dalam kondisi ini kita ingin mendorong ekonomi ya, anak-anak muda sekarang mau indeks ekonomi gimana. Wah, tapi kita lihat ekonomi kita ini punya kekuatan di Jawa Barat ini, terutama adalah UMKM. Nah, UMKM ini adalah kekuatan ekonomi di Jawa Barat. Jadi UMKM dan syariah, ya, ini yang ingin kita tampilkan di KKJ. Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat dan juga kepada pelaku UMKM bahwa UMKM itu masih memiliki kekuatan, kapasitas dan juga kemampuan untuk ekspor dalam kondisi saat ini. Nah, ini UMKM-UMKM yang pilihan, yang dikurasi, dan mereka berangkat dari awal bisa besar, nanti dilihat di situ macam-macamnya. Dan kita angkat tema ini ekosistem digital dan ekologi, keseimbangan ekologi. Kenapa? Karena di Jawa Barat ini saya ini udah pindah ke banyak kota ya, tinggal di banyak kota dan melihat luar biasanya Jawa Barat ini ekosistemnya masalah. Jadi orang tuh kalau mau tumbuh, mau besar itu harus ada dalam sebuah ekosistem. Akan sangat baik kalau didukung oleh ekosistem yang baik. Jadi nggak bisa nih kita tanaman itu kan kalau tumbuh terus di tanah yang kering kan nggak bakal tumbuh bagus juga, betul, kan. Nah, betul. Ketika tanahnya itu pupuknya bagus, tanahnya bagus, airnya bagus, dia bisa tumbuh bagus. Nah, UMKM di Jabar punya sebuah ekosistem yang bagus. Ini yang kami sangat apresiasi. Jadi pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi sangat membantu itu, dan UMKM-nya, distributornya, penyedia jasanya, sampai masyarakatnya semua mendukung, makanya UMKM-UMKM tumbuh. Nah, Bank Indonesia Jawa Barat hadir meleverage, mengangkat itu semua dalam sebuah ekosistem bagus ini. Itu makanya temanya kita ambil ekosistem budaya digital dan juga keseimbangan ekologi. Udah ekosistemnya bagus, harus ingat orang Sunda ini dulu keseimbangannya, kata Pak Gubernur Jawa Barat kan, bagaimana mempertahankan ekologi. Jadi UMKM juga harus seimbang dengan alam itu.
0: Ini yang menarik. Artinya bahwa ketika dalam proses kurasi ini kan kita tahu bahwa Jawa Barat besar dan UMKM-nya pun juga melimpah. Ini proses kurasinya seperti apa tantangannya, Pak, gitu ya?
1: Iya. Memang kita melihat UMKM ini kan banyak sekali, dan tentunya Bank Indonesia itu melihat beberapa hal. Yang paling penting adalah UMKM itu adalah UMKM gimana ini supaya naik kelas. Pertama adalah kapasitas usahanya, usahanya itu seperti apa harus dilihat. Dan juga wirausaha baru mampu nggak menciptakan wirausaha baru. Kemudian kita dorong perluasan akses pembiayaan dan juga bagaimana daya saingnya. Jadi supaya UMKM itu juga bukan UMKM kaleng-kaleng. Kurasi itu adalah kurasi yang ketat, yang selektif, dan ini terbuka. terbuka bagi seluruh UMKM yang bisa memenuhi kriteria dan syarat-syaratnya. Jadi kita lihat potensinya, kita lihat penjualannya, kita lihat juga bagaimana dia melibatkan masyarakat, dan juga nanti setelah itu kita berikan peningkatan kapasitas. Itu yang kita lakukan buat UMKM. Oke.
0: Nih, menarik, setelah melewati sebuah proses kurasi yang begitu sangat ketat, kemudian tadi Pak, selain produk, program pendampingan, apa saja yang kemudian juga Pak Bank Indonesia ini berikan juga untuk menumbuhkan tadi sesuai dengan topik dan goals-nya seperti itu?
1: Ya, Bank Indonesia melihat karena ini UMKM ini punya kekuatan tadi dalam mendukung ekonomi, juga penyerapan tenaga kerja, tentunya yang kita lihat adalah bagaimana bisa juga kapasitasnya tadi bagus dan eksternal. Jadi yang kita lakukan adalah pendampingan-pendampingan. Jadi kita lakukan pelatihan, ya. Kita lakukan capacity building. Nah, ini yang kadang-kadang banyak UMKM melihat, wah kalau dibantu Bank Indonesia tuh nanti dikasih duit atau dikasih apa. Enggak, karena kita tidak memberikan kita berikan kail, bukan kita berikan ikannya. Karena yang paling penting bagi UMKM itu, dan bagi mereka sendiri, UMKM-UMKM yang bagus itu, yang mereka butuhkan tuh bukan itu, tapi yang mereka butuhkan adalah cara-cara, misalkan ngitung keuangan. Itu masalah, kan banyak yang ngitung keuangannya belum paham kan.
0: Masih kacau nih gitu.
1: Masih kacau, ya? Uang sendiri sama uang ini digabung. Nah, ada pelatihan seperti itu, ada pelatihan pencatatan keuangan. Terus ada juga pelatihan ke digital, Mas. Kang. Jadi digital ini perlu. Jadi kalau begitu UMKM itu bisa menembus pasar masuk digital, masuk ke e-commerce, ya, bisa masuk ke marketplace, penjualannya semakin meningkat. Itu kan diajarin caranya bagaimana sih supaya memajang barang bagus, dan tentunya kalau bagus kita akses pembiayaan. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita juga bersama-sama dengan BMPD perbankan di Jawa Barat ini melihat nih UMKM bagus nih, kamu masuk ke situ tuh nggak bakal rugi karena dia tuh intinya bagus. Nah, itulah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, terus melakukan pendampingan. Mendampingi itu berarti berjalan bareng.
0: Baik, ini menarik sekali, dan tentunya juga untuk Anda pendengar, apalagi yang juga mungkin butuh referensi terkait juga nanti UMKM seperti apa, kan asik nih orang-orang yang sudah terkurasi yang kemudian dipamerkan di sana, artinya kan bisa sharing tanya-tanya juga gitu ya Pak, ya?
1: Betul.
0: Gitu, tanya pengalamannya seperti apa, progresnya from zero to hero-nya.
1: Iya,
0: gitu.
1: betul.
0: Ini menarik, jadi siap-siap, kita nanti masih akan berbincang juga dengar ya, Anda pun juga nanti bisa cek juga karya kreatif _ Jabar gitu ya. Di sana terlihat sekali berbagai informasi yang juga bisa Anda kemudian sebagai informasi supaya Anda nggak ketinggalan eventnya gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sesaat lagi kita akan rehat dulu sejenak, untuk Anda bisa nanti WhatsApp-kan di 0811-220-9760, atau Anda juga pendengar bisa juga telepon ke kami di 0227278978. Tetap bersama kami.

Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

0: Anda masih bersama kami pendengar tentunya di Bandung Siang ini edisi Kita Indonesia. Kita sedang mengangkat topik Karya Kreatif Jawa Barat 2026 Ruang UMKM Tampilkan Karya Terbaik bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Junanto Herdiawan SEMA. Masih bersama kami tentunya Pak ya?
1: Ya.
0: Oke. Kita juga memberikan kesempatan untuk Anda juga pendengar di rumah, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line telepon kami di 722-8978. Ah, sudah ada yang masuk ya? Oke, di line telepon kami. Ada langsung yang masuk, Pak. Ada Kang Komarudin. Selamat pagi, Kang Komarudin.
2: Selamat pagi,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kang, pertanyaannya ini ada Bapak Junanto di studio kami.
2: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bapak Dokter Adanikum dari Jakarta Pusat.
1: Waalaikumsalam. Pak Kom, wah jauh sekali nih.
0: Jauh sekali.
1: Jakarta Pusat.
0: Stay gitu ya mendengarkan.
2: Jakarta Pusat.
1: Jakarta sama saya dari Jakarta Pusat juga nih.
0: Wah, ternyata.
1: Dari Kemayoran, saya dari Kemayoran.
2: Eh, laris Kemayoran.
1: Iya, betul.
2: Saya di perumahan Angkasa Pak.
1: Wah, dekat tetangga ini.
2: Tetangga. Bandara Kemayoran.
1: Iya.
2: Sekedik pesan mengenai UMKM di Barat. Yang pertama mengenai, mohon maaf kalau saya mengenai pertanyaan yang mungkin juga pada dasarnya jawabannya sudah ada barangkali. Yang jelas partisipasi Bank Indonesia wilayah Jawa seperti apa UMKM Barat baik secara nominal juga uangnya pun jumlah berapa banyak UMKM yang mendapat bantuan gitu. Baik bantuan pinjaman atau lain-lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana data yang ada perkiraan masyarakat dari UMKM khususnya di Barat, apakah biasa saja gunakan atau membuat tesis bagaimana gitu. Itu saja barangkali.
0: Baik, Kang Komarudin, pertanyaan kedua boleh diulangi kembali pelan-pelan, nampaknya putus-putus.
2: Ya. Mm-hmm. Yang kedua bagaimana? Apakah UMKM di saat itu masa depannya seperti apa berdasarkan data yang saat ini? Apakah biasa-biasa saja atau mungkin punya masa depan cerah atau malah pesimis gitu?
0: Oke.
2: Okay.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Komarudin ya. Kemudian juga ada juga Kang Edo tadi sempat terputus juga gitu ya. Menelpon juga. Kita akan coba tunggu kembali ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar boleh bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9760 atau Anda bisa juga telepon ke kami di 0227278978. Kita akan bahas dulu ya untuk Kang Komarudin ini. Partisipasi Bank BI seperti apa kepada UMKM baik secara mungkin komitmen, bantuan dan seperti apa, Pak?
1: Ya, tadi pertanyaannya bagus sekali nih Pak Komarudin dari Angkasa Pura dari Kemayoran.
0: Tuh, ya, tetangga ini dia, Pak.
1: Jadi memang UMKM tadi seberapa besar partisipasinya ini kalau kita lihat di Indonesia dan termasuk di Jawa Barat itu lebih dari 90% unit usaha kita itu adalah UMKM dan itu melibatkan paling banyak tenaga kerja. Jadi kalau kita bicara usaha di Indonesia ini, usaha Indonesia ini ya UMKM. Jadi prospek kedepannya ini perlu kita dukung terus. Jadi memang ada usaha-usaha besar ya, tetapi jangan kita lupakan UMKM. Nah, tujuannya adalah gimana agar UMKM ini bisa naik kelas. Ya, naik kelas tapi bertahan. Akses pasarnya juga bisa lebih luas gitu kan, kapasitas usahanya juga lebih membaik dan dia juga punya daya saing. Dan kalau kita lihat di Jawa Barat ini hampir di mana-mana ini kita lihat UMKM. Nah, Bank Indonesia tentunya ikut berkontribusi. mendukung ya, karena sebagian besar tugas Bank Indonesia itu kan di bidang stabilitas kan, stabilitas keuangan, moneter, finansial gitu kan. Tetapi kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini juga perlu didukung oleh UMKM. Oleh sebab itu kita melihat UMKM ini prospeknya perlu kita dukung terus ke depan, Pak Kom. Nah, Bank Indonesia tentunya tadi sudah sampaikan, dukungan yang kita lakukan tentu lebih banyak kepada dukungan pendampingan untuk bagaimana mereka bisa naik kelas, untuk bagaimana mereka bisa dapat akses pembiayaan, untuk bagaimana mereka bisa membantu ketahanan pangan. Nah, ini yang kita lakukan besok di KKJ itu menampilkan yang UMKM-UMKM yang berhasil lah kira-kira yang bisa dapat dari awal sehingga dia bisa sampai ekspor. Nah, satu hal yang kita dorong sekarang adalah karena tugas Bank Indonesia itu juga menjaga stabilitas pangan nih, Mas Alan, Pak Kom. Jadi UMKM-UMKM pangan termasuk hasil-hasil ekspor, itu produk-produk komoditas itu juga kita dukung. Salah satunya adalah kopi. Jadi besok akan kita lihat kopi, karena Jawa Barat ini penghasil
0: kaya kopi banget, kopinya
1: luar biasa, luar biasa. Kalau ngopi, silakan kita kopi Pranger, kopi dari Java, Malabar, Versum, itu kan Jawa Barat semua tuh. Nah,
0: betul.
1: Kita dukung bagaimana dia bisa ekspor. Bahkan salah satu UMKM sudah bisa ekspor 500 ton. Ke luar negeri. Itu menunjukkan bahwa kalau bisa ekspor kan berarti mendukung ketahanan eksternal. Itu UMKM loh. Ini yang kita lakukan, dan bantuan-bantuan pendampingan ini yang dilakukan Bank Indonesia. Itu baik, kira-kira. Ya.
0: Sebelum dijawab selanjutnya, Pak, ada pendengar kami, ada Bang Edo ya. Selamat pagi, Bang Edo. Halo, Bang Edo.
3: Halo.
0: Silakan Bang Edo, pertanyaannya. Ya, ada Bapak Junanto.
3: Assalamualaikum, Pak Junanto, tadi pun.
1: Iya pun. Wah, dari Lampung nih.
3: Ya, pasti, Lampung, ya. Pastinya tahu dong tadi pun. Soalnya pernah di Lampung ya, Pak ya.
1: Oh, iya pun.
3: Iya. Pak, saya bertanya nih, Pak. UMKM itu kan terkenal dari makanan gitu sama pengrajin ya, Pak ya. Nah, seperti kayak penjualan pulsa, konter-konter kecil di kampung nih, Pak. Apakah ada juga, Pak, apakah ada juga, Pak, program seperti itu, Pak, biar dia mengikuti pelatihannya? Apakah ada itu, Pak? Itu satu. Udahlah, itu aja lah, Pak. Yeah. Baik, semangat ya, Pak. Semoga selalu sehat, Pak Juanto, di Bandung, Jawa Barat ya, Pak ya, sekarang ya, Pak ya.
1: Nah,
3: ada di sini pertanyaannya, apa sih, Pak, perbedaannya dari Bandar Lampung ke Jawa Barat? Begitu aja, Pak. Kan udah di Bandar Lampung nih, udah tahun ya, Pak ya.
1: Iya, geh, baik, geh.
3: Ya udah, Bang Alan, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini banyak ini, Pak, ya, tetangga nih.
1: Iya. Ini pendengar jauh-jauh loh
0: dari Lampung. Pendengar jauh-jauh. Karena kita ada aplikasi RRI Digital yang bisa diakses
1: seluruh Indonesia.
0: Seluruh dunia gitu.
1: Seluruh dunia malah ya.
0: Wah, ada pendengar kita dari Australia juga, Pak.
1: Iya, oh iya, luar biasa.
0: Pernah ke sini juga hadir. Bagaimana? Gimana, Pak, Pak?
1: Menarik. Saya sebelum di Bandung, saya cukup lama di Lampung dan ke banyak bekerja sama juga dengan UMKM-UMKM di Lampung, dan kita lihat juga bagaimana setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda, yang luar biasa ya. Jadi Lampung itu terkenal dengan perkebunannya, dengan tapisnya, hal-hal seperti itu. Tapi memang UMKM itu kita kan ingin ya sebenarnya membantu semua, tetapi karena Bank Indonesia itu diamanahkan tugasnya adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, yang salah satunya ada inflasi, sehingga UMKM yang paling kita bantu prioritas saat ini adalah UMKM yang terkait dengan ketahanan pangan, karena itu berpengaruh besar ke inflasi. Terus kemudian bagaimana UMKM yang bisa mendorong ekspor. Kenapa? Karena kalau dia bisa ekspor, menghasilkan devisa, memperkuat memperkuat ketahanan nilai tukar. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu memang fokus kita saat ini adalah di UMKM fashion, ya, wastra, handicraft, gitu, halal beauty seperti itu masih ada. Karena nanti masuk ke pesantren, jangan lupa kita juga mendukung ketahanan ekonomi pesantren. Juga ada kopi, teh. Kalau di Lampung tuh kopi juga bagus-bagus.
0: Kopi, yeah, kopi, yeah, Lampung, kopi Lampung itu
1: yang salah satu yang the best juga. Kopi Lampung, Robusta Lampung tuh bahkan terbesar ekspornya di Indonesia. Nah itu beberapa yang kita dukung dan kita bantu. Ya harapannya ini bisa mendukung stabilitas ketahanan harga, ekonomi, dan juga bisa membantu ekspor. Itu mungkin.
0: Nah, ini. Ya. Ini Pak, tadi ada sebuah pertanyaan, Pak. Masa depan berdasarkan data para UMKM di Jawa Barat tuh seperti apa, Pak? Apakah terlihat ini optimis gitu, Pak, atau seperti apa, Pak?
1: Kalau saya orang optimis kalau melihat UMKM. Karena terbukti. Karena pengalaman sejarah saya bekerja sudah 30 tahun ya di Bank Indonesia, yang pindah ke berbagai kota, mengalami berbagai jenis gejolak ekonomi, yang paling bertahan adalah UMKM. Kita pernah krisis ekonomi 2000 tahun 98, kita pernah 2005 ada ini krisis oil, ada 2015, ada tahun 2008 global economic crisis, ada COVID 2020. Dan dari sepanjang krisis, dari sepanjang pengalaman sejarah, yang paling bertahan usaha adalah UMKM. Jadi karena di situ mereka lebih apa punya resiliensi. Nah, tetapi kita perlu berikan daya tahan yang kuat. Karena banyak juga UMKM yang kemudian runtuh atau enggak kuat gitu kan. Tapi lebih banyak juga yang bertahan. Nah, sebab itu tujuan kita adalah memberikan kekuatan daya tahan kepada UMKM UMKM ini agar dapat menghadapi tantangan-tantangan ke depan itu.
0: Oke, menarik. Terakhir mungkin Pak, pesan dengan adanya KKJ 2026 ini untuk tentunya menjadi suntikan support system gitu ya, Pak, bagi para UMKM di Jawa Barat ini seperti apa, Pak, dari Bank Indonesia?
1: Ya, pertama kita ingin mengajak UMKM atau pelaku UMKM untuk datanglah ke KKJ ya, karena ada beberapa manfaat positif untuk melihat ini. Pertama adalah akses pasar. Jadi kan di situ ada penjualan, promosi, semuanya. Jadi orang bisa bertemu antara penjual dan pembeli ya. Kedua, pasti transaksi dan penjualan meningkat. Ketiga, bagaimana UMKM itu nanti bertemu dengan pembeli, perbankan, investor, semua. Dan juga bagaimana kapasitas dan daya saing, dan juga akses pembiayaan, dan tentu jejaring dan kolaborasi. Itu bagi UMKM. Tetapi bagi masyarakat Jawa Barat atau dari Jakarta, dari luar kota, weekend ini satu hari ke Bandung kemana aja gitu kan, suka gitu kan.
0: Weekend
1: ini ke Bandung kemana aja. Nah masukin nih satu nih, KKJ di Trans Studio Mall. Bandung kemana aja, karena bukan cuma festival UMKM, macam-macam, ada senam, ada run the mall, nanti Sabtu pagi itu ada run the mall, lari di mall, itu kan rutenya 4,3 kilo, ada pasar murah juga, ada donor darah, ada talk show, nah itu kita lihat, ada PD Bike, Zaskia, dan nanti ada artis-artis juga loh, katanya ada
0: Rizky Febian gitu ya,
1: ada Rizky Febian, ada Sal Priadi, nah itu seru tuh, ada
0: Charlie Van Houten gitu ya,
1: Charlie Van Houten, dan karena kita segabung juga KKJ ini dengan Syariah Festival, nanti ada tablik bersama Ustadz Hilman.
0: Ustadz
1: Hilman Fauzi. Nah ini luar biasa, orang Bandung harus datang ke Ustadz Hilman Fauzi kan. Supaya apalagi anak-anak Gen Z yang galau-galau
0: cocok nih.
1: Cocok-cocok nih, perlu nih mendapat ketenangan jiwa dari Ustadz Hilman. Datang di Masjid TSM Minggu jam 10 pagi. Ya. Juga ada kampanye-kampanye edukasi, itu edukasi perlindungan konsumen. Ini perlu buat anak-anak muda, karena sekarang banyak scamming, phishing, penipuan-penipuan. Nah itu hati-hati. Nah itu kita nanti ada juga di sana yang ditampilkan, dan berbagai kompetisi-kompetisi. Weekend ini jadwalkan hadir di Trans Studio Mall Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Ini eventnya udah 3 hari ini panjang banget nih menghabiskan, tapi semua berbagai unsur yang kita butuhkan ada di sini gitu ya. Ada, hiburannya sama. Ada, edukasinya ada, cari inspirasinya ada, sampai ketenangan batin
1: ketenangan
0: juga.
1: Ketenangan batin juga ada. Iya, jadi
0: lengkap. Lengkap sekalian untuk Anda juga tanggal 26 dan 28 Juni 2026 ini gitu ya, langsung ke Trans Studio Mall ya. Jadi datang gitu. Pastikan bawa keluarga Anda, jajan-jajan yang dapat edukasinya dapat, hiburannya dapat,
1: dan wah, spiritualnya
0: dapat. Ini komplit sekali. Nah, sekarang yang saya bingung itu adalah mikir sama siapanya ke sana. Enggak perlu pakai sama-sama siapa-siapa, sendirian aja ya, juga.
1: Di sana ntar ketemu siapa-siapa.
0: Nah, siapa banyak, tahu ketemu jodohnya di sana ya, Pak ya.
1: Iyalah, cari teman
0: di sana. Cari teman di sana. Terima kasih Pak Junanto tadi sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga ada tadi Kang Komarudin dari Jakarta, Kang Edo dari Lampung, Kang Wawan juga terima kasih. Ini ada yang pada mendengarkan juga Pak, ada Bu Nani dari Soroyang, Wah Emen juga ini ada di Tasikmalaya, Raihan ada di Ujung Berung, Teh Naro dan yang Bunga di Garut.
1: Jadi terima kasih
0: dari Ciamis, Tasikmalaya hingga Cianjur Pak.
1: Luar biasa. Terima kasih ini para pendengar semua.
0: Terima kasih Pak Junanto tentunya sudah hadir ke sedia kami.
1: Terima kasih Balan.
0: Dan juga tentunya terima kasih untuk Anda juga pendengar. Jadi jangan lupa ya Anda datang ke KKJ 2026 di Trans Studio. Dan jangan lupa ajak keluarga ya. Mumpung libur panjang, ajak keluarganya jalan-jalan. Itulah perbincangan kami pendengar di Bandung siang ini edisi kita Indonesia terkait karya kreatif Jabar 2026 Ruang UMKM tampilkan karya terbaik bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Junanto Herdiawan SEMA.
4: Bandung siang ini.

Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar selepas kami hadirkan Dialog Bandung siang ini edisi Kita Indonesia. Saya Widya Perdani masih bersama Gina Almira, akan hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis sekali untuk produksi padi di tahun 2026 ini melebihi realisasi tahun lalu, meskipun memang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini memprediksi musim kemarau akan berlangsung lebih lama dan lebih kering. Jadi tentunya beberapa strategi ditempuh agar produksi padi tahun ini juga melebihi tahun lalu, dan salah satunya petani juga ini diimbau untuk menggunakan benih yang toleran terhadap kekeringan lahan tentunya. Di menit ke-55 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, saat ini kami masih temani aktivitas Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini, Bandung siang ini hingga jelang sore, malam, bahkan tengah malam nanti. Tentunya menemani aktivitas Anda di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan lengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promis David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1.

0: Rumahnya harus menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobell kembali tampil api. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
1: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
0: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
1: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
0: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Bad Homburg.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it's tough. It's warm out. The ball's
2: ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna.
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Brass.

0: 26. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dari kawasan jalan di Penogoro nomor 61 Bandung, Widya Perdani, Rizka Slavina masih menemani aktivitas Anda mendengar di siang hari ini. Hingga jelang sore hari nanti tentunya kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: ini pendengar, kami sampaikan satu buah pengumuman yang datang dari Aziz Mustafa, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 11 Januari 1992, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, berkebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Cipanas RT 2 RW 2 Kecamatan Kadipaten, menyampaikan informasi berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK surat tanda nomor kendaraan motor Honda Vario 125 nomor polisi Z4677KX atas nama Aziz Mustafa, alamat di Kampung Cipanas RT 2 RW 2 Kecamatan Kadipaten, hilang pada bulan Februari 2025 sekitar wilayah Pagarsih. Informasi ini disampaikan untuk Anda yang bisa menemukan, untuk dapat menghubungi nama serta alamat pemilik STNK tersebut atas nama Aziz Mustafa, beralamat di Kampung Cipanas RT 2 RW 2 Kecamatan Kadipaten. Demikian informasi ini disampaikan. Apabila ada yang menemukan, harap menghubungi nama serta alamat pemilik STNK tersebut. Terima kasih.
1: Bandung siang.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandung siang ini.

0: 53 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami informasikan pendengar bahwa azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pada kesempatan siang hari ini akan berkumandang pada pukul 11 lebih 56 menit. Kami informasikan juga untuk Anda selalu waspada karena prediksi cuaca BMKG Kota Bandung untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026, didominasi cerah memang hingga berawan di pagi sampai dengan siang hari ini, begitu ya, tampak memang masih terik begitu matahari. Namun waspada pendengar bahwa di sore hari nanti ini memang ada potensi hujan ringan, sementara di malam hari juga hujan ringan berpeluang terjadi di wilayah bagian selatan Bandung. Dini hari juga diprediksi berawan. Dan untuk wilayah Jawa Barat secara umum pendengar, pada pagi hingga menjelang siang hari ini cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dan pada siang juga sampai dengan sore hari nanti kondisi berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan sedang ini berada di sejumlah daerah seperti di wilayah Bekasi, Depok, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar. Sementara pada malam hari cuaca hari ini diprediksi cerah hingga berawan.
1: Bandung siang ini.

0: ah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar, telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita, sholat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.

tahun baru Islam memiliki sistem penanggalan berdasarkan pergerakan bulan yang dimulai pada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tahun baru Islam juga menandai masuknya bulan Muharram. Dan di bulan Muharram, umat Islam dianjurkan melaksanakan ibadah puasa sunnah dan memperbanyak amalan. Rasulullah SAW menyebutkan, bulan Muharram adalah bulan yang istimewa untuk memperbanyak amalan ibadah, salah satunya dengan berpuasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, sementara puasa Asyura dianjurkan untuk dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram.

Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat pada sepertiga akhir malam. Dan seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Aduh, enaknya kalau siang-siang gini tuh cuaca, untungnya kota Bandung gak begitu panas siang hari ini. Lumayan lah ya buat kita bisa cari makan siang di sela-sela aktivitas kantor tuh dengan jalan kaki aja, cari makan sekitar kantor kalau ada yang makanan yang enak. Tapi kadang orang Jakarta sana konon katanya untuk sekedar cari makan siang itu mereka ke Bandung. Kalau siang hari ini saya lebih milih makan atau ngobrol. Yang pasti saya harus ngobrol karena jam makan siang saya harus menemani Anda pendengar. Ada Widya Perdani, ada
2: Rizka
1: Slavina yang akan menemani Anda ya sampai jam tengah malam nanti.
2: Kelamaan dong.
1: Kelamaan ya.
2: Kelamaan itu mah ya.
1: Karena memang ya kalau menemani pendengar itu kan untungnya kita enggak jadi penyiar yang satu shift gitu.
2: Nah, iya, bahaya itu.
1: Bahaya makanan yang pas di momen-momen, enggak momen juga ya, di cuaca-cuaca seperti ini ya. Prediksi memang cuacanya sekarang
2: cerah,
1: tapi siang jelang sore hari nanti prediksinya memang akan
2: berawan.
1: Turun hujan ringan. Jadi tetap selalu waspada. Ada yang tetap cari bakso.
2: Betul.
1: Ada yang nasi padang.
2: Bener.
1: Biar kenyang. Kalau kita apa ya?
2: Seblak kayaknya mah kita mada.
1: Itu dia.
2: Yang seger-seger gitu ya.
1: Seblak itu tidak sehat tapi cukup menyegarkan
2: nah,
1: gitu ya. Bikin mata melek supaya tetap fokus menemani pendengar.
2: Nah, betul sekali.
1: Tapi berbicara tentang makanan, apa sih yang menjadi favorit Anda? Boleh sharing pendengar di 0811-220-9760 ya, untuk Anda yang mau sharing makanan favorit. Kalau Widi sih masih lebih ke makan batagor enggak sih?
2: Wah.
1: Jadi ada satu inspirator begitu yang membuat Widi sekarang jadi sarapan batagor, makan siang batagor nih, yang belum nemu makan malam batagor. Kayaknya batagor kuah enak.
2: Iya,
1: ya.
2: Enak ya. Aduh, cabai nate banyak gitu ya.
1: Cengeknya. Jadi cabenya sambelnya sambel apa ya? Sambel
2: ya, kayak sambel
1: cabai rawit. Digoreng cabai rawit direbus gitu direbus pakai air. Itu enak kayaknya. Mantap. Kayaknya kita cari aja sekarang untuk Anda juga pendengar yang kira-kira makanan favorit, makan siang favorit Anda, boleh sharing ya di 0811-220-9760. Tapi bukan bicara dengan apa menu makannya, tapi dengan siapa makan siang.
2: Oh.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Di kesempatan siang hari ini, kalau berbicara tentang makanan, berbicara tentang makan kemasan ya, lebihnya ya, itu biasanya sampahnya
1: pasti banyak.
0: Iya benar. Kalau musim panas gini riskan nggak sih ya bakar-bakar sampah gitu?
1: Iya betul, pastinya ngeganggu pernafasan, apalagi punya bayi tuh kan ya. Aduh,
0: itu dia. Ya, dan masyarakat tuh kebanyakan masih sebetulnya bukan nggak tahu ya, tapi lebih ke
1: bingung,
0: bodoh amat ya. Mungkin ya, jadi sampahnya nggak dipilah, nah, begitu. Kelewang aja, nah. Atau istilah katanya gini nih, ngadon buang sampah di tempat batur.
1: Iya betul, banyak tuh yang kayak gitu.
0: Itu banyak kejadian banget. Kalau misalnya setiap kali Widi berangkat siaran subuh nih ya, itu kalau ada tiba-tiba orang yang melipir ke pasar, deket-deket pasar gitu ya, kelewang aja gitu.
1: Si
0: ini kelewang. Kelewang adalah melemparkan begitu saja gitu.
1: Dianya tancap gas.
0: Ini yang judulnya ngadon. Ngadon bikin runtah di tempat batur. Dan itu dampaknya juga untuk masyarakat sekitar ya. Udah mah rotasi
1: sampahnya,
0: ritase sampahnya juga terbatas. Betul. Begitu. Tidak ada masyarakatnya masih malas juga milah sampah.
1: Betul.
0: Dan masyarakat yang natskal ini yang
1: oknum
0: masyarakat yang ngadon
1: buang sampah ini
0: juga masih banyak ternyata. Betul. Ya. Ini akibatnya juga kan ke wilayah sekitar, apalagi wilayah itu kan daerah macet tuh sih.
1: Betul banget.
0: Daerah macet. Tiba-tiba lagi macet gitu ya, terus kita ada di pelipir sampah situ, udah mah bau.
1: Iya.
0: Terus kita diserbu baletung.
1: Itu yang lagi rame tuh sekarang. Di sosial media lagi rame tuh tentang sampah, tumpukan sampah yang ada di pasar kordon ya.
0: Iya.
1: Betul banget tadi kata Tewi, katanya belatung itu. Ini sampai ke jalan raya, parah itu. Sih kalau udah kayak gini.
0: Makanya karena Widi tiap subuh tuh, karena memang si manusia janari ini ya.
1: Iya, manusia janari.
0: Jam 4.20 itu udah ada di sekitar pasar kordon. Karena memang treknya tiap hari ke situ. Itu pasti. Memang sering sekali menemukan, hanya mungkin karena berkendara dengan motor agak repot nih untuk ambil dokumentasi dan lain hal sebagainya. Untuk diangkat dan diungkap, dicarikan solusinya tuh agak repot.
1: Agak repot.
0: Sintis soledad.
1: Bisa moto, mungkin gak bisa nyetir.
0: Bisa, nah karena membahayakan diri sendiri juga. Betul, gitu. Kalau gitu. Berhenti dulu melipir, saya buka siaran yang terlambat.
1: Nah, itu dia.
0: Dilema sekali ya.
1: Gitu, jadi mungkin sekarang kita tuh hanya perlu meningkatkan kesadaran ya, gitu, lebih bijak lagi lah gitu. Kalau misalkan sampah-sampah di rumah ya, kita mungkin sebisa mungkin ya udah dipilah-pilah sendiri.
0: Milah sampah tuh nggak repot sih. Kadang memang kalau berbicara tentang jenis sampah tuh kan banyak banget.
1: Iya.
0: Sampah kering, sampah basah, udah aja.
1: Gitu
0: deh,
1: aja, gitu.
0: Karena
1: ya.
0: Ini juga terjadi di wilayah. Bahkan ya di satu tempat di wilayah Cimahi itu ada ancaman stop angkut sampah kalau masyarakatnya nggak bisa milah sampah.
1: Tuh, atuh. Apa harus saya gitu juga kayaknya
0: ya? Harus diperlakukan seperti itu. Begitu. Betul. Ya, karena itu dilakukan juga oleh DLH Kota Cimahi yang memang memberlakukan itu. Jadi kalau misalnya masyarakatnya kedul untuk milah sampah, minimal sampah kering dan sampah basah itu dipisah.
1: Iya.
0: Jadi ada sampah kering, ada sampah basah, dan sampah sisa makanan dapur begitu. Jadi yang ya udah tinggal milah gitu
1: yang
0: aja.
1: Yang milah
0: gitu.
1: Sebetulnya ya.
0: Gampang.
1: Iya.
0: Dong.
1: Yang susahnya mah itunya sih, moodnya mungkin ya.
0: Yang susah itu melawan rasa kedul.
1: Nah itu dia.
0: Kalau kedulnya sendiri sih gak masalah. Kalau kedulnya sudah berjamaah itu yang agak repot.
1: Oke. Nah mungkin gitu, kalau misalkan sekarang kita sebagai warga Bandung itu identiknya dengan ya warganya yang ramah. Masa sih ramah doang? Harus bersih juga Ate.
0: Jadi
1: ya,
0: harus bersih somnya gitu. Ade kasemah itu juga dengan kebersihannya.
1: Betul.
0: Udah someah tapi caludih kan gak loh.
1: Iya, mengganggu penglihatan
0: gitu ya. Jadi gimana gitu. Someah tapi caludih. Aduh, nanti dulu deh. Yang pasti pendengar, apapun yang menjadi wajah Kota Bandung hari ini itu adalah sesuai dengan perilaku masyarakatnya.
1: Nah, itu
0: jadi
1: dia.
0: Jadilah masyarakat yang mencintai kotanya. Minimal hal kecil saja, tidak buang sampah. Gak apa-apa deh, sampah banyak di tas tuh, banyak sampah bekas. bekas botol
1: permen
0: bekasnya. Tapi nanti kita nemu tempat sampah kita buang. Ada tempatnya gitu. Jangan kelewang-kelewang di mana aja. Yeah. Apalagi suka gemes enggak sih kalau misalnya mobilnya bagus.
1: Iya. Yeah.
0: Ini berbisik aja ya pendengar ya. Mobilnya bagus, tiba-tiba buang botol air mineral air mineral. Aduh,
1: langsung gitu. Ke jalan gitu ya. Banyak bisa, tuh.
0: Kalau warga Bandungnya aja enggak bisa mencintai kota Bandungnya dengan dijaga kebersihan, minimal buang sampah pada tempatnya. Apa kabar dengan orang di luar kota Bandung yang justru meniru perilaku kita?
2: Bandung siang ini.

0: Kita akan membahas ini mengenai karena adanya pemadaman listrik, penjualan genset di Bandung ini mulai melonjak. Kami sudah terhubung bersama Aulia, itu marketing forklift dan juga genset RDI.
1: Sejak 2 minggu yang lalu kami makin cepat ya pemesanan, sampai kadang kehabisan stok. Kebanyakan itu untuk klinik, terus industri gitu kan, rumah sakit, perumahan. Kalau untuk minggu ini perumahan cepat banget. Sebenarnya kalau season itu diusulkan untuk kedinasan, untuk pemerintahan, dan harganya itu cenderung lebih tinggi dari unit yang lain. Karena pakai e-katalog. Kalau yang emerald itu kan termasuk untuk swasta juga masuk, jadi nggak masuk untuk kedinasan, tapi lebih pesat juga. Kalau harga, alhamdulillah di kami itu selalu memberikan request ya, ibaratnya promo tuh besar-besaran tuh sering dilakukan dari kami gitu. Untuk rumahan baiknya silent ya, apalagi ya kalau komplek. Komplek itu kan ibaratnya kita harus punya peredam ya, kadang satu sama yang lainnya ada yang gak mau terima bisingan gitu kan. Jadi misalkan pakai yang silent gitu kan cuma cukup kita yang dengerin. Kalau pakai yang open tuh berisik, takutnya tetangga terganggu. Jadi tips untuk yang mau beli genset ya, karena sekarang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara KW dan KPA, banyak yang salah. Terutama kalau genset buat UMKM ya, seperti warung, laundry, klinik. Terus cara merawat genset agar awet sampai 10 tahun itu pun ada poinnya sendiri. Kami kan sudah ada 8 cabang. Ada di Bandung, Jakarta, Tangerang, Bali, Makassar, Balikpapan, Jogja. Pusatnya kita di Semarang, Surabaya juga ada.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: NNI bersuara, piala dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: NNI bersuara.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Makan siangnya udah selesai dengan menu makanan yang memang menjadi favorit Anda mungkin ya siang hari ini.
1: Betul sekali.
0: Waktunya kita harus segera kembali bersiap beraktivitas, touch up dulu make up-nya setelah makan.
1: Iya.
0: Karena kalau makan bakso, makan yang pedes-pedes kan ngesang ya.
1: Ngesang. Belepotan tuh.
0: Itu dia, touch up dulu. Mungkin Anda bekerja sebagai pelayan publik yang harus berhadapan dengan banyak masyarakat.
1: Betul.
0: Kalau nggak fresh juga nggak enak mukanya kelihatannya. Dan apapun pekerjaan Anda, lakukan dengan hal, berikan rasa yang terbaik di setiap Anda bekerja, karena ternyata memberikan servis terbaik dimanapun tempat kita bekerja dan apapun profesi kita, itu adalah salah satu bentuk syukur kita atas nikmat Tuhan yang masih kita bisa rasakan sampai hari ini.
1: Wow, luar biasa,
0: udah jam
1: ya.
0: 1 aja hari ini ya.
1: Tidak
0: saatnya
1: terasa.
0: Kita juga harus kembali bekerja gak sih?
1: Betul.
0: Pekerjaan betul. Kita ya menghibur pendengar yang lagi ruwet mungkin, yang lagi mumet mungkin dengan banyak kerjaan.
1: Betul.
0: Apalagi ini sudah masuk tanggal 25 ya.
1: Iya,
0: yang udah
1: bulan.
0: Gajian juga ada.
1: Iya, betul ya, ada yang gajiannya
0: ada yang sudah
1: bulan,
0: gajian
1: ya?
0: Di tanggal 25. Betul. Ada juga yang memang harus mulai menyelesaikan target kerja bulan ini.
1: Betul.
0: Sampai dengan tanggal 30 nanti.
1: Iya.
0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Pukul 13 nanti tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung, karena kami akan sampaikan
1: Warta Jabar Siang.
0: Tetap bersama kami di Bandung
1: Siang ini. Bandung Siang Ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, prevalensi stunting di Kabupaten Subang ditargetkan turun 10% di tahun 2026. Sebanyak 63 bangunan liar yang ada di Jalan Dipati Ukur dilakukan penertiban. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Widya Perdani. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Bandung akan tetap berjalan normal meski dalam beberapa waktu terakhir terjadi pemadaman listrik bergilir di setiap wilayah Kota Bandung. Menurut Farhan, berbagai layanan pemerintahan dan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak mengalami gangguan berarti karena telah didukung sistem cadangan daya yang memadai. Selain itu, efisiensi penggunaan energi di lingkungan pemerintahan juga dinilai membantu menjaga stabilitas operasional pelayanan publik saat terjadi gangguan pasokan listrik. Meski pelayanan publik tetap berjalan, Farhan mengaku khawatir terhadap dampak pemadaman listrik yang dirasakan pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta industri skala menengah. Menurutnya, ketidakstabilan pasokan listrik dapat menghambat aktivitas produksi, pelayanan usaha, hingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi para pelaku usaha. Ia menilai keberlangsungan pasokan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi Kota Bandung yang didominasi sektor perdagangan, jasa, dan industri kreatif. Karena itu, gangguan listrik yang terjadi perlu segera ditangani agar tidak berdampak lebih luas tentang produktivitas masyarakat. Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung siap mendukung berbagai upaya yang diperlukan untuk memperkuat infrastruktur ketenaga listrikan di wilayah Kota Bandung. Dukungan tersebut dapat berupa koordinasi lintas instansi maupun fasilitasi yang dibutuhkan guna memastikan keandalan jaringan listrik tetap terjaga. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan salah satu kunci untuk menjaga stabilitas pelayanan publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan penyedia layanan listrik perlu terus diperkuat. Sebanyak 63 bangunan liar yang ada di Jalan Dipati Ukur dilakukan penertiban oleh pemerintah Kota Bandung untuk dikembalikan fungsinya sebagai trotoar. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
2: Sebanyak 63 bangunan liar di kawasan Jalan Dipati Ukur Kota Bandung ditertibkan oleh pemerintah Kota Bandung. Penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi trotoar dan saluran air demi menciptakan lingkungan yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penertiban tersebut merupakan kelanjutan dari program penataan kawasan yang sebelumnya diawali melalui kegiatan bersih-bersih bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Farhan, sebelum dilakukan pembongkaran, pemerintah telah memberikan berbagai kesempatan kepada pemilik bangunan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Pendekatan persuasi pun terus dikedepankan dalam proses berlangsung. Ia menegaskan bangunan yang berdiri di atas trotoar tidak diperbolehkan karena melanggar aturan dan mengganggu fungsi fasilitas umum. Oleh karena itu, bangunan permanen maupun semi-permanen yang berada di atas trotoar harus ditertibkan.
3: Sudah lakukan berbagai macam peringatan, permintaan, sebagian warga dibantu sama Pak RW juga, sudah mulai membongkar. Nah, yang tidak mau membongkar ya kita bantu.

0: bongkar. Penolakan pasti ada, tapi warga Bandung mah kalau diajak badami mah insya Allah biasa. Sesuai dengan perda, tidak ada kompensasi, tidak ada relokasi.
1: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukari, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak. Mulai dari Satpol PP, perangkat kewilayahan, dinas terkait, perkopincam, hingga unsur RT dan RW. Menurut Bambang, mayoritas bangunan telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya setelah pemerintah memberikan surat peringatan SP1, SP2, dan SP3.
2: 63. Dari 63 sudah banyak yang kosong dan ada yang sudah dibongkar. Jadi intinya kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari jajaran kewilayahan, baik Pak Camat, Pak Lurah, kasih terantip, Pak RW, Pak RT-nya luar biasa lah. Termasuk ya koordinator Bang Li yang ada di sini. Ternyata mereka
1: Bang menambahkan seluruh ketapan penertiban telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari pemberitahuan hingga penerbitan surat peringatan. Pendekatan persuasif dinilai menjadi kunci keberhasilan penataan kawasan tersebut. Dengan pembongkaran mandiri, material pembangunan yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dimanfaatkan kembali oleh pemiliknya sehingga tidak seluruhnya menjadi limbah.
3: Program Wira Hebat didesain untuk mengubah paradigma bantuan bagi UMKM konvensional menjadi sebuah ekosistem yang mandiri. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
4: Di sela inaugurasi program Wira Hebat Batch 4 tahun 2026, Koordinator Wira Hebat Batch 4 Ganjar menyampaikan Wira Hebat didesain untuk mengubah paradigma bantuan UMKM konvensional menjadi sebuah ekosistem yang mandiri. Program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut ini berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas usaha, yang juga menjamin transparansi dan efektivitas penyaluran stimulus dari pemerintah dari angkatan pertama hingga keempat.
5: Bantuan ataupun program memberikan bantuan ke teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Garut, tapi kita buat Wira Hebat ini menjadi sebuah ekosistem. Di mana yang namanya ekosistem tidak hanya selesai berhenti di kegiatan formal atau simbolis, tapi ada keberlanjutan. Sekaligus mungkin izin Pak Bupati melaporkan, jadi program Wira Hebat atau program inkubasi Wira Hebat ini diselenggarakan dengan Dinas Koperasi UMKM yang memang fokus utamanya adalah meningkatkan kapasitas SDM dan kapasitas usaha teman-teman.
4: Ia berpesan kepada para alumni Wira Hebat agar mau mengabdi kembali ke masyarakat dengan menjadi mentor dan mengajak para pengusaha baru menuju gerbang kesuksesan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kadiskop UKM Kabupaten Garut, Hendra Siswara Gumilang, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Wira Hebat Batch 4 telah selesai dilaksanakan dengan baik. Ia membeberkan satu fakta menarik mengenai profil demografi peserta program tersebut.
6: Bahwa program pemerintah Kabupaten Garut dalam memberdayakan UMKM tidak hanya Wira Hebat yang ada di Diskop. Ada di beberapa dinas yang ada Wira Hebat. Termasuk di Diskop, izin Pak Bupati bahwa ini sesuai arahan Bapak sudah terdengar sampai ke pusat. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu diundang oleh Kemenko untuk menjadi narasumber. Kita hadir Pak Menko, Pak RT. Pusat investasi pemerintahan Kementerian Keuangan itu sudah ada dilaksanakan untuk 50 usaha mikro. Kemudian juga dari Kementerian HAM kemarin ditempatkan di Hotel Matthew.
4: Ia menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Garut dalam memberdayakan UMKM sangatlah luas dan lintas sektor. Program Wira Hebat ini tidak hanya eksklusif berada di Dinas Koperasi dan UKM saja, melainkan juga diintegrasikan dan disinergikan di beberapa dinas terkait lainnya.
3: Prevalensi stunting di Kabupaten Subang ditargetkan turun 10% di tahun 2026 dari sebelumnya 12,7% pada tahun 2025. Informasinya disampaikan Ruslan Effendi.
7: Prevalensi stunting Kabupaten Subang semester 1 2026 tercatat 12,7%. Pemerintah menargetkan angka itu turun menjadi 2% di akhir 2026 nanti melalui intervensi yang lebih fokus ke keluarga beresiko. PLH Kabid Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Subang Ida Farida kepada RRI mengatakan tim pendamping turun langsung ke sasaran untuk edukasi. Strategi utama yang dipakai adalah intervensi 1000 hari pertama kehidupan. pemenuhan gizi, sanitasi, dan perbaikan pola asuh.
8: Kalau di kami, itu secara pencegahan itu kan ada tim pendamping keluarga. Itu melakukan edukasi ke sasaran keluarga berisiko stunting. Itu yang di dinas kami yang kami lakukan di lapangan. Seperti itu. Kalau untuk secara spesifikasinya, itu ranahnya dinas kesehatan.
7: Sementara itu, Sekretaris DP2 KBP 3A Kabupaten Subang, Samsu Rija, menyebut angka 12,7% Subang sudah di bawah rata-rata Jawa Barat dan nasional. Ia memproyeksikan prevalensi turun 10% pada 2026 dan menjadi 2,7% pada tahun 2027 jika tren berjalan konsisten.
9: Lakukan tadi survei apa tadi?
8: Status gizi.
9: Status gizi, survei SGI. Nah ini mudah-mudahan adalah target kita itu 10%. Nah saat ini dari dulu 18% menjadi 12%. Itu jauh dari target provinsi maupun dari target nasional.
8: Kita udah di bawah target.
9: Di bawah.
7: Meski prevalensi masih 12,7%, New Zero Stunting Subang disebutkan Samsu sudah 0% atau tidak ada kasus baru. Keberhasilan program akan diukur lewat survei status gizi Indonesia tahun ini sebagai dasar evaluasi intervensi 2027. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menyoroti mandeknya proses pencairan anggaran hibah untuk 3 lembaga keolahragaan besar di Jawa Barat. Hal ini terungkap setelah jajaran Komisi 5 menggelar rapat internal bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, National Paralympic Committee Indonesia, serta Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat. Mandeknya realisasi anggaran tahun 2026 ini memicu kekhawatiran mendalam mengingat perhelatan akbar Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat sudah di depan mata. Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf membenarkan adanya keluhan dari mitra kerja tersebut. Menurutnya, meskipun alokasi anggaran belanja hibah keolahragaan ini secara prinsip telah disetujui oleh Gubernur Jawa Barat, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tahapan menuju pencairan real masih sangat jauh dari harapan. Maulana menjelaskan urgensi penguatan ini sangat mendesak karena organisasi seperti KONI dihadapkan pada agenda multi-event akbar 4 tahunan di tingkat daerah. Porprov Jawa Barat memerlukan manajemen kepanitiaan, pengadaan logistik dan pelatda yang matang, sementara KORMI dan NPCI juga memiliki beban kerja organisasi serta pembinaan atlet yang tidak bisa ditunda. Ironisnya, dalam rapat dengar pendapat tersebut, pihak dinas terkait belum mampu memberikan kepastian lini masa yang jelas mengenai kapan dana segar tersebut dapat segera ditransfer ke rekening masing-masing organisasi penerima manfaat. Kondisi ini memaksa roda organisasi berjalan terseok-seok dengan segala keterbatasan fiskal. Maulana Yusuf juga memberikan peringatan keras kepada Kepala Dispora Jabar agar tidak mengulangi pola manajemen dinas yang buruk seperti yang terjadi pada sektor lain. Contohnya carut-marut penerimaan peserta didik baru belakangan ini. Politisi ini menolak keras jika ketidakmampuan eksekutif dalam mengeksekusi anggaran berujung pada penurunan prestasi olahraga di Jawa Barat. Pak Ading, seorang tukang ojek pengkolan di Kabupaten Bandung, berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu bagaimana perjuangan Pak Ading dalam mengais rejeki? Marliawan Yusuf menyampaikan dalam cerita kita.
10: Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, seorang lelaki tua bernama Pak Ading sudah duduk di atas motor tuanya di sebuah pengkolan kecil di salah satu desa di Kabupaten Bandung. Jaketnya lusuh, helmnya pun penuh goresan, dan wajahnya menyimpan keriput yang dalam karena waktu yang panjang dan kehidupan yang tidak selalu ramah. Warga sekitar memanggilnya Pak Ading Ojek, namanya jarang disebut tetapi keberadaannya selalu diingat. Pasalnya sejak tahun 1995, ia setia dengan motor tuanya dan mangkal di pengkolan tidak jauh dari tempat tinggalnya yang hidup bersama istri dan 5 orang anaknya. Pengkolan desa itu ramai dilewati warga dan kendaraan tua ataupun mobil dari berbagai merek. Kadang anak sekolah yang terburu-buru, kadang pekerja kantoran yang membawa kendaraan pribadi, sehingga jarang sekali warga yang memanfaatkan tukang ojek. Namun Pak Ading Ojek tidak pernah mengeluh. Ia duduk, menunggu, dan menyapa siapa saja yang lewat dengan senyum tipis. Pak Ading berucap, sekarang sudah jarang sekali orang yang naik ojek di Pangkalan, karena setiap warga, bahkan anak kecil pun, sudah bisa mengendarai motor sendiri. Katanya pelan, suaranya kalah oleh bising kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Kondisi sekarang ditambah ojek online telah mengambil sebagian besar penumpangnya. Tetapi Pak Ading Ojek tetap setia di tempat yang sama, seperti tiang listrik di sudut jalan, diam namun dibutuhkan. Usianya sudah melewati 60 lebih. Motor yang ia kendarai adalah teman setianya sejak belasan tahun lalu, entah sudah berapa kali diservis tambah sulam. Baginya motor itu bukan sekedar alat mencari nafkah, melainkan saksi hidup, mengantar orang bekerja, mengantar anak sekolah, bahkan pernah mengantar orang sakit ke puskesmas. Kadang sehari hanya dapat satu penumpang, kadang tidak sama sekali, namun Pak Ading Ojek tetap datang di tempat yang sama. Menurutnya mangkal di Pengkolan, ia merasa masih berguna bagi masyarakat, walaupun tidak ada yang mengakuinya. Warga sekitar mengenalnya sebagai orang yang sabar. Ia tidak pernah mematok harga, hanya menerima seikhlasnya. Beberapa pelanggan lama masih setia, terutama mereka yang tak akrab dengan aplikasi dan ponsel pintar. Bagi mereka, Pak Ading Ojek bukan sekedar pengemudi, tetapi juga teman bicara di perjalanan pendek. Menjelang sore, matahari condong ke barat. Pak Ading menyalakan motornya, bersiap pulang. Jika hari itu rezeki sepi, ia hanya tersenyum kecil. Besok pagi ia akan kembali ke Pengkolan yang sama. Di tengah dunia yang bergerak cepat dan serba digital, Pak Ading Ojek adalah pengingat bahwa ada kehidupan yang berjalan pelan namun penuh keteguhan. Selama masih ada Pengkolan dan jalan kecil yang perlu dilalui, ia akan tetap menunggu di sana dengan penuh harapan.

Dan mendengar sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat siang.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Sampai dengan jam 3 sore nanti, Widi tunggu WhatsApp dan SMS Anda pendengar di 0811-220-9760 untuk Anda request lagu-lagu favorit Anda di 100% Indonesia. Dibuka dengan satu lagunya Mahalini ya, dengan Sial. Kalau bicara soal Sial tuh, persepsi Anda apa sih pendengar? Boleh sharing ya di 0811-220-9760. Kalau Sial perspektifnya Widi itu karena ya sial aja. Nothing tulus dibalas dengan akal bulus, itu perspektif sialnya Widi. Perspektif sialnya Anda apa? Boleh sharing ya sampai dengan jam 3 sore nanti di 0811-220-9760. Sekali lagi nih, perspektifnya Widi tentang sial itu adalah niat tulus dibalas dengan akal bulus.

0: Yesi, ambilin air minum dong.
1: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
0: Makasih, adikku. Minum, ah.
1: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
0: Biarin, Ahyet. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
1: Ih, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang. Rentan banjir kan, Wira?
0: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
1: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya. Masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
2: Belajar dari kemarin. Hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun, RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
1: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu catat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip, pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini ya, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas Satuan Tugas Pemberantasan anti pencucian uang ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.
2: Bandung siang ini.

kalau udah sayang suka tiba-tiba ngaco gak sih? Jadi sayang itu jangan berlebihan, sayang sesuai porsinya saja ya. Apalagi kalau teteh-teteh udah sayang itu suka ngaco, sok kemana wae katanya. 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung di 100% Indonesia. Widi akan putarkan lagu-lagu yang sudah Anda request di 0811-220-9760 ya. Ada ini barengan ya, minta lagunya. Ada siapa ya? Pokoknya Sabrina Leonornya hahaha, siap. Kemudian ada Celine juga Sabrina Leonornya thank you. Ada juga Maria dengan Sabrina Leonornya hahaha. Puter sama Widya ya. Teriska juga hahaha nerima telepon Anda nanti 7200-996-727-5551 727-8978 juga atau di WhatsApp dan WA call-nya di 0811-220-9760. Di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kalau masih cinta pertahankan. Masih cinta di... Kalau masih cinta pertahankan. Kalau masih cinta pertahankan. Kalau masih cinta sampai capek. Udah nanti juga berhenti sendiri. Ya, 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Di 100% Indonesia lagunya Asmara. Ini lagu lama sebetulnya. Suaranya Teh Novia kalau packing. Aduh itu mah ciri khas pisan ya. Suaranya tuh gak rubah loh. Kalau sekarang Teh Novia masih suruh nyanyi juga kayaknya masih sama ya suaranya kayak gitu. Suara Widi juga gak jauh beda sama Teh Novia. Kayaknya serak-serak jibrak. Kalau ini mah baru satu masuk satu nada aja udah fals ya. Jadi sepertinya tidak usah bernyanyi lah Widi mah, siaran aja. Lagunya tadi diminta sama Teh Tia ya. Sudah sampai ke Sumedang dengan selamat ya asmaranya Teh Tia. Di 100% Indonesia di 7200-996-727-5551 atau di 727-8978. Widi tunggu WhatsApp dan SMS-nya. Call-nya juga boleh ya di 0811-220-9760. Ada siapa? Selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ini Teh, belum kenalan ya sama Ibu Reni. Ibu dengar-dengar bersama Teh Widi.
0: Iya, Ibu Reni di mana?
1: Iya, kalau sama Teh Talia mah udah kenal. Sama Kang Alan tuh udah ya udah kenal. Kang
0: sama,
1: Alan udah
0: sama Widi baru ketemu ya Ibu Reni ya.
1: Sekeluarga ke Pro 1.
0: Oh iya.
1: Iya pernah gitu. Tapi ini apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Bu Reni juga sehat.
1: Terima kasih. Baru kesampaian ya. Bu Reni masuk ke Tawidi mah alhamdulillah.
0: Kalau kata orang Sunda mah, kalau kata orang Sunda mah kawenehan ya. Karena Widi biasanya ya,
1: betul.
0: Karena Widi jarang ada di siang gitu. Jadi Widi mah manusia janar.
1: Ini kebetulan aja. dari tadi Pro 1 Anita ini insyaallah Tawidi gitu.
0: Aduh, Bu Reni di mana ini?
1: Di Sumedang.
0: Oh, di Sumedang juga.
1: Iya, Sumedang juga. Ini daerah Ganeas gitu.
0: Oh, di Ganeas.
1: Banyak itu ada Kang Ona di Sumedang Teh Widi.
0: Widi ada
1: Kang Ona, ada Bungkusna di Sumedang banyak tuh, Setiawati tuh.
0: Widi itu di Ganeas itu ada bakso enak, bakso Wajuju.
1: Oh, Wajuju. Mm-mm. Oh iya. Itu bakso Wajuju mah itu kan masih saudara Ibu Reni.
0: Aduh, beneran. Wah, ini mah harus ketemu di darat ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Widi juga suka. Widi juga suka beberapa
1: dulu,
0: kali.
1: Teh, Ibu Reni juga punya saudara namanya Widi. Kok samanya sama persis gini kayak kata Widi yang di Pro 1 ya?
0: Aduh, wah.
1: Ini kok sama gitu ya. Biarinlah mudah-mudahan ini benar-benar saudara Ibu Reni gitu.
0: Luar biasa.
1: Kalau ketemu gini ya emang udah saudara gitu
0: emang
1: ya.
0: Emang udah saudara, ada tuh basoknya luar biasa. Jadi kalau ke Ganeas
1: di Jujuma tuh tiap hari kan ke sana tuh Api No jalan ke sana Api No teman Ibu Reni juga.
0: Kalau enggak kalau ke Ganeas enggak ngabaso Wajuju udah kualat pokoknya.
1: Ada yang hilang, ada yang selalu ingat terus gitu.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Tapi
1: kok tahu ya dari Ai Tawiri dari mana tuh kok tahu sama Bu Juju?
0: Ada, Widi ada teman di situ juga.
1: Oh iya.
0: Jadi sering main tuh ke Ganeas nanti deh kalau
1: siapa tuh sih namanya mudah-mudahan tahu sama temannya Tawiri yang itu yang suka ke Bu Juju gitu.
0: Nanti cari di Ganeas itu ada Teh Reres.
1: Teh Rara Rara.
0: Itu anaknya Rara.
1: Oh, Rara gitu.
0: Resti namanya.
1: Iya. Nanti disampaikan sampai Vietnam berapa kan tiap hari dia jalan ke sana mungkin tahu semua orang Ganeas gitu kalau Api No gitu.
0: Luar biasa.
1: Alhamdulillah udah Ibu Reni udah dikenalin sama Tawidi ya ini seru banget gitu.
0: Aduh, jadi obat sononya nanti Widi main ke Ganeas
1: tuh,
0: dan
1: Tawidi bentar. Itu lagu Asmara teh kok Novia kalau packing tuh orangnya juga masih seger ya.
0: Masih seger ya.
1: Api No kesukaan Api No itu. Asmara.
0: Api No suka banget ya sama lagu.
1: Iya. Kalau Ibu Reni banyak kesukaannya banyak sih.
0: Apa tuh sekarang suka lagu apa? Putri namanya. Ungu yang mana Ungu?
1: Sukanya ke itu tuh ke Armada. Banyak Ibu Reni mah sukanya gitu.
0: Kalau lagu Ungu sukanya yang mana?
1: Percayalah padaku. kalau ada mah.
0: Ah, percayalah padaku. Eh, ini juga
1: ya,
0: suka lagu itu.
1: Putri saya.
0: Tapi
1: ini kirim-kirim mumpung masuk ya.
0: Ayo, boleh.
1: Jarang-jarang masuk. Gitu. Susah di sininya, kadang-kadang hilang. Ininya pro satunya, nggak tahu.
0: Nggak apa-apa kalau hilang. Kalau hilang sesekali sinyalnya yang jangan hilang mah.
1: Iya, mungkin itu, Teteh. Untuk Tewati ya, untuk Mbak Mujianti, Mbak Sekar, Mbak Fitri, Telita yang ada di Cianjur, Teh Bunga ada di Garut, itu udah dikirim-kirim, kasihan kalau gak dibalas sama Bu Reni. Kalau cowoknya ada Bang Mansur, Mang Ahmad, itu kan Pak Herdi yang di Cilacap, Jawa. Itu juga ngirim terus, makasih gitu, Teh Widi ya. Ada Tenada, Artu Engang, Artu Engang, Teh Widi udah pernah kesini, ke Sumedang.
0: Serius.
1: Alhamdulillah, Bu Reni banyak saudara, Tewi.
0: Wih, luar biasa tinggal
1: Widi. Nanti Tewi kesini kalau ke Bujuju, mampir ke Bu Reni ya.
0: Siap.
1: Ke Apino.
0: Nanti Widi berkabar. Iya. Bu Reni, Widi udah ada di Ganes. Gitu.
1: Nah, bagus. Ada di Bujuju gitu ya.
0: Luar biasa.
1: Iya, lagunya, makasih Tewi.
0: Siap, lagunya Percaya Padaku.
1: Bentar, Tewi. Kalau Bujuju mah, Bu Reni gak tahu nama aslinya. Tahu nanti Ibu Gelis Api No tuh kalau Bijuju.
0: Ibu Gelis Api No.
1: Itu nanti kita Bijuju tahu kan jangan ibu Gelis Api No. Itu masih sayang, saya pasti bilang gitu.
0: Oke, siap si sayang ya. Ya.
1: Makasih tapi di sayang yang cantik.
0: Sami Ibu Gelis.
1: Semangat terus ya, selalu sehat.
0: Amin ya Allah, sehat-sehat juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kita pancak kaki di udara, saudara-saudara. Ibu Reni, Ibu Gelis ya, Widi sapanya. Nanti kalau kapan-kapan Widi ke Ganes berkabar lah. Bukan orang Sumedang, sumpah Widi orang Cimahi. Tapi sering ke Sumedang karena punya telinga di Sumedang ya. Telinganya Widi mah jauh di Sumedang. Jadi kalau pengen cerita dan pengen didengar teh harus ke Sumedang jauh.

0: istirahat ya.
1: Dan maksakan atau maksakan dari resep karena bola gitu kan.
0: Baik.
1: Gitu. Tuh, nah, bukan sahur pun ada tamu depannya itu jangan kusorangan.
0: Ember, gitu. Betul. Jangan menciptakan penyakit sendiri.
1: Kami kena tuh hirup kena di rumah teh ngaduba, sebelum bahasa sorak saya ngurus kena
0: itu. Ngurus nyiar penyakit dehnya.
1: Nah, tapi di alhamdulillah bisa ketemu di acara.
0: Lagi kawenehan ya, kawenehan.
1: Biasa di acara mutiara pagi gitu kan, betul. Acara mutiara pagi gitu kan merupakan satu kewajiban sebagai ibadah sholat kalau saya itu. Kan.
0: Boleh.
1: Walaupun lagi bola seru-serunya, tapi begini Teh Widi, kalau tersatu kan menyiarkan bola, tapi nggak keluar suaranya aneh sama kan gitu aja.
0: Nah, menyiarkan bola. Jadi.
1: Kalau suara satu kan menyiarkan bola, tapi suaranya tidak keluar. Itu bukan hanya dari Bandung, hampir semua dari Pro 1 nggak keluar suaranya.
0: Karena
1: Pro 3 mah ada, itu
0: nah,
1: aja. Pro 2 ada.
0: Yang kami informasikan bahwa untuk siaran Piala Dunia itu hanya disiarkan di terestrial aja, jadi tidak bisa didengarkan di streaming atau RRI digital, Pak Ahmad. Jadi boleh menyimak siarannya melalui radio di siaran terestrial.
1: Tapi sama ada 3 tes yang menggunakan. Kalau nggak digital, radio online atau streaming.
0: Bukan? Nah, harus radio yang benar-benar fisiknya radio terestrial.
1: Oh, gitu.
0: Jadi
1: gitu,
0: untuk radio online, streaming dan aplikasi RR digital untuk program Piala Dunia belum bisa disiarkan.
1: Tapi tidak semua HD-nya, tidak semua Pro 1.
0: Pro 1 se-Indonesia.
1: Enggak, tapi tidak semua ada tadi saya dicek dicoba Surabaya ada mengudara tuh Papua tuh ada pak ada cuman yang benar-benar nggak ada itu kan nggak mengudara tuh aja cuman itu cuma ada 3 RRI pak Surabaya sama satu lagi Sorong
0: yang menyiarkan
1: di Pro ada mengudara maksudnya mengudara kan yang ini tidak mengudara kan yang lainnya gitu aja. Nah, cuman tadi muter di Pro 2 kan saya masuknya kan.
0: Oh iya betul.
1: Ya kita lagunya lah Iwan Fals lah.
0: Iwan Fals yang mana?
1: Gak dalam BBM naik tinggi susu tak terbeli orang pintar tarik sudah menang bayi kurang gigi
0: Umar,
1: itu dalam genar anarki itu kan.
0: Galang ya lagu Galang.
1: Galang iya lagu Galang.
0: Anarki. Galang Rambu Anarki.
1: Galang Rambu Anarki.
0: Ya. Buat salam siapa?
1: Salamnya nanti pantun akhirnya buat Bu Reni yang barusan ya.
0: Ya.
1: Siapa sama Apino nya kemudian Kang Unai kemudian Mojang Cantik Teh Tiawati di Sumedang ya Mojang Sumedang bukan. Teh Nuis, Teh Sapita, Teh Nada, ada juga Teh Dede Insi itu kan udah lama kedengaran di Mutiara Pagi tuh.
0: Iya, udah lama nggak dengar.
1: Ada Teh Engang, ada Kang Ovi, Kang Una, ada Kang Uung, Teh Neng Bunga, Teh Mujianti, kemudian Pak Ramadan di Sorong, Pak Leman di Bandar Lampung, di Takabus Lampung, Pak Sutariat Kang Mansur, kemudian ada juga buat siapa lagi Ibu Kristina Tari Teletoli. Yang paling spesial mah buat Bunda Tuti di Banjaran ya.
0: Nice.
1: Sabarlah ya. Itu masih lampu kuning lampu hijaunya belum menyala. Jadi masih lampu kuning aja jadi kapan nyala lampu hijaunya?
0: Jadi begitu pas lampu kuning pareum lampu Pak.
1: ya mudah-mudahan lampu kuling. Kuning terus hijau jangan kembali ke
0: kemerah.
1: Lampu merah jangan kembali merah mudah-mudahan hijau masih lampu kuning belum menyelamat lampu kuningnya.
0: Siap mudah-mudahan dilancarkan.
1: Mudah-mudahan.
0: Niat baiknya ya, mudah-mudahan dilancarkan.
1: Ya, diakhiri dengan sebuah pantunnya Teh Widi ya.
0: Siap.
1: Boleh kan?
0: Boleh.
1: Dan pedak, buahnya muda.
0: Cakep.
1: Pohon kemiri ada di tangan.
0: Cakep.
1: Paling tak enak menjadi duda, hidup sendiri, gak ada teman. Gua aja.
0: Hai, siap. Cari teman
1: satu
0: lah.
1: Lagi nih. Satu lagi ya.
0: Boleh.
1: Banyak hutan, banyak yang darah.
0: Cakep.
1: Pohon kering di atas bumi.
0: Entah.
1: Banyak mantan, banyak saudara, kita sering silaturahmi.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih Teh Widi ya.
0: Siap, hatur nuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan. Aya nih gitu ya, penyakit dijen sorangan. Jadi sekiranya Anda memang kondisinya kurang fit untuk bisa nonton Piala Dunia yang memang notabene kebanyakan di tengah malam gitu ya karena pergantian dan perbedaan waktunya juga. Jadi wayahna vitaminnya tetap minum, tidurnya juga tetap dijaga supaya tetap tidur baik begitu ya. Kita putarkan ya lagu-lagu yang sudah Anda request di 0811-220-9760 sebelum nanti Widi bacakan lagi WhatsApp dan SMS yang Anda request di 100% Indonesia.
2: Atnya Cek Fakta bersama Mang Warta.

0: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar berbagai unggahan yang menawarkan bantuan pemerintah dan program gratis dengan syarat masyarakat mengisi formulir melalui tautan tertentu atau mengirimkan data pribadi melalui aplikasi seinstan-instannya. Faktanya informasi tersebut setelah Mang Warta cari itu harus diwaspadai, karena modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan pemerintah masih sering ditemukan di media sosial. Karena itu merupakan modus hoax, bohong, dan tidak benar. Pelaku biasanya mencatut nama instansi pemerintah untuk memperoleh data pribadi, akun digital, hingga informasi keuangan masyarakat. Pemerintah menghimbau masyarakat hanya mengakses informasi bantuan melalui situs dan akun resmi instansi terkait. Masyarakat diminta tidak mudah membagikan nik, nomor rekening, kode OTP, maupun data pribadi lainnya kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
1: Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Jangan Terlalu Naif adalah album kedua dari grup band Naif yang dirilis pada tahun 2000. Album ini mengusung lagu andalannya yaitu Possessive yang sangat populer di Indonesia pada masa itu. Dan pada tahun 2009, lagu ini dinobatkan menjadi salah satu dari 150 lagu Indonesia terpopuler sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia bersama lagu Mobil.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung siang ini.
1: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
2: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau destinasi favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket gosok dia bisa beli di sana, tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di menit ke-54 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Widi akhiri ya 100% Indonesia untuk sore ini. Dan tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti Beranda Asta Cita berjaringan nasional bersama RRI Jakarta, RRI Melaboh, RRI Serui, dan RRI Malang. Mengupas topik swasembada pangan bersama Binda di Pro 1 Jakarta.

0: pada pangan.
1: Bandung sore ini. FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar. Di mana informasi terkait mengenai Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi mengatakan operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis. Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas komuter lain Tanjung Priuk relasi Jakarta Kota Tanjung Priuk yang berada di stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
3: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
4: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. tempe.

0: Yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
1: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
2: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
1: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
2: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
1: Iya. Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
0: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
1: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-keilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu hati-hatian lah di sini, bersih, Terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
2: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
1: Kami satu tim bertujuh, Pak.
2: Bertujuh ya?
1: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
2: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
1: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
2: Gak ada tempat khusus ya?
1: Belum ada.
2: Ada ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
1: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
2: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
1: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
0: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
1: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
2: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
1: Iya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya, Pak.
2: Semoga, amin.
0: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melaboh dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi-visi dari Presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Dimana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dalam penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya Pak ya?
6: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah, itu dia.
5: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
6: Tentunya dia di vegetarian.
5: Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya, penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian, juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
6: Ya betul,
5: lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Masih ada, belum maksimal di kita pemerintah oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: 2024 Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hengkratornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada rispenter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya pakai tahun. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak, Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan Pak terakhir
5: ya,
6: sebelum kita
5: di closing kita ya.
6: Mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
5: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Belabo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Pak Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Pak. Bapak kan bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang. Itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal, dari tingkat konsumsi, pola konsumsi, kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu, kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Nah, lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
5: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
6: Waktu itu kita berdiri secara swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga, jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
5: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
6: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik, karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak maksudnya, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
5: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wahyu?
6: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
5: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
6: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini, gitu.
5: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur-vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
5: Okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
5: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya. Sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, itu aja.
5: Dijalani dengan gembira, dianggap muda.
2: Muda.
5: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di karang kita tuh udah seneng ya, Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
4: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Produk air minum yang besar-besar ini, termasuk Aqua dan lain-lain. Hanya tadi kita ingin mengetahui kesulitan-kesulitan mereka dan bagaimana juga mereka bisa menjamin air minum ini, air kemasan ini betul-betul berkualitas untuk kepentingan masyarakat.
3: Itu melakukan edukasi ke sasaran keluarga berisiko stunting. Itu yang di dinas kami yang kami lakukan di lapangan. Seperti itu. Kalau untuk secara spesifikasinya itu ranahnya dinas kesehatan.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Kamis 25 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: mengatakan, meski Kota Bandung dikenal sebagai kawasan perkotaan, keberadaan petani masih cukup signifikan. Selain petani padi, terdapat pula petani yang bergerak di bidang hortikultura perikanan hingga peternakan. Ia menjelaskan pemerintah Kota Bandung terus berupaya mendukung keberlangsungan sektor pertanian mulai berbagai bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan para petani. Dukungan tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana pertanian, bantuan benih, pupuk, pestisida hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Menurutnya, keberadaan bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di tengah tantangan pembangunan perkotaan. Pada peringatan Hari Kerida Pertanian ke-54 tahun ini, TKPP Kota Bandung mengundang seluruh kelompok tani dari 30 kecamatan untuk hadir dan merayakan momentum apresiasi bagi para pelaku sektor pertanian. Ingin menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 45 kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Bandung. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang beragam mulai dari 10 hingga lebih dari 20 orang. Selain kelompok tani konvensional, Kota Bandung juga memiliki program buruan saya yang terus berkembang sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis lingkungan pemukiman.
1: Petani tradisional, padi kita masih menyisakan, jadi petani sawah itu masih ada. Kita punya 699 hektar lahan pertanian yang masih aktif memproduksi padi. Nah, itu yang dikelola oleh para petani. Selain ada petani di bidang khusus seperti petani perikanan, petani ayam gitu ya, tapi yang banyak petani padi dan hortikultur atau sayuran. Dan
0: mulai peringatan Hari Kerida Pertanian ke-54, pemerintah Kota Bandung berharap semangat para petani untuk terus menjaga produktivitas pertanian semakin meningkat. Keberadaan petani dan lahan pertanian yang masih aktif dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan Kota Bandung di masa mendatang.
2: Prevalensi stunting di Kabupaten Subang ditargetkan turun 10% di tahun 2026 dari sebelumnya 12,7% pada tahun 2025. Informasi disampaikan Ruslan Effendi.
3: Prevalensi stunting Kabupaten Subang semester 1 2026 tercatat 12,7%. Pemerintah menargetkan angka itu turun menjadi 2% di akhir 2026 nanti melalui intervensi yang lebih fokus ke keluarga beresiko. PLH Kabid Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BP2KB P3A Kabupaten Subang Ida Farida kepada RRI mengatakan tim pendamping turun langsung ke sasaran untuk edukasi. Strategi utama yang dipakai adalah intervensi 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi, sanitasi, dan perbaikan pola asuh.
4: Kalau di kami itu secara pencegahan itu kan ada tim pendamping keluarga. Itu melakukan edukasi ke sasaran keluarga berisiko stunting. Itu yang di dinas kami yang kami lakukan di lapangan. Seperti itu. Kalau untuk secara spesifikasinya itu ranahnya dinas kesehatan.
3: Sementara itu, Sekretaris DP2KB P3A Kabupaten Subang, Samsu Rija, menyebut angka 12,7% Subang sudah di bawah rata-rata Jawa Barat dan nasional. Ia memproyeksikan prevalensi turun 10% pada 2026 dan menjadi 2,7% pada tahun 2027 jika tren berjalan konsisten.
5: Lakukan tadi survei apa tadi?
4: Status
5: gizi survei SGI. Nah, ini mudah-mudahan adalah target kita itu 10%. Nah, saat ini dari dulu 18% menjadi 12%. Itu jauh dari target provinsi maupun dari target nasional.
4: Kita udah di bawah target.
5: Di bawah.
3: Meski prevalensi masih 12,7%, New Zero Stunting Subang disebutkan Samsu sudah 0% atau tidak ada kasus baru. Keberhasilan program akan diukur lewat survei status gizi Indonesia tahun ini sebagai dasar evaluasi intervensi 2027. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Jemaah Haji Indonesia Kloter KJT 32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana dua jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Reporter Sekar Damayanti menyampaikan laporannya.
6: Untuk kali 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.
7: Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 32 KJT kembali ke tanah air.

0: Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari dan tiba di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada sore hari. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Hotib Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal sebanyak 445 orang saat keberangkatan karena satu jemaah atas nama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan satu jemaah lainnya atas nama Kasniti melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan.
1: Untuk hari 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya, karena ada sesuatu hal di sana, jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah waktu berangkat 45 ya, dengan petugas, ada yang tanazul satu atas nama Kasniti itu karena sakit, terus yang satunya meninggal itu atas nama Zardani.
0: Menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat. Ia menambahkan jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 35 KJT akan kembali ke tanah air bersama jemaah dari Kabupaten Purwakarta pada hari Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 9 malam. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Peredaran rokok ilegal saat ini diperkirakan mencapai hampir 14% dan berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara yang menjadi salah satu sumber pembiayaan bangunan. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
3: Di kesempatan kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal yang digelar di alun-alun Otista Garut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama menyampaikan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan terpadu yang dilakukan kantor wilayah Bea Cukai Jawa Barat bersama berbagai pemangku kepentingan sepanjang pertengahan 2025 hingga pertengahan 2026. Ia menyampaikan kegiatan pemusnahan tersebut merupakan inisiatif pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didanai melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCT dan dana itu dikembalikan kepada masyarakat, antara lain untuk mendukung penindakan pemusnahan barang ilegal serta pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat. Bea cukai atau barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 44 juta batang rokok ilegal dari berbagai merek. Potensi kerugian negara yang dihasilkan adalah sekitar 32,95 miliar rupiah dengan nilai barang sebesar 65,18 miliar rupiah.
4: Ataupun dalam penindakan terhadap barang-barang kena cukai. Yang dalam hal ini kalau kita lihat bahwa di depan para awak media ini adalah merupakan hasil tangkapan pertengahan bulan ataupun pertengahan tahun 2025 sampai dengan saat ini, yaitu pertengahan tahun 2026. Bahwa Bea Cukai Kanwil Jawa Barat dengan melakukan sinergi dengan stakeholder terkait berhasil menindak barang kena cukai sebanyak 44 juta batang rokok ilegal dari berbagai merek.
3: Ia mengatakan peredaran rokok ilegal saat ini diperkirakan mencapai hampir 14% dan berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Sementara itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan keprihatinannya terhadap masih tingginya peredaran rokok ilegal yang menyebabkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.
5: Prihatin ya bahwa masih banyak peredaran rokok ilegal. Secara teoritis ini juga merugikan negara. Tadi saya lihat dari hampir 32 miliar ya kerugian negara yang terjadi karena peredaran rokok ilegal tersebut. Ke depan kami mengajak masyarakat supaya melakukan antisipasi pencegahan, artinya para warung-warung tidak jangan mau menjual rokok ilegal.
3: Menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat, ia menghimbau pemilik warung dan masyarakat untuk tidak menjual maupun menggunakan rokok ilegal karena memiliki konsekuensi hukum dan merugikan negara.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Kejari Kabupaten Cirebon menekankan pemulihan aset untuk menyelamatkan uang negara dari korupsi. Informasinya disampaikan Auralia.
6: Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
7: Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemulihan aset atau aset recovery. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Dr. Beni Kurniawan Fitria mengatakan korupsi merupakan kejahatan yang berdampak besar terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kejaksaan tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga mengupayakan agar aset hasil korupsi dapat kembali ke kas negara.
6: Melalui penyelamatan keuangan negara berarti kan ada uang negara yang dipulihkan, yang dikembalikan kepada negara. Lah itulah yang kita perlihatkan sekali lagi di situ. Nah, jadi melalui aset recovery aset ya, pemulihan kembali keuangan negara, di mana pemulihan aset dan keuangan negara itu merupakan salah satu upaya strategis dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan aset atau keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana, khususnya dari tindak pidana korupsi. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
7: Menurutnya, tren penanganan perkara korupsi saat ini tidak lagi hanya menitikberatkan pada pidana penjara. Pengembalian kerugian negara menjadi aspek penting agar uang rakyat yang telah diselewengkan dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan. Ia menjelaskan dalam setiap penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi, penyidik berupaya memetakan harta kekayaan calon tersangka. Langkah tersebut dilakukan agar aset yang diduga berasal dari hasil korupsi dapat ditelusuri, disita, dan digunakan untuk memulihkan kerugian negara. Ia mengajak masyarakat untuk menumbuhkan budaya anti korupsi dari lingkungan terdekat dan tidak memberikan ruang bagi praktik suap maupun gratifikasi. Ia juga mendorong masyarakat aktif melaporkan dugaan korupsi demi menjaga keuangan negara. Aura Aulia melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode door-to-door. Reporter Rena Safira menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Di pendata sensus ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat.
9: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode pendataan langsung. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh kondisi usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan pendataan lapangan dimulai sejak pertengahan Juni tahun ini. Sebelumnya, masyarakat dan perusahaan diberikan kesempatan mengisi data secara mandiri melalui sistem.
8: Mulai 15 Juni 2026 itu petugas sudah kita turunkan ke lapangan. Nah, kenapa kita katakan sosial ekonomi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat? Karena memang di pendata sosial ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi akan datang ke seluruh warga.
9: Samiran menjelaskan petugas akan mengunjungi seluruh bangunan tanpa membedakan jenis aktivitas ekonominya. Pendataan mencakup rumah tangga, usaha kecil hingga perusahaan besar yang beroperasi. Menurutnya, petugas dilengkapi atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, serta surat tugas. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat selama pendataan. Rena Safira melaporkan.
10: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Bupati Bogor Rudi Susmanto berencana segera memodifikasi saluran irigasi serta menata ulang distribusi air usai melihat langsung fenomena kekeringan yang melanda para pembudidaya ikan air tawar di Kecamatan Kemang dan Cuka Ciseeng, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi menurunkan laporan catatannya.
11: Budidaya ikan air tawar milik warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan tersebut diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang tidak terawat, sehingga mengancam kelangsungan kawasan metropolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sejumlah empang budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang mengalami penyusutan air yang drastis hingga mengering total. Fenomena itu pun mendapat atensi Bupati Bogor Rudi Susmanto saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Parung. Melalui instruksinya, Bupati Bogor akan melakukan modifikasi saluran irigasi dan menata ulang distribusi air untuk menjaga kelangsungan budidaya perikanan dan pertanian di tiga kecamatan, yakni Kemang, Ranca Bungur, dan Ciseeng.
12: Intensitas hujan tidak terlalu tinggi, kita akan melakukan normalisasi di beberapa saluran irigasi maupun di beberapa sungai-sungai yang ada. Nah, kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di tiga kecamatan, dari tambah satu kecamatan, empat kecamatan, yaitu Kemang, Ciseeng, Parung, dan Ranca Bungur. Ini untuk penanganan di wilayah Bogor, wilayah utara. Kita ingin mengembalikan fungsi lahannya. Kalau itu merupakan daerah irigasi, ada bangunan-bangunan, maka kita pun bisa melakukan sosialisasi.
11: Seperti yang dialami pembudidaya ikan air tawar dari Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bapak Ajun, yang katanya sebagian pemilik kolam memindahkan ikan-ikannya ke kolam lainnya karena minimnya air.
13: Boro-boro pepegian, melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin, mindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
11: Minimnya pasokan air kolam dan penurunan kualitas air memicu kematian massal pada ikan ternak yang ujung-ujungnya adalah gagal panen dan kerugian yang diderita pembudidaya ikan. Beberapa petani ikan terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Umumnya para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bogor masih sangat tergantung dengan cuaca dan mengandalkan air tadah hujan dan aliran permukaan. Belum masuk pada tahap sistem terencana saat kemarin.
2: Lalu bagaimana pendengar tanggapan masyarakat terkait pencegahan kekeringan di wilayah Bogor dan sekitarnya? Berikut rangkuman suara masyarakat yang terangkum oleh RRI Bogor.
14: Kalau menurut saya sih, kekeringan yang terjadi belakangan ini cukup memprihatinkan ya, karena masih banyak sekali wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Terus juga kondisi ini nggak cuma mempengaruhi kebutuhan rumah tangga doang, tapi juga berdampak pada kegiatan ekonomi dan pertanian masyarakat. Kalau harapan saya sih pastinya semoga kondisi ini bisa segera membaik dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat tetap terpenuhi juga.
15: Menurut saya sih, kekeringan yang terjadi belakangan ini tuh cukup kerasa ya dampaknya, terutama buat kebutuhan air sehari-hari. Beberapa daerah bahkan udah mulai kesulitan nih buat mendapatkan air yang bersih. Saya berharap pemerintah dan pihak terkait bisa membantu masyarakat yang terkena dampak serta mencari solusi supaya pasokan air bersih tetap tersedia selama musim kemarau.
16: Kekeringan masih terjadi di beberapa daerah karena musim kemarau yang cukup panjang, sehingga banyak warga kesulitan mendapatkan air bersih. Harapannya, pemerintah dan masyarakat bisa saling bantu, cepat tanggap dalam distribusi air, dan mulai lebih hemat air supaya kalau musim kemarau datang lagi, dampaknya tidak terlalu berat.
2: Kondisi kekeringan yang dialami sebagian warga di Kabupaten Bogor menjadi sorotan anggota Komisi 7 DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Cibinong, Kabupaten Bogor pada hari Kamis 25 Juni 2026. Berikut wawancara reporter RI Bogor Yofri Haryadi bersama anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Sudibyo dalam kunjungannya ke sebuah perusahaan air minum dalam kemasan AMDK PT Akasa Cibinong berikut ini.
17: Oke Pak, soal kekeringan ini, salah satu kan Bogor curah hujan tinggi tapi banyak warga yang kekeringan. Ternyata airnya banyak dipergunakan oleh korporasi kurang lebih seperti itu. Nah, dalam kegiatan kunjungan kali ini, apa saja sih yang ingin disampaikan aspirasinya?
18: Oke, hari ini saya Yoyo Rio Sudibyo dari Komisi 7, kebetulan masuk dalam panja AMDK Air Kemasan dan berkunjung ke pabrik Vika air minum kemasan yang berada di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Bogor itu kenal dari mulai kita SD, SMP sebagai kota apa? Hujan. Oleh karenanya hujan yang tinggi. Di Bogor juga sebagai payungnya Jakarta itu mempunyai kultur atau karakter alamnya yang memang sebagai sumber air. Cuman masalahnya sekarang adalah banyak banget korporasi air minum dalam kemasan yang dalam tanda kutip mengambil air pegunungan Gunung Salak, air dari Bogor, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Jadi pada saat tadi jenengan nyampaikan ke saya, masyarakat Bogor ada yang kekurangan air, kemudian pertaniannya juga masih ada yang kekurangan air, itu menurut saya ada yang salah dalam pengelolaan air di daerah Kabupaten Bogor ini.
19: Dari kunjungan ini apa yang ditekankan, Pak?
18: Oke, saya sangat menghendaki sebetulnya, walaupun dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, korporasi atau perusahaan-perusahaan yang mengambil air minum dari pegunungan Bogor, Gunung Salak, dan lain sebagainya, itu saya sangat mengharapkan mereka harus punya kemauan, punya, ya harus, karena dia ngambil rezeki dari sini, dia juga harus memberikan dong rezekinya ke daerah Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah reboisasi dan penyelamatan hutan yang berada di daerah Kabupaten Bogor, yang memang di atasnya sendiri sudah banyak bangunan villa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan saya tadi mendengarkan sendiri bagaimana perusahaan Vika ini ternyata banyak banget dimaklum oleh Indomaret, Alfamart, terus apalagi itu tadi itu Nestle. Banyak banget,
19: Nestle
18: dan lain sebagainya. Saya jujur cukup kaget ternyata pada maklum di sini. Oleh karenanya ini besar banget. Dan komitmen dari Vika, saya tuntut, saya akan awasi agar supaya benar-benar memperlihatkan juga kepada masyarakat, kepada alam yang diambil air minumnya. Itu dari saya.
19: Yang paling di apa disoroti oleh Panja AMDK ini apa sih, Pak?
18: Saya baru tahu ya bahwa sebenarnya AMDK sendiri ini dalam mengambil air tanah dari sumber air ternyata nggak seberapa dibanding dengan air yang diambil oleh industri, air yang diambil oleh pabrik-pabrik, air yang diambil oleh hotel-hotel, air yang diambil oleh perusahaan-perusahaan yang tersebar di seluruh Jakarta. Walaupun demikian, karena ini sudah, ingat ya Mas, bunyi pasal 33, bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang dikandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan itu sebetulnya, oleh karenanya saya juga menekankan juga kepada pemerintah daerah agar supaya PDAM inilah benar-benar jangan sampai jadi masalah di masyarakat, jangan sampai malah jadi beban di masyarakat. Harusnya pemerintah daerah ini ikut bertanggung jawab secara masif, bertanggung jawab secara maksimal. Jangan malah perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan. Lah perusahaan itu kan punya perorangan loh. Lah kalau malah dia memanfaatkan segala sumber daya yang ada di dalam tanah digunakan sebesar-besarnya buat perutnya sendiri, ya pemerintah harus benar-benar turun tangan, harus mengecek.
19: Kalau kegiatan DPS ini di Kabupaten Bogor ada berapa perusahaan ya?
18: Mas, saya belum hitung Mas, tapi yang jelas kalau iklan-iklan itu banyak banget yang mengatasnamakan berasal dari Pegunungan Salak itu.
19: Tapi sejauh ini Pak, apa perusahaan-perusahaan AMDK ini terhadap apa lingkungan itu gimana sih Pak?
18: Setiap kan kunjungan di beberapa perusahaan AMDK selalu menyampaikan ke kami bahwa mereka sudah reboisasi, mereka ramah lingkungan, ini itu udah banyak lah. Tapi setelah adanya nanti undang-undang AMDK yang sedang kita buat ini, moga-moga kita sebagai anggota legislatif bisa mengadakan pengawasan secara baik juga, secara masif juga.
19: Berarti nanti juga mengatur jumlah kemasan apa AMDK sendiri apa gimana Pak?
18: Nah ini, untuk sebetulnya lah perusahaan AMDK itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap lingkungan. Berapa banyak sih botol-botol air minum dalam kemasan itu yang dibuang di tanah, dibuang di lingkungan, dibuang di tempat sampah, yang tanah juga tidak bisa nyerap. Sementara mereka ngambil air juga dari dalam tanah, mereka ngambil air dari sumber air. Jadi sangat ini banget lah pengaruhnya terhadap lingkungan ini. Dan ini harus punya komitmen yang tinggi dari semua perusahaan ini. Jangan ngambil airnya mau, lingkungan tidak mau, ke masyarakat juga tidak mau, ke negara juga tidak mau, menurut saya nggak fair.
19: Oke. Terusan Pak ya.
18: Luar biasa Pak.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini atas nama kerabat Kejabat Tugas, saya Batoks Gunawan, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
10: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Aduh, ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Sama di rumah saya juga, jadi coding
0: teh gimana? Pusing saya mah lihat.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
1: Si Odin tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Eh, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut
1: iya,
0: sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Ah, udah Odin, udah, gak usah banyak alasan.
3: Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng, dan sebagainya. Supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar. Itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Odin selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar.
0: Ya, bubar mangga.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Ada masih sama kami di Pro 1 RRI Bandung. Pendengar informasi olahraga sore hari ini mengenai atlet Muay Thai asal Jawa Barat, Redo Rocky, kembali mencatatkan sejarah dengan memperkuat tim Indonesia di ajang bergengsi World Muay Thai Championship.

Indo Rocky tetap menunjukkan pencapaian luar biasa setelah meraih medali perunggu. Hasil tersebut menjadi bukti nyata bahwa perkembangan Muay Thai Indonesia mulai mendapat pengakuan di kancah global melalui kerja keras atlet dan pembinaan yang berkelanjutan. Perjalanan Redo menuju podium tidaklah mudah. Langkahnya terhenti di babak semifinal setelah kalah tipis dari wakil Rusia dengan skor 10-9 dalam pertandingan.

0: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar berbagai unggahan yang menawarkan bantuan pemerintah dan program gratis dengan syarat masyarakat mengisi formulir melalui tautan tertentu atau mengirimkan data pribadi melalui aplikasi seinstan-instannya.

0: kode OTP maupun data pribadi lainnya kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
1: Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 era di Bandung. Selamat sore pendengar, hari ini hari ke-25 ya di bulan Juli 2026. Masih bersama saya Bapak Gunawan, tentu saja di Bandung sore hari ini. Pendengar, untuk kawasan di Ponorogo ini terpantau ramai lancar sore hari ini. Dan baik itu dari arah Gedung Sate menuju Supratman ataupun juga sebaliknya, ini terpantau ramai lancar karena memang jam segini orang sudah mulai pulang kerja. Kemudian juga ada yang berbelanja mungkin, ada yang jalan-jalan dan lain sebagainya. Kami ingatkan pendengar, ketika di perjalanan selalu berhati-hati, saling hormat menghormati sesama pengguna jalan. Ya, yang terpenting adalah mentaati peraturan lalu lintas demi keselamatan kita. Nah, pendengar, tidak hanya kota Bandung tapi juga untuk Bandung Raya, seperti halnya Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, ini ada persoalan yang nampaknya cukup jadi pusat perhatian. Salah satu masalah yang masih dibahas ini adalah mengenai penumpukan sampah, karena memang salah satu faktornya adalah pembatasan pembuangan sampah ke Sari Mukti, sehingga

0: nggak nampak begitu di beberapa wilayah ataupun tempat yang memang tumpukan sampah ini sudah mulai terlihat begitu, pendengar. Bahkan pemerintah pun mencanangkan ya kepada warga ataupun juga masyarakatnya untuk bisa memilah sampah, baik itu sampah organik ataupun juga anorganik. Selain itu, untuk memudahkan tentu saja begitu, pendengar, pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah begitu ya, pemilahan sampah ini jadi salah satu cara yang efektif nampaknya ya untuk penanggulangan sampah yang terjadi begitu. Pendengar, bagaimana pemilahan sampah di warga ya, sampah organik dan juga anorganik. Dan pendengar, di sorotan sore hari ini kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung, ada Pak Darto, mengenai tumpukan sampah di kawasan sekitar Pasar Kordon, Kota Bandung, pendengar, yang memang dikeluhkan oleh para pedagang karena telah menumpuk hingga ke bahu jalan ya, dalam sorotan sore ini. Ya, selamat sore. Assalamualaikum, Pak Darto.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam, Kang Agus.
0: Baik, Pak Darto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung. Pak Darto, bisa disampaikan ini bagaimana masyarakat dan juga pedagang yang memang infonya mengeluhkan tumpukan sampah di sekitar Pasar Gondon yang bahkan sudah meluas katanya hingga ke bahu jalan. Ini bagaimana DLH melihat kondisi ini dan bagaimana kondisi yang sesungguhnya begitu, Pak Darto?
1: Baik, sebelum saya menjelaskan, Kang Agus, ya, saya perlu menyiarkan kembali Undang-Undang 18 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah.
0: Ya.
1: Di sana jelas disebut bahwa di dalam pasal 5 hingga pasal 9 Undang-Undang 18, jelas diatur siapa bertanggung jawab apa.
0: Ya.
1: Tanpa bermaksud menghindar dari tanggung jawab, tapi kita dudukkan dulu ya, seharusnya siapa sih yang membersihkan pasar itu?
0: Betul.
1: Berdasarkan undang-undang itu, pasar dikategorikan sebagai kawasan berpengelola. Jika di sebuah area ada pengelolanya, maka yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah itulah pengelola kawasan itu.
0: Pasar dalam hal ini apa ya?
1: Dalam hal ini pengelola pasar.
0: Baik.
1: Nah, dan pasar itu ada pengelolanya, dan kenapa pengelola tidak menyelesaikan sampahnya sendiri.
0: Betul. Gitu.
1: Hampir semua pasar kita memang belum sanggup mengelola sampahnya sendiri. Karena itu DLH turun tangan untuk melakukan penanganan sampah tersebut. Nah, duduk persoalan sesungguhnya begitu, Kang Agus.
0: Ya, baik. Pak Kadis, kalau untuk Pasar Gondon ini masuk ke pasar pemerintah atau swasta nih, Pak Kadis?
1: Itu pasarnya perusahaan daerah PD Pasar.
0: Oke, baik. Sebenarnya kalau berbicara mengenai tumpukan sampah begitu, apa penyebab faktor utama begitu, Pak Darto, untuk tumpukan sampah di kawasan Pasar Gondong ataupun juga beberapa pasar bisa menumpuk begitu dan tentu saja mengganggu aktivitas pedagang dan pengguna jalan. Selain tadi sudah disampaikan kurangnya apa ya pengelola sampah untuk bisa mengatasi ini begitu.
1: Oke, baik. Sekarang saya jelaskan kenapa terjadi penumpukan di pasar itu ya, Kak Agus ya. Pertama, memang pihak pasar sendiri belum sanggup menyelesaikan masalah sampahnya sendiri gitu.
0: Contohnya seperti karena apa nih, Pak Darto?
1: Ya, harusnya kan sampah yang disita dari pasar itu diselesaikan oleh pengelola pasar. Nah, tinggal dicari di sana pengelola siapa. Jika itu PD Pasar, berarti ya PD Pasar begitu kan.
0: Oke.
1: Tapi kita juga sudah paham bertahun-tahun kita di sini bahwa memang dari seluruh pasar yang ada memang belum dikelola secara proper oleh pengelolanya kecuali satu pasar, yaitu pasar induk Gede Bage. Itu menunjukkan bahwa walaupun itu pasar induk, kalau memang ada kesungguhan ternyata bisa tuh dikelola. Gitu.
0: Baik.
1: Sisanya belum. Nah, terkait dengan tumpukan sampah di sana, itu memang selama ini kami yang mengangkut sampah itu karena belum ada pengolahan yang memadai di pengolah pasar ya. Nah, jadi itu kaitannya dengan memang kita melakukan penjadwalan. Di sana itu bukan TPS, Kang, yang tadi pagi muncul di media sosial itu bukan TPS.
0: Bukan ya?
1: Baik. Itu titik kumpul yang memang biasanya teman-teman itu menumpuk sampah di sana. Terutama dari pihak pasar, pedagang pasar, dan sebagian dari warga sekitar. Lalu kenapa dibiarkan terjadi penumpukan kayak begitu? Karena itu pertanyaannya. Ya memang jadwal pengangkutan sampah di titik itu itu terjadi pada hari Senin, Rabu, Senin, Kamis, dan Sabtu. Dari Senin ke Kamis itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di sana ada 3 hari. Dari Kamis Senin, Kamis, Sabtu. Dari Kamis ke Sabtu itu hanya selang 2 hari, bukan 3 hari. Nanti dari Sabtu ke Senin, Sabtu, Minggu, Senin itu selang 2 hari.
0: Baik.
1: Jadi memang secara periodik memang itu waktu penumpukan yang sudah kita duga bahwa akan terjadi penumpukan.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Baik, artinya jadi, banyak sampah yang dihasilkan gitu ya Pak, dari karena memang kalau jadwal pengangkutan itu sudah ada terjadwal begitu, karena memang banyaknya penghasilan sampah dan lain sebagainya. Baik, apakah ini juga salah satu faktor juga pembatasan pembuangan sampah kalau Kota Bandung ke Sarimukti juga nggak, Pak Dato?
1: Ya, hingga hari ini kita masih menggunakan Sarimukti sebagai solusi utama, dan itu tidak bisa diteruskan itu.
0: Baik.
1: Sudah, kita nggak usah ngomong masalahnya. Ya, ini karena sampahnya, pasarnya belum bisa beresin, pengangkutannya terhambat. Udah, kita nggak usah bicara masalahnya. Bicaranya adalah terus solusinya gimana. Mungkin itu kan yang ingin kita ketahui bersama gitu.
0: Lalu bagaimana untuk DLH sendiri dalam tadi kan juga membantu ya begitu ya untuk mengatasi sampah di pasar ini, Pak Dato?
1: Iya, memang kita sudah menetapkan jadwal pengangkutan. Namun yang paling penting memang pengangkutan ke TPA itu tidak bisa diteruskan. Karena itu pemilahan harus terjadi. Kemudian setelah dipilah, pengolahan terhadap hasil pilahan tadi harus dilakukan. Iya, terus kapan atuh ini teh?
0: Iya, betul.
1: Ya, barusan sekali Kang sebelum kita bicara ini, saya baru pulang dari pasar Ciwastra. Dan di sana memang kita sedang membangun 2 unit yang skala agak besar ya.
0: Iya.
1: RDF yang kita bangun itu sekali 50 ton. Dan itu sudah jadi, hangarnya sudah hampir jadi. Lantainya sudah terjadi perkerasan. Listriknya sudah mulai siap untuk dimasukkan sebesar 550 kilowatt di sana. Cukup besar memang itu. Nah, kemudian persiapan mesinnya juga sudah mulai diproduksi. Kemungkinannya kita mulai bisa beroperasi di awal Agustus atau di akhir Juli nanti, sekarang Agus begitu.
0: Baik, tapi dengan nanti juga bisa diterapkan di pasar Godon sendiri begitu, seperti yang di pasar Ciwasta begitu, Pak Darto?
1: Ya, itu teh akan menyerap sampah-sampah dari sekitarnya karena kapasitasnya cukup besar ya. Nah, di samping itu kita juga kemarin sore kita menguji coba sebuah alat RDF juga yang produk akhirnya itu berupa briket. Itu di halaman gedung sate belakang.
0: Baik.
1: Rencananya Pak Gubernur akan memberikan bantuan alat itu kepada kita untuk kita terapkan. Jadi memang sudah tidak perlu lagi memasakan kenapa ini begini, kenapa begitu. Itu hanya menjelaskan bahwa posisi persoalannya seperti ini loh gitu.
0: Baik.
1: Nah, karena itu penting bagi kita semua untuk ke depan kita mesti melakukan apa begitu. Nah, rencananya memang tadi sudah disusun seperti itu. Nah, hari ini memang belum selesai lantaran semuanya perlu proses gitu. Namun proses itu sudah dimulai sejak sekian waktu yang lalu, sejak pasca tumpukan sampah di Ciwastra waktu itu menggunung, dan sudah kita selesaikan bersama dengan pemerintah provinsi. Itu langsung kita bangunkan pengolahan yang cukup besar di sana.
0: Baik.
1: Di tempat-tempat lain juga sama Kang, setidaknya sudah ada 8 titik yang kita sudah bangun pengolahan sampah dengan teknologi termal yang sudah memulai juga. Ini menunggu beroperasi gitu, serta hal-hal lain yang terus kita upayakan agar suatu saat berapapun sampah yang dihasilkan oleh warga kota ini bisa kita selesaikan. Harapannya kesana.
0: Betul. Baik, Pak Darto, pesan ataupun juga himbauan kepada masyarakat nih, terutama mengenai apa namanya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah ataupun juga sampah di pasar begitu, Pak Darto.
1: Ya, Bapak Ibu warga Kota Bandung, ini sampah masalah kita bersama dan kita sedang berjuang sangat keras, tidak hanya keras. Kita berjuang sangat keras untuk menyelesaikan persoalan sampah kita ini. Pengolahan tidak boleh tidak terus harus kita naikkan levelnya kepada volume pengolahan yang lebih tinggi begitu. Dan kita juga paham bahwa masyarakat juga tidak diam, membantu kita secara terus menerus melakukan pengolahan di level sumber begitu. Sampai-sampai karena saking kreatifnya, juga ada beberapa pihak yang sudah mulai membakar sampah, terutama sampah-sampah daun, mengingat ini sudah mulai musim menjelang musim panas begitu. Jadi daun-daun sudah mulai berguguran. Nah, kami sangat tidak menganjurkan kepada warga Kota Bandung untuk membakar sampah-sampah daun yang berguguran begitu. Sebab apa? Sebab per hari ini sistem deteksi kita pencemaran udara di Kota Bandung akibat dari pembakaran sampah salah satunya. Kemudian efek dari terbakarnya bahan bakar kendaraan bermotor itu juga sangat signifikan begitu. Dan memang kita sadari bahwa hingga satu jam kebelakang tadi nilai ambang batas kita atau tingkat kualitas udara kita memang dalam keadaan sedang tidak baik statusnya. Itu ada 7 level. Dari mulai baik, sedang, kemudian kurang baik, kemudian tidak baik, sangat tidak baik, dan berbahaya. Itu levelnya. Dan kita sedang dalam level kurang baik.
0: Kurang baik. Baik.
1: Nah, Pak, karena itu pencemaran udara perlu kita cegah. Ya, sampah memang menjadi masalah, tapi mohon tidak dibakar karena itu sangat mempengaruhi buruknya kualitas udara Kota Bandung yang sangat kita harapkan bahwa udara Kota Bandung harus bersih sehingga kita nyaman tinggal di Bandung. Demikian,
0: baik,
1: Kang Agus.
0: Terima kasih Pak Darto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung. Terima kasih Pak Darto atas waktu dan juga informasinya, dan selamat sore Pak Darto. Assalamualaikum.
1: Selamat sore, waalaikumsalam Pak Agus.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan simak informasi dari Bandung Command Center mengenai informasi cuaca dan juga informasi arus lalu lintas serta informasi saluran 112 dan juga informasi lainnya pendengar dalam Bandung sore ini.
0: Bandung sore ini.
1: Ya, pendengar, informasi dari Bandung Command Center disampaikan oleh Kang Budi. Selamat sore, Kang Budi.
2: Sore, Kang.
1: Ya, silakan informasi Anda mengenai cuaca dan juga informasi mengenai arus lalu lintas.
2: Oh, baik. Untuk pertama, kita informasikan cuaca untuk sore ini terpantau dari CCTV Berawan, dan untuk perkiraan cuaca pada pukul 18.00 sampai 23.00 juga diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk arus lalu lintas, yang pertama untuk arah utara Kota Bandung itu di depan Gelong UPI terpantau padat merayap di arah Kota Bandung, dan sedangkan untuk arah ke arah utara yaitu Kota Lembang terpantau cukup lancar. Selanjutnya untuk Terminal Dago juga terpantau padat merayap juga untuk arah utaranya ke arah Tahura, sedangkan untuk ke arah bawah Simpang Dago terpantau cukup lancar. Untuk selanjutnya di selatan Kota Bandung yaitu di depan Kopo Biswak terpantau cukup lancar di kedua arah. Sedangkan untuk di Miko Mall, depan Miko Mall terpantau cukup padat merayap untuk kedua arah. Selanjutnya untuk di tengah kota itu di depan Gedung Asia Afrika terpantau cukup padat kan, padat merayap untuk kendaraannya. Dan selanjutnya terakhir di depan lapangan Gedung Sate ya terpantau juga cukup lancar. Segitu, Kang.
1: Iya. Baik, untuk informasi layanan 112 Kang Budi bisa disampaikan, silakan.
2: Baik, untuk laporan yang sudah masuk ke call center 112 ada dua laporan. Mm-hmm. Yang pertama ada kecelakaan pada pukul 10.23. Kecelakaan KF2 terdapat satu korban mengeluarkan darah dari hidung, lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta Babakan Ciparai, patokannya dekat Pasar Caringin. Dan status terakhir pada pukul 11.04 informasi dari pelapor korban diboyong ke Rumah Sakit Kiwari. Yang kedua, bantuan medis, lokasinya di Jalan Jenderal Ibrahim Aji Kebonwaru pada pukul 11.17, kejadiannya terdapat PPKS sakit membutuhkan bantuan medis. Dan status terakhir pada pukul 12.18, informasi dari PSC 119, Dinkes, pasien diboyong ke Rumah Sakit Pindad. Begitu, Kang.
1: Baik. Agenda pimpinan mungkin bisa disampaikan, Kang Budi, dan juga informasi terakhir mengenai harga kebutuhan pokok masyarakat. Silakan, Kang.
2: Baik, untuk regiat pimpinan pada Kamis 25 Juni 2026 ada 5 kegiatan, Kang. Yang pertama pada pukul 09.00 menghadiri kegiatan launching layanan psikolog di kewilayahan Kota Bandung, lokasinya di Aula Kecamatan Ujung Berung. Yang kedua pada pukul 09.00 juga liputan kamar cai Kiara Artapak, lokasinya di Kiara Artapak samping Feli. Yang ketiga pada pukul 14.00 agenda setting Humas Bandung, lokasinya menyesuaikan. Pada pukul 13.00 melantik pimpinan Basnas Kota Bandung periode 2026 sampai 2031, lokasinya di Pendopo. Yang terakhir pada pukul 15.30 penutupan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-49 di Kota Bandung tahun 2026, lokasinya di Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung.
1: Ya. Untuk informasi mengenai harga pokok, Kang Budi?
2: Baik, untuk harga rata-rata dari harga yang terdapat di beberapa pasar kota yang dikelola oleh Perumda Pasar Kota Bandung, yang pertama itu bawang merah di harga Rp35.000 per kilo, bawang putih Rp35.000 per kilo juga, beras medium di Rp13.000 per kilo. Untuk cabai merah Rp60.000 per kilo, cabai merah keriting di Rp50.000 per kilo, cabai rawit hijau di Rp35.000 per kilo. Untuk daging ayam boiler di Rp40.000 per kilo, daging ayam kampung dan daging sapi di Rp130.000 per kilo. Untuk selengkapnya bisa dikunjungi di website kami di arini.bandung.co.id / market di Kepok Mas. Begitu, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih Kang Budi dari Bandung Comment Center atas informasi Anda, dan selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Kang Budi.
2: Selamat sore. Selamat sore.
0: Bandung sore ini.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.
1: Bandung sore ini.
2: Ya, pendengar, hari ini hari Kamis 25 Juni tahun 2026. Kita masuk di minggu keempat nampaknya untuk bulan Juni. Dan pendengar, untuk azan maghrib nanti akan kami kumandangkan tepat pukul 17:51 ya. Sekali lagi, azan maghrib kami akan kumandangkan tepat pukul 17:51. Dan namun sebelum itu, nanti kita akan simak terlebih dahulu pendengar inspirasi hari ini. Inspirasi hari ini bersama narasumber kami ada Ustadz Saifuddin LC MAG ya, dengan yang akan dibahas mengenai tafsir surat Al-Falaq. Sebelum kita nantikan tarhim dan juga azan maghrib, kita simak terlebih dahulu. Ini dia inspirasi hari ini, pendengar. Bersama narasumber kami ada Ustadz Saifuddin LC MAG dengan topik tafsir surat Al-Falaq.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulihil karim alladhi ja'a bi kitabihil mubin hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala alihi wa sahabati ajmain wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Falaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udhu, aku berlindung. Kul a'udhu birabbil falak, berlindung kepada Rabb al-Falak, Tuhan waktu subuh, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari apa yang Allah ciptakan, yakni dari makhluk-makhluk yang jahat, dari makhluk-makhluk yang selalu mengganggu manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Di antara makhluk-makhluk yang jahat itu adalah setan, jin, dan juga binatang-binatang ataupun hewan atau bahkan manusia yang memiliki niat jahat kepada kita sebagai hamba Allah SWT. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari ghasik, malam, idza waqab, apabila telah masuk malam gelap gulita. Aku berlindung kepada Allah dari suasana yang mencekam di tengah malam, suasana yang mengerikan, suasana yang gelap gulita. Maka kita dianjurkan untuk berlindung hanya kepada Allah SWT. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung kepada Allah dari naffatsati fil 'uqad, para peniup puhul-puhul, yaitu para ahli tukang sihir, penyantet, ataupun mereka-mereka yang berusaha mencari bantuan dengan jin ataupun setan untuk mencelakai saudara-saudaranya sesama manusia, untuk mencelakai orang-orang beriman dengan cara bantuan dari setan, dari jin yang jahat. Maka kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan perlindungan dari Allah, maka upaya-upaya jahat mereka, sihir mereka, santet mereka, dan segala macam rupa bentuk sihir yang mereka lakukan tidak akan sampai kepada kita, dan kita pun insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarri hasidin, dari orang yang dengki, idza hasad, tatkala dia melancarkan kedengkiannya. Kita berlindung dari manusia-manusia yang jahat hatinya, buruk hatinya, kemudian kejahatan itu direalisasikan dalam perbuatan. Kedengkian itu kemudian dia sebarkan kepada semua orang, kepada masyarakat, tentang keburukan kita, tentang sedikit dari kesalahan kita, tentang sesuatu yang kita lalai sebagai manusia, tidak mau menutupi aib ataupun kesalahan yang kita lakukan. Justru mereka adalah orang-orang yang gemar untuk mengungkap, menyingkap, menyebarkan kejahatan-kejahatan, menyingkap sedikit kesalahan aib sesama saudaranya.
maka kita dianjurkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesama mukmin dianjurkan untuk menjaga aib saudaranya. Siapa yang menutupi aib saudaranya, satarallahu, maka Allah akan menutup aibnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan ketika di dunia. Allah akan jaga dia dari kejahatan atau dari keburukan kelak di hari akhir. Surah ini mengajarkan kepada kita agar berlindung hanya kepada Allah dari segala bentuk gangguan eksternal yang datang dari luar. Entah itu makhluk yang jahat, entah itu dari suasana yang mencekam, entah itu dari orang yang berusaha untuk mencelakai kita, baik dengan fisik, dengan sihir, ataupun mereka orang-orang yang memprovokasi, menyebarkan aib, yaitu mereka orang-orang yang dengki apabila mereka melancarkan kedengkiannya. Maka Allah turunkan ayat ini agar orang-orang beriman semakin mantap bahwa ketika Allah SWT telah melindungi seorang hamba, tidak ada satupun yang bisa mencelakainya. Maka seorang yang beriman hendaklah memiliki keyakinan yang kuat, yang kokoh, sehingga dirinya betul-betul merasa tenang, tentram, tidak terbawa kepada suasana yang sengaja dikobarkan oleh syaitan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi seorang Muslim, bekerja merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia. Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyisihkan sebagian hartanya untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran bekerja dan mencari rezeki telah tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya, Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 7, yang artinya, "Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain."

0: mantep banget nih kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
0: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
0: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Kayak dari petani lah.
0: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah, Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya. Baru tahu aku.
0: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
0: Iya, janji. Kopi, kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
0: Bukan.
1: Terus apa dong?
0: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kita akan membahas ini mengenai karena adanya pemadaman listrik, penjualan genset di Bandung ini mulai melonjak. Kami sudah terhubung bersama Aulia, itu marketing forklift dan juga genset RDI.
1: Sejak 2 minggu yang lalu kami makin cepat ya pemesanan, sampai kadang kehabisan stok. Kebanyakan itu untuk klinik, terus industri gitu kan, rumah sakit, perumahan. Kalau untuk minggu ini perumahan cepat banget. Sebenarnya kalau season itu diusulkan untuk kedinasan, untuk pemerintahan, dan harganya itu cenderung lebih tinggi dari unit yang lain. Karena pakai e-katalog. Kalau yang emerald itu kan masuk untuk swasta juga masuk, jadi nggak masuk untuk kedinasan, tapi lebih cepat juga. Kalau harga alhamdulillah di kami itu selalu memberikan request ya, ibaratnya promo tuh besar-besaran tuh sering dilakukan dari kami gitu. Untuk rumahan baiknya silent sih, apalagi ya kalau komplek. Komplek itu kan ibaratnya kita harus punya perdam ya, kadang satu sama yang lainnya ada yang nggak mau terima bisingan gitu kan. Jadi misalkan pakai yang silent gitu kan cuma cukup kita yang dengerin. Kalau pakai yang open tuh berisik, takutnya tetangga terganggu. Jadi tips untuk yang mau beli genset ya, karena sekarang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara KW dan KPA, banyak yang salah, terutama kalau genset buat UMKM ya. Seperti warung, laundry, klinik. Terus cara merawat genset agar awet sampai 10 tahun itu pun ada poinnya sendiri. Kami kan sudah ada 8 cabang. Ada di Bandung, Jakarta, Tangerang, Bali, Makassar, Balikpapan, Jogja. Pusatnya kita di Semarang, Surabaya juga ada.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
1: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu catat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip, pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini, ya, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas, Satuan Tugas Pemberantasan anti pencucian uang ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.
2: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa mau nonton sama Angko.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.
4: Bandung sore ini.

0: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
1: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
2: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data

0: Sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak Kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
1: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
0: Dikatakan Johnson, Kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim Kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
2: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
3: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
5: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
4: Sementara itu, Alek Chandra, selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto, tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
6: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
4: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
7: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
8: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%

0: 10% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini, bisa ada naik hingga mencapai 40%.
0: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
4: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Raport atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
4: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
5: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
6: Senang. Senang sekali. Iya, tiga. Dua, lima tahun. Ini empat tahun. Ini satu setengah bulan.
5: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainain.
9: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
10: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara MRRI Tipe 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
12: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
11: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
13: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
11: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

0: Apa itu?
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
2: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya, jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Titi Loli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Kamis 25 Juni 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung Meringer. Saatnya Anda menyimak sajian Ruang Konsultasi Pertanian. Malam hari ini Rana akan berbincang tentang cara penanganan telur alias endog kalau kata orang Bandung mah ya. Rana akan berbincang dengan dokter hewan Buhari Muslim, seorang medik veteriner ahli pertama DKPP Kota Bandung di Ruang Konsultasi Pertanian Pro 1 RD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Assalamualaikum, selamat malam Kang Buhari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketemu lagi di udara, sehat Kang Buhari?
2: Ya, ketemu, semoga gak bosan ya Kang.
0: Aman Kang Buhari. Ini sebetulnya saya juga agak sedikit bertanya-tanya, emang sepenting apa cara penanganan telur? Mungkin itu juga pertanyaan yang sama-sama keluar dari benak para pendengar kita malam hari ini. Tapi pertanyaan yang paling mendasar mungkin untuk dialog atau materi kita tentang cara penanganan telur, emang penanganan telur yang tepat ini penting banget emang untuk menjaga kualitas dan kenyamanannya?
2: Betul Kang. Telur ini kan salah satu pangan asal hewan yang mengandung gizi yang baik ya untuk tubuh kita karena dia mengandung asam amino esensial yang lengkap. Mm-hmm. Nah, namun di balik gizinya yang baik, ternyata gizi yang baik itu disukai oleh bakteri juga. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi tentunya untuk tetap baik telur itu, jadi harus dilakukan penanganan yang baik juga. Jangan dari asal yang baik nanti justru jadi pangan yang berpotensi untuk membawa agen penyakit seperti itu.
0: Okay.
2: Itulah pentingnya bagaimana kita harus bisa menjaga gizi dari telur itu supaya tetap baik seperti itu.
0: Okay. Tapi kadang-kadang ada telur yang rusak setelah dipanen. Ini faktor biasanya penyebabnya apa nih Kang?
2: Setelah dipanen kalau masih baru biasanya satu karena pecah atau retak, kemudian terkontaminasi kotoran hewan itu sendiri. Yang bisa menyebabkan telur itu rusak, karena kan sebenarnya secara alami cangkangnya itu kan untuk melindungi bagian dalamnya untuk tetap terjaga dari kuman bakteri, terutama salmonella dan lain-lain. Nah, itu yang biasanya menyebabkan rusak seperti itu.
0: Oke, tapi kalau dari semua yang dijelaskan, terus gimana cara milihnya, yang mana yang seger, mana yang dan layak konsumsi gitu?
2: Nah, itu kita harus tahu ciri-ciri telur yang baik. Nah, mungkin dari kulit telurnya kita harus periksa bahwa itu tidak ada retak, tidak penyok dan bersih. Mungkin untuk penerimaan telur, kondisi telur itu harus benar-benar bersih. Seperti yang saya tadi sampaikan bahwa tidak penyok, kemudian tidak berbau. Nah, untuk masyarakat mungkin bisa kalau mau iseng lah telur itu masih segar atau tidak, bisa dilakukan dengan uji apung dengan larutan garam 10%. Nah, biasanya kalau yang masih baru dia akan tenggelam. Semakin lama semakin dia akan semakin mengambang telur. Tapi kan mungkin nggak serepot itu ya. Untuk melakukan tes ketika membeli, paling pastikan aja bahwa kulitnya tidak pecah, tidak penyok. Itu yang paling mudah untuk dilakukan oleh masyarakat ketika memilih telur yang baik seperti itu Kang.
0: Tapi memang kadang-kadang kalau dibahas sesimpel barusan, mana ada masyarakat kita yang mau ngapung-ngapung gendog di dalam air kan, itu susah
2: betul,
0: tuh ya.
2: Nah, iya betul.
0: Lalu
2: Nah, itu mungkin untuk penyimpanan. Untuk tetap menjaga telur itu yang tetap baik dan bergizi, giginya tetap jaga, alangkah baiknya setelah dibeli, dibersihkan tanpa harus dicuci dengan sabun. Kemudian setelah bersih, disimpan di refrigerator atau di kulkas dengan suhu 7-10 derajat Celcius. Tidak boleh di freezer atau di suhu ruang. Bisa aja di suhu ruang dengan catatan nanti penggunanya tidak lebih dari satu atau dua minggu seperti itu, Kang.
0: Oh, oke. Karena memang ya tadi itulah, tidak banyak masyarakat yang peduli dan interesting atau tertarik gitu ya. Itulah yang kemudian jadi dilema teman-teman DKPP atau mungkin bahkan elemen lain di lembaga pemerintahan yang concern terhadap kesehatan pangan begitu ya, keterjagaan pangan. Nah, tapi apakah perlu dicuci dulu sebelum disimpan ini? Kadang-kadang ada yang diseseh dulu katanya gitu.
2: Betul. Dicuci sampai disikat itu tidak boleh, karena kan ada pori-pori di cakar telur nanti yang justru akan terbuka kalau dicuci sampai digosok di sabun disikat. Nah, yang perlu itu dibersihkan, kan biasanya kan suka ada kotoran, masih ada kotoran nempel, itu di bersihkan saja, tapi untuk awalnya lebih baik dipisahkan mana yang kotor, mana yang bersih. Kemudian dipisahkan, kemudian yang kotor tinggal dicucinya tidak harus dilap dengan apa namanya, dengan keras. Setelah itu dikeringkan pakai tisu, baru dimasukkan ke kulkas.
0: Sesimpel itu sebenarnya, Ma ya?
2: Hah?
0: Ya, sesimpel itu sebenarnya, Ma.
2: Iya. Kan telur ini termasuk apa namanya, protein hewani yang mungkin masyarakat dari sisi harga mungkin masih banyak yang bisa mampu untuk membeli, beda dengan daging kan untuk harganya lebih mahal lah. Jadi untuk telur ini saya yakin masyarakat Kota Bandung sudah familiar untuk membelinya, mudah lah, maksudnya mudah gitu, terjangkau gitu.
0: Ya. Tapi apa resiko kesehatannya nih, Kang Bohori, jika kita mengkonsumsi telur yang rusak atau mungkin sudah terkontaminasi atau apalah begitu? Apa tuh biasanya?
2: Nah, ada beberapa kemungkinan ketika kita memakan telur yang tidak sehat, sudah terkontaminasi, seperti misalnya bakteri salmonella atau bahkan bisa antrak, kemudian bisa keracunan Staphylococcus, bakteri Staphylococcus. Mm-hmm. Nah, itu bisa menyebabkan diare dan lain-lain seperti itu.
0: Oke. Nah, memang ini yang kemudian harus diketahui sama masyarakat. Kadang-kadang masyarakat kita teh suka seneng kalau disingsiunan dulu gitu ya.
2: Betul.
0: Siap, betul, Kang Bohori. Kita akan jeda dulu. Ada beberapa pertanyaan lagi yang disiapkan nanti setelah yang saat ini kita tanyakan lagi ya, Kang Bohori ya. Baik. Ya. Tetap bersama kami pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Konsultasi Pertanian Pro 1 RD Bandung.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar di ruang konsultasi pertanian bersama dengan Dr. Hewan Bukhari Muslim, medik veteriner ahli pertama DKPP Kota Bandung tentang cara penanganan telur.
1: Bandung malam ini.
0: Kang Bukhari.
2: Iya, Kang.
0: Baik, Kang, ada pertanyaan yang mungkin seringkali dilakukan oleh warga kita tercinta, bahwa menyimpan telur itu di suhu ruangan yang seperti apa? Di suhu ruang atau di lemari pendingin? Kalaupun di lemari pendingin, ini gimana caranya gitu?
2: Sebenarnya disimpan di suhu ruang maupun di suhu pendingin bisa aja, cuman ada konsekuensinya.
0: Nah, gimana tuh?
2: Misal di suhu ruang dia bisa aja disimpan, cuman ketahanannya tetap kualitasnya bagus dan giginya bagus di suhu ruang itu maksimal bisa 2 minggu. Nah, sedangkan untuk di refrigerator atau di kulkas itu bisa sampai 1,5 bulan untuk penyimpanan suhu sekitar di bawah 10 derajat Celcius. Seperti itu. Untuk penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan di kulkas, alangkah baiknya biasanya ada tempat khusus yang kayak gitu, yang bolong-bolong buat telur.
0: Iya, betul.
2: Dan kalau bisa jangan yang di pintu. Di pintu kulkas. Oh, nah, itu kan di situ kan nanti suhunya kalau dibuka tutup kan suka berubah. Kan?
0: Oh. Juga
2: cepat apa namanya penurunan kualitas si telur itu. Terus biasanya kan kita beli telur ketika telurnya itu belum habis semua, jadi nanti ada sistem sipo. Jadi yang masuk pertama nanti dimasak duluan seperti itu. Jadi out gitu. Seperti
0: baiknya itu. Mending tunggu habis dulu berarti ya?
2: Enggak juga nggak apa-apa. Yang penting tahu mana yang telur yang bikin paling lama kita pakai duluan seperti itu.
0: Ditandain aja dicap kayak kedupan ya.
2: Lebih ribet ya.
0: Iya kayaknya makin ribet.
2: Mana telur yang ini? Jangan lebih dari 1,5 bulan itu masih aman.
0: Kalau misalkan kayak tadi itu, karena kan memang kulkas-kulkas sekarang menyediakan tempat telurnya di bagian pintu. Nah, ketika ada banyak perubahan suhu yang terjadi, ini maksimal berapa lama ditaruh di kulkas dengan cara seperti itu?
2: Maksimal paling 3 mingguan.
0: Karena rubah-rubah kan ya suhunya ya?
2: Ya, suhunya berubah-ubah. Kita tidak bisa memastikan apakah terpapar suhu di luarnya itu lama atau tidak. Tapi kan dengan asumsi di suhu ruang aja dia bisa tahan 2 minggu, mungkin di suhu itu bisa lebih lama dari itu. Tapi masih di bawah maksimal di kulkas yang bisa sampai 1,5 bulan itu.
0: Karena memang yang tadi Rana bilang bahwa desain kulkas sekarang kan gitu, cuman kitanya aja yang harus jeli berarti ya.
2: Ya, betul betul.
0: Kalau gitu gimana peran atau kemasan dalam menjaga kualitas telur? Karena gini, Kang Bukhari, di tempat penjualan telur itu memang ada yang di kandang, ada pedagang telur, dekat rumah saya itu ada pedagang telur, tapi dia tuh punya peternakan sendiri nih ayam bertelurnya. Nah, sehingga ya membersihkannya ya gitu teh, geningnya bersihnya asal-asal terus ditaro, itu satu. Ada juga yang memang menjualnya sudah melalui perjalanan jauh, misalkan saya beli ke grosir yang dia ngirimnya dari Sumedang ngambilnya. Terus juga ada juga tipe penjual yang udah diplastik-plastikin, tapi berarti kita nggak bisa milih nih mana yang kulitnya seperti apa. Nah, berarti tipsnya baiknya beli telurnya yang kayak gimana tuh, dan di tempat seperti apa?
2: Kita merekomendasikan ada tempat-tempat yang sudah memiliki NKV. NKV itu nomor kontrol veteriner.
0: Nah, itu adalah NKV.
2: NKV. Nah, itu tempat-tempat yang memang sudah mendapat sertifikat kualitas baik daging maupun telur yang memenuhi persyaratan mulai dari rantai distribusinya seperti itu. Kalau terpaksanya kita memang membeli di tempat-tempat yang belum ada NKP-nya, ya seperti yang tadi saya sampaikan, alhamdulillah telur yang bersih, yang tidak pecah. Kemudian kalaupun nanti terlihat ada yang penyok atau kurang kurang baik, bisa langsung dimasak. Nah, ketika nanti dipecah, telurnya dipecah, itu kan nanti kelihatan juga kualitasnya. Apakah si kuning telurnya masih bulatnya, masih kokoh, kan ada yang kental, ada yang encer. Nah, biasanya kalau encer itu dia relatif lebih sudah lama gitu untuk ininya. Kadang-kadang antara si kuning telur dengan si putih telurnya itu menyatu, itu udah lama. Tapi asalkan tidak ada bau yang menyengat dan aneh, saya rasa itu masih aman untuk dikonsumsi. Cuman mungkin dari nilai gizinya akan berkurang, seperti itu, Kang.
0: Oke, baik. Tapi kalau misalkan gitu kan nantinya ada apa namanya? Ada sangkut pautnya dengan edukasi yang dilakukan oleh DKPP yang mungkin ya, banyak orang yang belum tahu. Sebetulnya sekarang simpel ya, Kang, ya nggak usah nunggu sosialisasi dari DKPP juga, kita aja yang pinter nyari tutorial di YouTube, nyari tutorial di TikTok juga banyak kan ya.
2: Ya betul betul. Untuk zaman sekarang apapun untuk mencari hal-hal yang baik itu pasti adalah gitu.
0: Mudah iya. Kadang-kadang akhir-akhirnya suka gini nih, ada kalimat dari masyarakat bahwa ya kita nggak dikasih tahu sama pemerintah, ya Anda nyari gitu, kadang-kadang gitu kayaknya. Oke, baiklah. Terakhir Kang Bohori, apa yang ingin disampaikan terkait cara penanganan telur untuk masyarakat kita secara umum? Enggak, silakan.
2: Untuk penanganan telur, mungkin simpanlah telur di tempat yang baik seperti kulkas, dan jangan takut untuk mengkonsumsi telur, karena kan ada beberapa berita bahwa konsumsi telur itu tidak baik karena dari ayam yang apa namanya dipelihara dengan penggunaan hormon dan lain-lain itu berita yang hoax. Jadi telur itu adalah protein hewani yang bagus dan gizinya sangat direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap selalu makan makanan yang bergizi, baik daging, telur, dan susu, seperti itu.
0: Oke, siap. Hatur nuhun Kang Bohori, selamat menjalankan aktivitas kembali dan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan lain, Kang. Selamat malam.
2: Selamat malam, Kang.
0: Baik, kita berdengar bersama dengan Dr. Hewan Bohori Muslim, seorang medik veteriner ahli pertama PDKPP Kota Bandung, dengan bahasan soal cara penanganan telur di ruang konsultasi pertanian. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Walah, apalagi ini? Koneksinya kok ya lemot banget toh. Kalau caranya kayak gini kapan selesai nih?
1: Ada apa Thomas? Kok ribut dewe lo?
0: Ini lo dek. Masa cuma ngirim file gambar wae loadingnya lama banget. Lo, ki. Mubang muter wae.
1: Sabar. Mungkin gangguan kok pusat itu Mas.
0: Nah, kalau gangguan biasa nih ada pemberitahuan lo dek.
1: Modemnya di restart sih Mas. Sopo ngerti bisa stabil lagi koneksinya.
0: Ini tadi sudah tak restart loh dek. Malah sampai 2 kali loh. Tapi ya tetap lambat.
1: Apa aneh ya? Coba tak cek ya Mas.
0: Yang mau dicek ya apa aneh? Memang bisa.
1: Wis toh, Mas Indro tenang bae. Minggir.
0: Alah, iya. Weh, buka apa itu?
1: Buka korden.
0: Lo, kok terus ngono jawabane?
1: Buka settingan wifi ne ini lo Mas.
0: Lah mau di setting gimana toh? Nama wifi ID sama passwordnya ya udah bener gitu kok.
1: Masalahnya bukan itu saja yang buat koneksi ini lemot Mas.
0: Oh iya toh. Lah sudah ketemu belum masalahnya?
1: Bentar toh Mas, tunggu sik toh.
0: Wah gak bisa nunggu deh ini. Hubungannya harus pekerjaan lo ini. Kalau gambar desain sablonnya enggak segera tak kirim, bisa kena teguran aku.
1: Oh, laiki. Iki yang jadi masalah. Enggak bener ini.
0: Piye, Dek? Piye? Apa sing ora bener apa?
1: Ada perangkat lain yang nyuri wifi rumah kita, Mas. Ada yang bobol ini.
0: Loh kok iso?
1: Ha iso wae.
0: Nah, perlu dilaporke Pak RT apa piye, Dek?
1: Wis enggak usah. Cukup aku saja yang ngatasi.

0: Sari.
1: Maaf, ganggu waktunya bentar, bisa mbak?
0: Gak apa-apa, ada apa itu?
1: Anu, kemarin malam

0: Cuma kamu kan yang tak kasih kata kunci ne, bener gak?
1: Betul mbak, sandine bubar ambyar mawat mawet dadi kukut.
0: Tapi aneh, kenapa kok ada banyak perangkat lain yang bisa ngakses WiFi ku ya? Kalau gak ada yang ngasih tahu sandine, mana mungkin bisa terhubung? Dikira aku gak ngerti apa? Kamu kan yang bocor ke kunci ne? Yora?
1: Iya mbak, iya.
0: Yang kamu kasih tahu siapa bayi?
1: Seingatku mbak Citra.
0: Cuma satu?
1: Sama mbak Yuni.
0: Terus apa lagi?
1: Mbak Esti.
0: Walah, kurang banyak Ti. Sekampung bayi sekalian.
1: Maaf mbak, gak sengaja.
0: Gak sengaja apa? Ngerti gak Ti? Gara-gara kamu gak bisa jaga rahasia, koneksi wifi rumahku itu keganggu, gak lancar. Jadi ini lemot banget.
1: Maksudku ya berbagi ya mbak.
0: Maksudmu berbagi, tapi merugikan aku. Kono seneng, akhirnya seneng.
1: Iya ya mbak Ning ya, aku yang salah. Tapi aku masih bisa numpang wifi ini jenengan kan?
0: Gak bisa. Lah mbok kamu pasang wifi sendiri, biar gak ngerepoti tangga nih.
1: Alah mbak, mbok jangan pelit toh.
0: Nah, terserah, kamu mau ngomong apa? Pokoknya jangan ganggu.

0: Wah, sekarang jaringan internetnya lancar ya, Dek. Stabil, ngebut terus iki.
1: Ya jelas lah, Mas. Nah, kendala ini kemarin sudah tak kondisikan kok. Tapi Mbok Yo Mas Indro itu jangan ngedur gunake. Nah, mentang-mentang wis cepet koneksine.
0: Lah piye to, Ning? Wong ya ini hubungane karo tuntutan pekerjaan lho.
1: Apa besok enggak ada waktu to, Mas? Sudah to, Leren. Istirahat.
0: Lho. Gunane langganan WiFi ya harus dimanfaatke to, Dek. Lah wong dipake enggak dipake mbayari ya tetap sama kok.
1: Bukan masalah itu, Mas. Situasi kayak gini Mbok Yo tanggap. Hujan angin kok masih nekat wae internetan.
0: Lah apa hubungane sama udan?
1: Pengaruhnya di modemnya, Mas. Modem WiFi ne.
0: Wong modeme wae gak kudianan lho.
1: Ya jelas gak kehujanan. Lah wong di dalam rumah. Duh Gusti, jian. Petire.
0: Loh, Dek. Kenapa ini? Koneksine kok tahu-tahu hilang. Waduh. Lah kok lampu kedipke nggon modeme kok ya mati.
1: Lah tenang to. Apa aku bilang?
0: Ngopo meneh iki?
1: Wis rusak. Makanya dikasih tahu tuh jangan ngeyel, Mas. Piye? Ngerti to akibate?
0: Wah, susah. Wis gak ngebel CS-e wae, Dik.
1: Ya ngebelo dhewe sana.
0: Dik. Bentar to, Dik.
1: Males, urus aja sendiri. Mau tidur.

0: Wah, kok pahit men to, Dik, kopine?
1: Gulane habis.
0: Alah, gulane masih banyak lho, bilange habis.
1: Apen, anyel.
0: Alah, masih marah. Mbok yo wis to, Dik, Dik.
1: Sopo ya enggak jengkel. Pas waktune aku nggunakake internet, malah error.
0: Iya, Dik, maaf, maaf.
1: Yang nggunakake wifi itu bukan hanya Mas Indro tok. Aku juga butuh, Mas, untuk kerja.
0: Tenang, Dik, tenang.
1: Tenang piye? Malah ambiar.
0: Kalem to. Tak carikan solusi.

0: Piye mas, minta wifi? Apa nggak salah ini? Bukannya sampean sudah punya wifi sendiri toh mas?
1: Iya teh, tapi untuk saat ini nggak bisa digunakan.
0: Loh, kenapa ya mas?
1: Modemnya rusak teh, kena petir mungkin. Pas hujan angin itu loh, kemarin itu saya udah ngubungi CS. Katanya mau diperbaiki teknisinya 2 hari lagi.
0: Kok punya aku nggak apa-apa ya mas?
1: Mosok toh, apa karena pasang baru ya?
0: Ya so iso mas, soale yang pasang juga nggak pelit, murah hati dan tidak sombong.

0: Sing salah bojoku yang kena aku.
1: Enggak Mas, enggak. Bercanda loh. Silakan kalau mau gunakan wifi-nya Mas, monggo.
0: Oh iya Teh, terus passwordnya apa Teh?
1: Oh, Sandini diingat. Mbak Ningsih orangnya judes @galak.com tanpa spasi.
0: Alah Teh, apa masih anjel sama Mbak Ningsih toh Teh?
1: Enggak sama sekali Mas, tak buat santai kok. Wong yo Mbak Ningsih itu sudah tak anggap saudara. Ya sempat loro hati sih Mas, tapi itu hal biasa. Cuma dulu pas aku ngasih tahu passwordnya sama Mbak Citra, Yuni, terus Mbak Esti itu, memang pengen berbagi sama tetangga yang kerepotan Mas.
0: Maksudnya?
1: Gini loh Mas Indro, mereka bertiga nggunake wifi jenengan itu sebenarnya untuk kegiatan belajar online anak-anak

0: Pendengar, saatnya kita ngobras di Pro 1 Radio Bandung, ngobrol bareng komunitas, dan malam hari ini Rana akan berbincang dengan teman-teman dari Astrea Bandung Kota atau ASBAK. Kita juga nggak tahu ini ASBAK-nya dari Awi Gombong atau dari Tanah Liat atau dari keramik. Kita akan ngobrol di Ngobras Pro 1 Radio Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Dan malam hari ini Rana akan berbincang dengan akang-akang sekalian di ASBAK ini, Astrea Bandung Kota. Dan untuk Anda yang penasaran dengan hal tentang semua hal dari Astrea Bandung Kota, kirim aja di WhatsApp kami 0811-220-9760. Atau kalau pengen lebih gampang lagi, memang nggak, di kolom komentar kita lagi live streaming di Pro 1 RRI Bandung. Ada Kang Subur, Arya, dan Dul. Dan Ramang ini teh.
2: Alhamdulillah.
0: Kesini katanya pakai Harley Davidson, hiji-hiji gitu.
3: Hampir
0: Harley-nya. Astrea Bandung Kota, ada yang baru pertama kali kesini selain yang di tengah saya ini?
4: Ini aja nih satu yang di belakang.
0: Oh, sisanya?
4: Udah
0: pernah. Oke, tapi ternyata di Bandung itu komunitas yang apa namanya identik dengan otomotif atau ya motor lah, kita coba kecilkan singkupnya di motor aja, ternyata banyak banget. Tapi yang pertanyaan yang mungkin bisa menjawab pertanyaan pendengar kita, yang ngebedain apa tuh, ada berapa nih komunitas Astrea tesis sama Astrea teh misalkan ya, terus kalaupun ada beberapa, apa pembedanya dengan ASBAK ini?
4: Sebenarnya banyak ya, kalau
0: yang Astrea nih atau motor?
4: Astrea.
0: Banyak banget
4: kalau Astreanya. Gak kehitung malah ya. Hah? Bandung Timur, banyak. Bandung Selatan, Bandung Barat,
5: Bandung
0: Utara. Kalau ya, kalau ASBAK?
4: ASBAK Bandung Kota.
0: Nah, apa yang ngebedain dengan yang lainnya? Apakah memang so far dijadiin barometer dari komunitas yang lain atau gimana?
4: ASBAK.
5: Lebih ke ini sih Kang, lebih terorganisir gitu sih.
0: Saya lihat secara ini, struktur birokrasinya
4: ya. Iya. Struktur organisasi, struktur. Terus kan kita juga udah punya payung hukum sendiri, Kang.
0: Oh
4: iya?
0: Iya. Apa tuh?
4: Engine Retro Family.
0: Dari
4: induk kita tuh Engine Retro Family itu punya payung hukum sendiri.
0: Dari mana tuh? Bandung, Jakarta?
4: Bandung.
0: Oh, kapan itu?
4: 2016 harusnya.
6: Iya sih.
4: 2016.
0: Udah lama. Kemarin tuh lupa sih, sekarang ada berapa banyak di ASBAK nih?
4: Nambah lagi kemarin.
0: Jadi berapa total sekarang?
4: Sekarang teh di dalam
6: 40 lah.
0: 40.
6: Member 30. Kalau yang mau masuk banyak sekali,
0: Bang. Oh, kalau yang mau masuk masih banyak nih.
4: Banyak.
0: Masih banyak. Saya tuh pengen masuk sih, tapi saya ada Beat Street. Panjero lagi guys, Astrea aja. Apa ada yang ini enggak? Ada yang lagi mahal enggak sekarang Astrea?
4: Prima mungkin.
0: Lagi di atas daun itu. Seberapa tuh?
6: Kalau yang original tuh bisa nyampe 10 lebih lah.
0: Itu teh saya teh kadang-kadang bingung ya. Ditaksir original teh dari mananya? Kan orang yang awam mah pengen misalkan ya siapa yang enggak mau original? Semuanya pasti original. Mau yang paham ataupun yang enggak paham. Ini yang enggak paham nih. Pengen original. Gimana dong secara kasat mata, susah tuh untuk orang yang awam mah?
4: Kalau kasat mata sebenarnya gampang bedainnya. Apa kayak itu? Body aja misalnya, body itu yang ori itu gading dia warna dalamnya. Warna
0: apanya tuh?
4: Warna kayak dempul warnanya.
6: Kalau yang ori.
0: Apanya itu teh? Bagian dalam itu.
4: Body. Oh. Kalau body ya bagian dalamnya tuh.
0: Misalkan ini spakbor nih. Bagian dalam ininya.
4: Itunya
0: warna gading.
4: Itunya warna gading.
6: Dalamnya tuh.
4: Dalamnya.
0: Kenapa harus warna gading?
6: Itu ciri khas orinya ya
4: gitu. Enggak tahu mungkin.
0: Emang warna dari sononya gitu. Ya,
4: insinyur Hondanya kan.
0: In-hon. Oh, kalau yang sekarang tapi ada enggak yang manipulatif tapi mirip ori?
4: Belum ada. Kalau ori gading belum ada. Belum ada yang
0: ori kayak yang plak gading gitu belum ada. Cuman kalau ketebalan banyak mungkin.
6: Iya, ketebalan.
0: Dari sisi ketebalannya, milimeternya, bentukannya, mungkinnya
4: cetakannya. Yang lokal-lokal gitu maksudnya. Banyak
0: yang hampir mirip.
4: Enggak ada yang sepresisi ori lah pokoknya.
6: Sama kan beda-beda juga gitu.
0: Mesin yang ngebedain apa sama ori, yang ori banget? Karena kan ada ayawai gininya bisi tapak kirian.
6: Mungkin itu lebih kedalamannya kayaknya.
0: Itu mah berarti kalau udah urusan dalam mah orang-orang khusus yang paham Astrea lah ya. Butuh berapa lama untuk memahami, oh iya Astrea OL ya, Astrea WDD atau ya Astrea-Astreaan gitu. Itu butuh berapa lama?
4: Wah lama, kalau untuk memahami Astreanya lama.
0: Belum harus saling mengenal sesama membernya dulu, mungkinnya kenal komunitas-komunitasnya dulu. Tapi kalau misalkan, ada pendengar yang tiba-tiba beli nih, tiba-tiba tertarik nih karena dialog kita, terus dia tertarik, belilah ceritanya. Dan ori, tapi nggak bisa ngurus. Tipsnya untuk yang nggak bisa ngurus gimana tuh? Karena kan mau motor tua, mau motor muda kan ada. Ada perawatannya yang sekarang mungkin CVT-nya, apanya segala macam, oli dan sebagainya. Tapi untuk yang motor tua, saya yakin ada treatment yang khusus. Apa salah satu tipsnya kira-kira?
4: Untuk Astrea mungkin oli, cukup oli aja sampai
0: sekarang. Oli aja,
5: oli busi. Gak
4: bangga. Oli busi sama busi, busi.
0: Busi. Segitu, weh.
4: Busi.
0: Cukup. Itu udah kayak kijang saya itu. Busi, wajeng platina unggul. Cukup. Oli, weh.
4: Oli, oli busi lah, busi yang paling sering mungkin.
0: Eh. Saya tuh pengen ini nih, kan jok ya, kan kita tuh sok ayah, iya gininya ala-ala jok tadi kumaha-kumaha, gini. Suara supami ngabonceng, tuh rada enjoy-nya, rada wedede. Nah, ada gak yang secara taste atau secara apa feeling yang sama-sama pecinta Astrea, jok tuh enaknya dibentukin ori, atau diunainu-unainu ge menarik?
6: Kalau menurut saya sih lebih enak ori.
0: Menurut yang Astrea? Kalau menurut yang di tengah saya nih?
4: Tambah latek mungkin ya dalamnya.
0: Nah, entah.
4: Ada. Busa, sekarang ya busa-busa yang empuk itu, yang latex itu namanya.
0: Nu bodas.
4: Iya, yang putih.
0: Oh, kelebihannya no?
4: Lebih empuk
0: ya. Lebih empuk.
5: Lebih empuk aja ya.
4: Lebih empuk.
0: Kalau menurut Anda kira-kira?
5: Orion sih, Kang.
0: Orion ya. Orion. Tapi isiannya atau bentukannya?
5: Lebih ke bentukannya sih.
0: Kan Mas Hagi gitu gininya. Ngotak gitu. Oh, ada enggak ini apa? Sepengetahuan kalian selama di Astrea lah ya, di Asbak ataupun dengan komunitas yang lain, pernah enggak ngelihat Astrea sesama komunitas atau enggak di komunitas juga enggak apa-apa, lihat di jalan dan wah eta idaman pisan. Pernah enggak gitu?
5: Pernah.
0: Versinya sebelah kiri dulu nih. Pernah enggak di mana dan atau komunitas apa dan Astrea apa?
6: Kalau lebih ke ini sih, bukan di komunitas sih, di umum.
0: Di umum. Ya. Pernah ngelihat Astrea apa dan kenapa menarik?
6: Kalau saya sih Prima sih.
0: Pernah ngelihat Prima?
6: Ya, Prima warnanya
0: warna merah. Warna merah?
6: Warna merah.
0: Kenapa tiba-tiba tertarik sama itu?
6: Karena merah tuh langka ya.
0: Langka oh, yang warna merah. Oh, Prima yang merah. Nah, jangan sampai lolos. Nah,
6: jangan lolos itu yang merah.
0: Oh.
6: Jarang.
0: Pernah ngelihat dan mulus?
6: Ya. Mulus banget original.
0: Di mana ngelihat itu?
6: Pas waktu riding di area Bandung, masih area Bandung.
0: Riding. Pernah ngelihat?
4: Belum sih kalau Prima merah belum.
0: Kalau yang pernah ngelihat dan tertarik banget, yang bagus banget kapan tuh?
4: Legenda Pos mungkin ya, kemarin ketemu di Garut.
6: Oh iya, iya.
0: Legenda apa?
6: Legenda Pos.
4: Kebetulan punya saya juga Pos, cuma warnanya masih hitam.
0: Kalau yang ditemuin yang menarik?
4: Benar-benar ori oren.
5: Oren, masih oren gitu.
4: Oranye namanya warnanya.
0: Oh, keseluruhannya. Maksudnya disebut Astrea Pos.
4: Emang bekas-bekas ini Pos dia, bekas.
0: Namun Astrea Maxi mekoneng.
4: Untung-untung bukan jadi BA Maxi.
0: Untung. Versinya sebelah saya.
5: Kalau saya sih lebih ke Jepang style gitu sih, Kang. Kayak
0: pernah lihat di mana media?
5: Di media sosial.
0: Gimana Astrea apa sih, saya penasaran.
5: Astrea Jepang gitu.
0: Astrea
5: Japanese style lah gitu.
0: Astrea Japan style gitu ya.
5: Jadi di kayak ada tambahan-tambahan parts gitu.
0: Oh, eterna batoknya gitu ya.
5: Banyak part-part tambahan gitulah, Kang, gitu.
0: Apa aja tuh part-partnya? Yang batok
5: kayak,
0: tadi.
5: Terus kayak windshield kayak gitu, terus
0: kalau keranjang?
5: Keranjang juga sama.
0: Itu masuk Japanese style.
5: Japanese style. Terus jok juga di yang
4: dipotong apa biasanya kalau Japanese style.
0: Yang mananya
6: kargo,
0: nih?
6: Kargo. Yang single.
5: Kargo ya. Kargo. Namanya jok kargo.
0: Oh, yang belakangnya besi.
4: Iya.
5: Tapi bisa dipasang jok juga sebenarnya.
0: Oh, saya kira teh keranjang di depan teh style ibu-ibu gitu. Ani-ani balanya kayak kaya gitu. Oh, itu emang Japanese style berarti.
5: Kayak lebih rapi gitu kelihatannya.
0: Berarti udah beda fungsi dong kalau belakang udah besi gitu mah ya.
5: Iya.
0: Barang dan kerumung gitu ya buat tas kiri kanan gitu.
5: Iya.
0: Oh,
4: mari riuh maneh ya pokok namanya.
0: Ini sih ibu sih juga nih. Bener. Oke,
4: tapi kita kan beda-beda.
0: Tapi selera ya, kayak ya berbagai hal di dunia ini kan selera, komedi, pakaian, ya, motor betul. Atau ada sebagainya juga selera. Bahkan mungkin ada juga mungkin yang ekstra di Wede dedekeun stangna
4: banyak sekarang banyak.
0: Itu kan apa namanya?
4: Long fork namanya.
0: Long fork.
5: Australia long fork.
0: Oh, kalau saya tahunya long john baju panjang buat di daerah di India. Itu ya long john camping bisa tahu. Kita kan ngobrolin tentang kegiatannya pendengar, katanya nih Asbak mau ada event katanya.
4: Iya. Ya,
0: kita kan ngobrolin nanti di segmen 2 yang mau nanya tentang eventnya boleh kita tunggu di 0811-220-9760 atau di live streaming kami di kolom komentar RRI Pro 1 Bandung, tetap di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RRI Bandung. Dan kita masih bersama dengan Kang Subur, Kang Arya, Kang Dul, dan juga Kang Suem di belakang. Kita akan ngobrol lagi di segmen kedua Ngobras Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Soal kegiatan, katanya lagi ada rencana mau bikin kegiatan, kapan itu teh?
2: Tanggal 28.
0: 28
2: Juni.
0: 3 hari lagi?
2: Ya, hamin 3 ini.
0: Di mana?
2: Acaranya di Koprom sih finishnya. Kopi Romantis Lembang.
0: Oh, suka teh Koprom area Kopo itu nomornya maksudnya. Oh,
2: Korea, Korea.
0: Di Lembang.
2: Ya.
0: Kenapa Lembang? Kenapa Bandung?
2: Kenapa Lembang? Ya. Karena udaranya dingin gitu.
0: Apa naik Ciwidey Pangalengan?
2: Lebih enak gitu ya.
0: Efek tiap pernah eh pendengar lu nanya Ki, emang naik sih motornya?
2: Wah, jangan ditanya dong bebek mah asli.
0: Ah,
2: eta. Nah, tanyakan si Japati ge.
0: Di
2: jengat-jengat
0: lah. Asli. Asli. Tarikan 7 meteran lah jeng. Oh, itu suka kayak gitu. Anu diurus.
2: Anu
0: diurus. Anger we jengot-jengot.
2: Jengot-jengot.
3: Kan lantai ngelepek ya.
0: Nah, itu mah ngerantai itu urusan itu mah. Persiapannya udah dari kapan? Ini seperti untuk tanggal 28 udah dari lama
3: atau berapa? Hamin 2 bulan, Bu.
0: Kita udah dari hamin 2 bulan. Apa aja sih kegiatannya tuh, Cik?
3: Yang pasti tematik.
2: Iya.
3: Tematik.
0: 28 itu hari apa sih?
3: 2 minggu.
4: Hari Minggu, Kang.
0: Minggu. Oke, mulai acara jam
3: 7 pagi.
0: Jam 7 dibuka dengan
2: di 3 second tikumnya Jalan Riau.
0: Oh, 3 second ini. Oke, kumpul dulu di 3 second Jalan Riau. Sat. Terus
3: Kita ada acara sebentar mungkin ya di.
0: Enggak ada registrasi dulu dan sebagainya.
3: Waduh, enggak ada. Kita alhamdulillah sampai saat ini free. Setiap acara free.
0: Enggak ada penataan dulu gitu.
3: Enggak ada. Oh, Regis ada, cuma free HTM aja.
0: Free HTM. Jadi mana ya HTM pun masih ya Hawk Band
3: dulu. Ya. Ada mana ayam geprek Pangeran.
0: AGP. Terus udah registrasi data dan sebagainya. Ada acara apa dulu tuh di 3 second?
3: DJ, kita ada DJ, terus ada live musik.
0: Jam 7 pagi.
3: Jam 7 pagi.
0: Emang tuh nge-DJ sekiannya emang nih.
3: Kan sisa malam atau malam Minggu itu.
0: Oh, iya kan benar. Terus udah di DJ sampai berapa berarti di 3 second?
3: Sampai jam 10 pagi.
0: Wah, lama juga tuh.
3: Lumayan lama.
0: Oh, target berapa banyak yang ikut?
3: Tahun ini 1000.
4: 1000 motor.
3: 1000 motor.
0: Yakin tuh 1000 kira-kira?
3: Yakin enggak?
4: Yakin sih.
2: Yakin.
0: Atau sudah terdaftar? Atau entah oke.
4: Sebenarnya ngelihat ke antusias sih, Kang.
0: Dari mana? Media sosial
4: dari
0: atau
4: media sosial.
0: WhatsApp?
4: Media sosial.
0: Konon kabarnya dari mana aja yang mau datang kira-kira?
4: Ada dari luar kota juga sih, Kang.
0: Di mana tuh? Kubu Gilen. Di mana
4: dari Jakarta apa? Juga ada.
0: Oh, Jakarta ada. Oh, Jakarta ya.
3: Jakarta Sukabumi Kang yang kemarin konfirm terus.
0: Kelah itu Sukabumi di towing atau di
3: digusurkan?
0: Dipakai.
3: Terus Solo juga mau datang.
0: Jadi gayanya Astrea di towing di Sukabumi kan dia. Hei. Di towing di Astrea. Mereka mana memang kawa jalannya ke Doma aja gitu. Oh, Jakarta ada, Sukabumi ada.
3: Solo juga ada.
0: Jam 7 Regis, data dan sebagainya, Prung DJ sampai jam 10. Jam 10 lanjut?
3: Lanjut kita reading ke Kopi Romantis.
0: Kita reading nih.
3: Riding.
0: Maca, kecek pendengar tuh bisa maca. Jadi gitu, riding ke yang
2: Kopi Romantis.
0: Oh, Kopram.
3: Koprom.
0: Salah. Oh, ke Koprom. Di Koprom ngapain aja?
3: Gitu lagi live musik
0: nyampe
3: lagi.
0: Nyampe lah ya, jam 12 sama nyampe lah ya.
3: Jam 12 nyampe.
0: Emang ngejar lohor berarti?
3: Iya.
0: After lohor nanti.
3: Nah, kita banyak games juga, game door prize, segala macam tuh banyak. Nah,
0: biasanya kita tuh butuh MC. Biasanya.
3: Oh, alhamdulillah udah ada.
0: Telat ya, telat itu. Oke, berarti mulai ada games, challenge, gitu-gitu lah ya, ice breaking dan sebagainya. Yeah, terus ada live performance gak?
3: Live performance apa nih?
0: Ada Astrid jenak kan? Hey. Ya kan pertanyaan.
3: Di Jeronin.
0: Oke. Sampai jam?
3: Sampai jam kita close rahasia sih sebenarnya.
0: Oh, sampai jam berapanya rahasia?
3: Masih rahasia.
0: Cuman yang jelas ditutup dengan tadarusan katanya.
3: Dengan alhamdulillah mungkin.
0: biar lebih simpel aja ya. Melibatkan seribuan. Sudah to be confirm belum ke yang dagonya bisi biasa kaserang emang besar ribu orang mah tapi aman so far so good.
3: Insya Allah aman sih.
0: Oke. Lu gitu-gitu ini enggak sih kayak mengendalikan apa memfollow up tentang keamanan gitu jalan-jalan aja.
3: Kita diurus itu.
4: Karena kita ada panitianya juga sih, Kang.
0: Oh, ada. Oke. Dari 1000 ya anggaplah 1000 lah, ya anggap kita nanti clearnya 1000. Berapa persen kira-kira yang cewek yang itu?
3: Banyak.
0: Banyak itu ayah gula kawung, itu ayah gula kawung itu. No, oh banyak juga. Ada rata-rata umur berapa umuran kalian? Atau ada yang lebih tua?
3: Banyak yang tua-tua juga.
0: Ada.
2: Banyak campur. Ada. Karena kan temanya nostalgia gitu. Jadi
3: nostalgia masa sekolah. Kebayang lah hari Minggu. Hari Minggu pakai baju sekolah gitu.
0: Oh, pakai baju sekolah?
3: Iya, dress code kita. Dress code-nya
0: emang pakai baju sekolah. Berarti nyampe ke sana sebelum apa-apa teh langsung jalan di kerikil putih teh anu batu rematik. Nostalgia judulnya. Oh, banyak juga. Oh, sponsor aman sponsor.
3: Oh, alhamdulillah.
0: Terpres banget gimana tuh?
3: Terima kasih Trisekan Bandung.
2: Terima kasih.
3: Sama Greenlight Project.
0: Tapi kan baju-baju kita mah identik dengan yang gitu-gitu ya. Trisekan. Yeah. Apa tadi teh Greenlight. Light. Emang identik kita gitu lah ya. Terus door press lain ada apa? Ada bocoran enggak? Apa aja gitu atau hadiah utamanya mungkin? Ada bocoran?
3: Hadiah utamanya motor Arya ya?
2: Enggak dulu kayaknya.
0: Oh, Arya kayak ke Aljabar salat kumaha? Salat di Aljabar Arya mah. Ya, beda deui. Tapi untuk yang pengen ikutan ini masih dibuka?
3: Kita open kok. Enggak ada
0: registrasi. Oh, caranya adalah datang aja langsung atau bisa DM dulu?
3: Datang aja langsung ketik.
0: Langsung aja. Oke, dress code-nya yang penting mah seragam.
3: SMA, SMP, bebas.
4: Yang penting identik dengan di sekolah.
3: Yang penting sekolah aja.
2: Mau pakai baju batik juga.
0: Kebayang mun baju SD bener ieu budak kelas sabaraha bawa Astrea bener.
3: Geus barokan kan. Pakai baju SD.
0: Tapi ada penasihat agungnya enggak sih di kalian teh?
3: Ada.
0: Kayak apa kalau di komunitas anak-anak muda mungkin sebagai remna lahirnya orang tua teh. Ada.
3: Ada kemarin yang kemarin
4: sih Pak Haji. Jadi,
0: oh ya kemarin. Ya. Oh iya. Kalau penentu ininya, penentu segala halnya, anu nentukeun waktu, anu nentukeun menu makanan, misalnya gitu-gitu, ada satu orang atau emang bareng-bareng biasanya?
3: Bareng-bareng.
0: Harapan dari event yang sekarang diadakan apa? Apakah memang ingin memperluas cakar ayam untuk kemudian silaturahminya kejalin lebih kuat dan banyak atau apa nih?
3: Pertama mesti lancar dulu ya acaranya.
0: Lancar. Bahut temujan penting mah eta.
4: Iya.
3: Bebek kok takut air.
0: Nyebar kamari hujan wae itu.
2: Bisa lo disadap lah kayak.
0: Sarang ngurus disadap megula. Disadap megula. Oh, tapi ya apakah mungkin kedepannya mungkin karena kan komunitas biasanya tidak hanya sharing tentang hobi, kadang-kadang ada yang kemarin ada komunitas apa ya saya lupa. Dari berkomunitas malah jadi saling kerjaan, saling membutuhkan pekerja. Yang satu butuh pekerja, yang satu butuh kerjaan.
3: Oh iya banyak.
0: Nah gitu-gitu ada tuh.
3: Nah, ada.
0: Oh ini saya pengen dari sini dulu nih, dari kiri dulu. Ini kerjanya apa nih sehari-hari?
2: Kalau saya di konveksi, perkonveksian.
0: Oh ya, gitu. Baju, celana atau
2: kerudung.
0: Yang sebelah tengah.
3: Mobil. Jual beli mobil.
0: Wih, mantap. Tadi dia umurnya Pajero ngocor. Ngocor tadi dia. Palingan paling tenangnya.
2: Paling nyalse.
0: Coba sebelah kanan ini. Mas katanya ya. Helikopter ya gini.
4: Barista sih, Kang.
0: Di mana?
4: Di Railway Coffee.
0: Oh.
4: Yang dekat stasiun itu.
0: Tahu. Ya. Pernah kasih itu saya sekali.
4: Yang di Kebon Jukut atau yang?
0: Yang di Kebon Jukut.
4: Oh iya, Kebon Jukut.
0: Oh, di situ?
4: Di situ, Kang.
0: Pernah sih sekali, sekali lagi lah. Ya.
4: Aman, kabar aja.
3: Kopi gratis.
0: Setelah yang 28, ada rencana lagi ya di depan? Yang, ya walaupun ini juga belum terlaksana ya, ada lagi gak
3: kira-kira? Yang paling deket paling...
2: Agustus.
3: Wakap. Kita ada program CSR, Kang.
0: Oh, kemana?
3: Ke Garut.
0: Wih,
3: kebetulan mantap. Alhamdulillah lagi bangun masjid di sana.
0: Semarang, Leles?
3: Bumbulang.
0: Oh, jauh kan nih?
3: Ya.
4: Pakai anjing.
3: Makanya abis.
0: Pakai anjing jauh itu emang.
4: Ya.
0: Oh.
3: Makanya abis dari situ pantai langsung.
0: Sancang berarti itu. Kata kemana ya? Ranca buaya.
2: Ranca buaya
3: sih. Cijeruk indah.
0: Cijeruk indah boleh enak tuh banjir tuh. Oke, kita akan ada beberapa pertanyaan. Buset banyak banget gini-gini ternyata yang nanya. Kita akan tanyakan nanti di setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Segmen terakhir Ngobras Ngobrol bareng komunitas masih dengan teman-teman dari ASBAK Astrea Bandung Kota, Subur, Arya, dan juga Dul.
2: Bandung malam ini.
1: Ayo nobody naros, jenani di WhatsApp dari Kang Dadan, Kiara Condong, ada di sini. Motor Astrea sekarang sudah tergolong motor lawas, apa yang membuat anggota ASBAK tetap setia merawat dan menggunakan sampai sekarang? Satu orang aja yang jawab, siapa? Boleh.
3: Selain irit, enak dipakai.
1: Irit gitu?
4: Irit pisan.
3: Irit pisan,
1: borosan lebih kijang. Satu irit, terus?
3: Satu irit, nyaman, buat dipakai jalan-jalan, santai.
1: Terus udah gak gede-gede amat ya, genah.
3: Iya,
1: gitu, terus?
3: Lentik gitu.
1: Terus?
3: Terus gak bangga di ngurusna.
1: Dan murah.
3: Dan murah.
1: Eta murah pisan.
3: Murah pisan. Eta pisan.
4: Murah banget. 25.000.
1: Ah, 25.000.
4: Busi, busi.
1: Oh, busi. Oh, ada habisnya barahnya kemarinnya. Eta sugan jeneng banget. Ada Almira di Antapani. Spare part Astrea sekarang masih mudah dicari atau enggak? Gimana komunitas membantu anggotanya yang kesulitan mencari suku sadang sebelum ke kesulitan mencarinya? Masih mudah dicari enggak sekarang?
4: Banyak.
1: Banyak. Banyak. Banyak. Nah, kalau ada yang kesulitan dibantu berarti?
5: Dibantu.
1: Nah, salah satunya mungkin mendengar kita ada yang mau dibantu. Di mana nih kira-kira rekomendasi?
4: Mungkin Bandung mas sekarang Dax Garage sama Nonem.
1: Nonem
5: Jati. Kalau Dax Garage itu di daerah Ahmad Dahlan gitu kan?
4: Lodaya.
1: Oh, ini yang dekat Bubat, yang dekat Bikesoga itu. Oh, terus?
4: Sama kalau di Nonem di sini.
5: Jalan Jakarta.
1: Oh, ini di sini. Nah gitu ya, Almira, siapa tuh bapak kamu mau beli spare part? Ada TVB di Ujung Berung. Selain hobi motor, kegiatan apa aja yang rutin dilakukan oleh ASBAK untuk mempererat kekeluargaan antar anggota?
4: Ngusep.
1: Pernah gitu?
4: Wah, ada ngusep, kita ngusep.
1: Ada. Ngusep. Kira ya, ya rencana ngajak ya.
3: Aduh.
1: Bener ngusep apa dulu nih? Galatama, kilo gebrus atau kilo arkat?
3: Oh, enggak. Kilo gebrus biasa.
1: Kilo gebrus. Kilo anu lah. Biasa nomanya. Di mana ini mancing?
4: Di Majalaya.
5: Di Majalaya.
1: Ah, atuh.
4: Jauh.
1: Jauh. Majalaya di mana itu? Di mana Wangi Sagara di
5: Pajin.
4: Tangsi Mekar.
5: Tangsi.
1: Di mana Tangsi Mekar teh?
3: Cigentur Majalaya. Cigentur Majalaya.
1: Oh, Cigentur.
5: Cigentur.
1: Oh, lok mas, ikan mas.
3: Ikan mas, ikan nila campur sih itu mah.
1: Oh, rata ya kira-kira.
3: Diinfokan lah secepat.
1: Kan ini cerah judulnya teh apa untuk mempererat kekeluargaan. Ini kekeluargaan antara antara penyiar dan narasumber. Iya. Ada Teh Selena di Dago. Kalau motor sudah berusia puluhan tahun, apa tantangan terbesar dalam perawatannya agar tetap nyaman? Ya tadi ya, oli busi.
4: Korosi.
1: Oh,
4: korosi iya. Rangka.
1: Nah itu gimana cara menanganinya? Ganti plat atau dempul atau gimana?
4: Jangan sering-sering dihujani.
1: Oh, nyenye da urang mah sanes geng plastik. Urang mah geng besi. Berarti kalian mah rata-rata ya bukan kalian, di ASBAK berarti rata-rata yang punya Astrea punya cover motor dong. Atau enggak juga?
4: Enggak juga sebenarnya. Banyak-banyak.
1: Ya kan biar enggak kehujanan atuh cenah.
4: Ah, banyak tetap lah kita mah juga jorok-jorok juga.
1: Gas-gasnya. Oh, oke lah, ada Kang Supriyadi di Kopon. Nah, kalau dari namanya sih ini Astrea banget ya. Supriyadi itu. Katanya suara mesin Astrea itu punya ciri khas sendiri. Apa benar pecinta Astrea bisa langsung tahu tipe motor hanya dari suara mesinnya?
4: sama C100 mah sama ngeletrek lah. Semua.
1: Sama-sama. Berarti kalau enggak ngeletrek istimewa artinya?
3: Istimewa.
4: Enggak ada lah.
1: Enggak ada. Enggak ada. Kalaupun ada juga 1000 hiji
4: artinya. Ada tipis ngeletrek. Semua lah, semua emang karakter mesinnya kayak
1: gitu. Menanganinya gimana?
4: Emang dari sana ya.
1: Emang gitu. Harus gitu.
4: Emang harus kayak gitu.
1: Oh, karena terakhir ada Kang Isal di Cimahi. Saat ini banyak motor modern dengan teknologi canggih. Apa yang tidak bisa tergantikan dari mengendarai Honda Astrea? Menarik ya. Kan yuk, yang canggih teh tumangnya anu banyak. Listrik, yo, anu bensin oge. Okay. Oh, atuh ayeuna ekspeksi kumaha rupana. Tapi apa yang tidak akan ditemukan di motor modern saat ini dibanding Astrea?
3: Nah, yo. Saya sih nyaman sih. Kenyamanan
1: kan ada juga yang nyaman, pasti kan desain jok yang sekarang apa positioning stang juga pasti apa namanya pasti dipertimbangkan lah sama produsen motor. Tapi apa yang nggak akan ditemukan?
5: Kalau saya sih Kang lebih ke
1: apa nih?
5: Ke Astrea nih yang saya miliki tuh timbul rasanya ah gitu kan motor
1: ayah tadanya
5: ayah Kang ayah. Karena harus pakai hati Kang.
1: Tina suara legend te. Penjelasan mau tuh playboy gitu. Iya ya, mah prediksi emang gitu. Iya ya, berarti memang kayak gini deh. Kayak orang tua kenapa bisa sesantui itu ngurus Kijang, sesantui itu ngurus Espas. Bukan tentang hanya tidak kabeli dengan yang baru. Ya. Ada juga banyak yang mampu tapi mobilnya pengen itu malah dikasepan, malah digegelis. Jadinya padahal mampu nih beli yang baru. Tapi nyah gitu sisa. Iya. Kalau udah nyah, aduh.
3: Udah nyah, udah nyaman, ah udah susah.
1: Eh tanya, nyari rumput tetangga juga paling nyolek setting, paling nyari apa. Gitu nya. Senonon ini, Mio masih coba segera. Ngarek Astrea deui. Astrea deui, balik deui. Terakhir ada yang ingin disampaikan gak? Baik terkait event atau untuk para pendengar kita soal Astrea?
4: Untuk event paling ya.
1: Boleh, silakan.
4: Untuk event, banyak yang bertanya, kalau motor gak Astrea atau motor apa nih, boleh ikut gak?
1: Nah, itu. Abi kan street, ya masalahnya ya, kumaha ya.
4: Datang aja kan yang ditanya orang ya bukan motor ya. Kan kita ngobrol sama orang ya.
1: Cuman wena di tukang.
4: Enggak dibedain.
1: Ada ya sukanya dipungu gitu ya di tukang.
3: Ditanggung. Apa sih motor bebas gitu maksudnya.
4: Bebas.
1: Bebas saya. Yang penting makan kalau misalkan gini motornya bukan Astrea tapi ngobrolnya nyaman dan nyambung ya. Lebih mana? Kok mau ngeliat traktir apa nih bisa. Kau mau jadi donatur apa nih lebih tenang lagi. Oke lah pendengar, kalau yang pengen ikutan sekali lagi ditegaskan tidak hanya Astrea. Motor apapun boleh gabung dan umur berapapun boleh gabung, mau cowok mau cewek apalagi cewek ya. Silakan gabung aja kalau nanya-nanya jamnya, rundown-nya ataupun titik kumpulnya atau ngapain-ngapainnya sampai jam berapanya, tanya aja di DM Instagram nanti akan dijawab langsung sama Mang Arya di situ ya. Instagramnya
4: @AstreaBandungKota.
1: Astrea Bandung Kota. Ya, atur nuhun subur Alia Dul dan juga Pak Sung M. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak.
1: Kita akan kembali lagi di ngobras berikutnya. Berkat jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

Tahukah Anda bahwa Cimahi memiliki julukan sebagai kota tentara? Julukan ini bukan tanpa alasan. Sejak masa kolonial Belanda, Cimahi sudah menjadi pusat kegiatan militer dan pendidikan tentara. Setelah Indonesia merdeka, fungsinya tidak berubah. Cimahi tetap menjadi pusat berbagai lembaga dan sekolah militer. Suasana kedisiplinan dan semangat juang terus mewarnai kehidupan warganya. Dilansir dari website resmi pemerintah kota Cimahi, sebagai kota tentara yang sudah dinobatkan sejak 2018, Cimahi juga menyimpan potensi wisata yang unik. Wisata militer dan wisata heritage menjadi daya tarik tersendiri dengan berbagai bangunan bersejarah peninggalan era kolonial yang masih terjaga sampai saat ini. Hingga kini, julukan kota tentara masih melekat kuat, menjadi ciri khas dan kebanggaan warga Cimahi. Kota yang disiplin, tangguh, dan penuh semangat nasionalisme.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Menila Lulus Kang Rana Cenah. Ya kan, ini judulnya Kamis Malam Jumat, jadi harus tenang, santai, terukur. Naon cenah, terukur gitu. Kan segala halnya harus di apa namanya, dibuat lemah lembut dan soft spoken cenah gitu. Biar apa? Biar biur.

Hari ini rapot dibagikan di beberapa sekolah, di kebanyakan sekolah, karena ada beberapa yang juga sudah dibagikan di beberapa hari lalu ya. Dan peningin Rana pengen banget ngobrolin soal di zamannya kita, di zamannya Anda, kalau bagi rapot dan hasilnya tidak memuaskan atau kurang baik, itu orang tua memberikan respon seperti apa tuh? Marah, kasih support, atau apa nih biasanya nih setelah menemukan nilai yang tidak sesuai dengan yang diharapkan? Kan biasanya ada tim marah-marahnya, ada tim ya udahlah gitu, bapak tuh biasanya gitu-gitu ya. Kalau mama mau doa, wak gitu. Biasanya, nggak semua, cuma kan biasanya. Jadi hari ini ada banyak sekolah yang sudah dibagikan rapotnya, dan apa, banyak yang sudah mulai merencanakan liburan mau kemana. Tapi kan liburan mah gak akan diobrolin sekarang, nanti aja besok, kan masih ada besok ya. Nah sekarang kita ngobrolin tentang itunya dulu deh, rapotnya dulu. Kalau sudah dibagi rapot, hasilnya seperti apa? Biasanya mama, apa respon mama? Terus apa respon bapak? Nah itu dulu deh, penasaran apa nih biasanya respon dari orang tua kita. Sambil request di 0811-220-9760, Rana bacain beberapa yang udah masuk. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bunda Maharani di Bekasi, selamat malam. Pengen diputarkan lagu Wanita Terbahagia dari Bunga Citra Lestari. Salam buat Bu Mujianti, Bu Safitri, Bunda Helen, Teh Tiawati, Kang Mansur, dan buat semuanya aja. Selamat mendengarkan, katanya. Ada telepon di Karangnunggal. Assalamualaikum Kak Rana, selamat malam. Mau request kalau lagu Jodoh Pasti Bertemu dari Afgan. Mantap. Jodoh Pasti Bertemu. Ya kalau memang jodoh mah pasti bertemu. Kalau tidak jodoh mah, kalau tidak bertemu berarti bukan jodoh. Apa dong kalau bukan jodoh namanya? Itulah ya, kita ngobrolin sekali lagi tentang ini nih, pendengar, tentang apa namanya, bagi rapot. Apa respon orang tua kalau melihat rapot kita baik dan rapot kita tidak baik, begitu ya? Kalau kata Bunda Maharani, cina tuh respon orang tua marah, oh my god, udah bahaya banget kalau marah-marah gitu, ampun. Yang mau telepon juga boleh di 0227278978.

Ada, kalau nggak ada telepon kita bacain WhatsApp-nya aja lagi nih ya. Assalamualaikum, selamat malam Bung Rana dari Ciampelas. Ada Bang Fahri Hardiaman mau request dari Pilot Band katanya ya. Kalau Pilot Band judulnya Selama Cinta atau Sepanjang Hidupku. Boleh. Ada Sepanjang Hidupku dari Pilot ya. Ada dari Pilot, mau diganti gak sama ini lagu Pramugari? Ngomong-ngomong Pilot, sudah Pilot eh. Oke lah, kita putarkan yang sudah masuk. Oke lah, oke gas. Tenang, tahan. Di Pro 1, RRI Bandung, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori, Dapat Lagu.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.

0: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
1: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau misalnya favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket go show dia bisa beli di sana, tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.
2: Bandung malam ini.

0: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Bandung malam ini.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

Mantap ruang rindunya malam Jumat Rana temenin sama lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai 2000-an ya. Selamat malam Kang Rana, jumpa dengan Lita di udara. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pengen request lagu dari Astrid, judulnya tentang rasa. Jadi kirimkan buat Kang Rana, penyiar idola yang selalu favorit. Hatur nuhun. Ada Neng Bunga juga. Assalamualaikum, selamat malam Arana, apa kabar? Sehat. Pengen diplay lagunya Naf, Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Boleh. Salamnya buat Kang Rana duluan. Na Alan, Na Andre, Ajif Tasik, Amansur, Aona, ya aja dan semuanya aja ya. Semoga dimudahkan segala urusannya bareng keluarga tercintanya. Thank you. Hatur nuhun. Kata Teh Nopa di Karangnunggal, Kang Rana, saya belum punya anak sekolah. Katanya anaknya masih balita usia 4 tahun, lebih sedikit. Cuman punya anak satunya, satu-satunya cowok, gak bisa menjawab pertanyaan. Kalau nanti anak saya masuk sekolah tahun depan ke Pak Ud, katanya, prinsip saya sebagai orang tua tidak akan marah, yang penting lebih ditingkatkan lagi prestasi belajarnya dan tetap semangat. Jangan putus asa, tambah rajin gitu aku mah, kalau nanti ke anak dah sekolah. Tehnopa, pertanyaannya bukan buat anak Tehnopa. Pertanyaannya buat Tehnopanya. Ketika dulu Tehnopa bagi rapot, respon mama sama bapak gimana? Cenek gitu. 0227278978 yang mau telepon, hayu.

nuju iya pangintennya sedang sibuk. Let's go, kita puterin aja yang sudah masuk ya. Ulah kemana-mana, jangan kemana-mana. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kalau berbicara mengenai analisis fenomena cuaca ini, penyebab terjadinya hujan es yang disertai angin kencang di kota Bandung, kita sudah tersambung dengan Ibu Yuni Yulianti. Beliau adalah pengamat meteorologi dan juga klimatologi muda BMKG Kota Bandung.
1: Terlebih dahulu kami sampaikan juga anomali permukaan air laut di Samudera Hindia bagian barat itu cukup hangat, berpotensi untuk pembentukan awan-awan hujan, begitu juga dengan aktifnya gelombang atmosfer di ekuatorial, kemudian juga ada belokan angin dan konvergensi di wilayah Jawa Barat yang berpotensi untuk terjadinya pertumbuhan awan-awan hujan di bagian besar wilayah Jawa Barat termasuk dengan Bandung Raya. Berkaitan dengan hujan es terbentuk akibat pertumbuhan awan-awan hujan atau awan konvektif signifikan, dalam hal ini awan cumulonimbus atau kita kenal awan CB yang berbentuk seperti bunga kol dengan tingginya berwarna keabu-abuan, itu melebihi titik beku sehingga ketika turun tidak menjadi hujan lagi tetapi menjadi hujan es. Okay. Hujan es ini merupakan kan sifatnya itu lokal kan, jadi hanya sedikit area biasanya seperti itu. Untuk Desember, Januari, dan Maret di sebagian wilayah Jawa Barat termasuk Bandung Raya masih dalam kategori puncak musim penghujan. Dalam hal ini pertumbuhan awan-awan konvektif signifikan sangat berpeluang terjadi dan kemudian potensi cuaca signifikan berupa hujan lebat disertai angin kencang, petir, kilat masih berpotensi, demikian juga sesekali hujan es masih berpeluang terjadi. Yang harus dihindari, kita harus berlindung di tempat yang aman, baiknya di dalam ruangan, hindari berlindung di bawah pohon besar atau di bawah papan reklame, kemudian juga untuk mengantisipasi petir kilatnya jangan mengaktifkan handphone begitu Kang, karena tentu saja butiran es itu lebih besar dibanding butiran air hujan begitu Kang, jadi ketika turun ini berpotensi untuk kerusakan begitu ya Kang, kalau misalkan kepada manusia mungkin ada potensi cedera ringan ataupun kendaraan ada potensi merusak begitu Kang. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, misalkan untuk membawa payung, jas hujan, dan juga pada pemerintah terkait ya, normalisasi sungai agar terbebas dari sampah dan sedimentasi.

0: Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.
1: Bandung malam ini.

malam Jumatnya jadi malam Jumat yang menyenangkan karena liburnya libur panjang banget. Sampai kapan nih liburnya? Liburnya sampai senyamannya aja lah kalau gitu. Kata Tenopa di Karang Nunggal, kalau soal orang tua mah orang tuanya nggak marah katanya tuh. Biasa aja, paling ngasih nasihat yang baik, justru bangga soalnya lagi di sekolah tingkat SD SMP MAN 6 STM sampai kuliah D2. Alhamdulillah masuk peringkat terus sampai dapat jalur PMDK dari sekolah 6 TSM. Mantep. Dari Tasikmalaya dapat jalur PMDK katanya tuh. Nyamuk enggak, Kak? Katanya. Katanya Neng Bunga lagunya sudah di-play. Thank you katanya yang baik hati. Hatur nuhun sama-sama. Tuh kan semenyenangkan itu sebetulnya kalau soal bagi rapot, walaupun memang ada yang apa namanya, ada yang tidak senang juga. Karena apa? Karena ya berpisah dengan teman-teman, kemudian juga tidak bisa lanjut lagi dengan kegiatan yang sama. Mungkin kalau sudah SMP beda cerita, sudah SMA beda cerita. Nanti kan temennya beda lagi, hawa lingkungannya juga beda lagi. Itu kan jadi beda-beda, gak bisa sama gitu. Makanya kalau misalkan lagi di SD itu, kita sebagai orang tua buat mereka puas dengan pergaulannya dengan yang positif, tapi ya yang baik-baik aja. Jangan yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh emang kenapa, Kang Rana? Ya aneh-aneh dagang cendol di kelas kan riuh. Oke, itu putarin lagi yang udah masuk. Jangan kemana-mana, dari Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sari Mukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadia Dwi Deningsi STMT.
1: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku BUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.
2: Bandung malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
1: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia, saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern itu sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya, tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani, saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.
2: Bandung malam ini.

misalnya nanti dibagi rapot lagi di tahun depan dengan hasil yang maksimal, bisa dijadiin alasan buat ngasih reward, kayak kasih sepeda atau mungkin kasih hadiah apa gitu. Karena mungkin perubahan nilai itu bagi kita hanya sekedar angka, tapi bagi anak tuh butuh banyak perjuangan di situ sebetulnya. Karena ya ada zaman sekarang kan pelajaran berdampingan dengan handphone, berdampingan dengan main, berdampingan dengan apa, agak susah ya menembusnya. Yang memang jadi bahan pertimbangan orang tua untuk membagi porsinya, mana porsi untuk belajar, mana porsi untuk handphone, mana porsi untuk main, ini banyak yang harus dipertimbangkan. Menarik. Kalau misalkan memang nanti di tahun depan anak kita mendapatkan nilai yang jauh lebih bagus dibanding hari ini, ya berikan apresiasi. Ya mungkin bisa dengan tepuk tangan yang meriah, mungkin ya gitu. Nah, kita akan putarkan lagi pendengar kata Teh Nopa di Karangdunga. Tetap semangat kak, katanya Wirujeng rehat. Hatur nuhun Teh Nopa, terima kasih banyak.

Dan untuk Anda pendengar yang mungkin nanya, kok gak bisa ditelepon nomor RRI katanya ya. Ternyata baru aja ada informasi bahwa katanya ada gangguan di jaringan teleponnya. Jadi untuk nomor ini belum bisa ditelepon pendengar ya. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa mengobati rindu Anda dengan lagu-lagunya Rana putarkan begitu.

disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
2: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, cu. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.
3: Kebersihan adalah salah satu manfaat yang bisa dipetik ketika kita membuang sampah dengan benar. Membuang sampah tidak hanya untuk menjaga kebersihan, namun mencegah terjadinya bencana banjir. Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan, terhindar dari beragam penyakit yang mengintai, menjaga bau tak sedap, sampah bisa didaur ulang, menjadi teladan untuk orang lain. Sebab kebiasaan ini merupakan tindakan terpuji yang dapat ditiru oleh orang lain di sekitar lingkungan Anda. Semakin banyak orang membuang sampah pada tempatnya, semakin besar juga kebersihan lingkungan terjaga. Mari membuang sampah pada tempatnya.

0: waktu menyentuh pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peringat saatnya Rana untuk pamit dari ruang dengar Anda. Setelah menemani di Bandung malam ini dan ditutup dengan sajian Ruang Rindu. Satu jam ke depan, Anda akan menikmati rangkaian musik dan juga informasi menarik yang Rana siapkan untuk menutup perjumpaan di Bandung malam ini. Terima kasih pendengar, selalu menyenangkan menemani Anda di setiap malam di Bandung malam ini. Dan selamat beristirahat, semoga tidur nyenyak, mimpi indah. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Rana pamit bersama dengan rekan Ajeng dan juga Egi di ruang teknik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota IDI Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
1: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus udah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus udah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran, air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat, buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya yang paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tidur sangat penting bagi kesehatan. Namun terkadang karena kesibukan, waktu tidur jadi terbengkalai dan saat kurang tidur, emosi negatif bisa meningkat hingga 60%. Lama tidur yang diperlukan berbeda pada setiap usia. Untuk usia dewasa 65 tahun ke atas, waktu tidur yang diperlukan adalah 7-8 jam setiap malam. Sedangkan usia dewasa 18 hingga 64 tahun, diperlukan waktu 7 hingga 9 jam. Ketika tubuh dapat beristirahat dalam waktu yang ideal, tubuh dan otak akan menjadi rileks karena waktu istirahat dapat membangun kembali otot-otot yang sudah lelah sepanjang hari, dan saat tidur, semua limbah yang diproduksi otak dikeluarkan. Sayangi tubuh kita dengan mengatur pola tidur dalam waktu yang ideal untuk kesehatan.
1: Bandung malam ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
1: Ya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra, silakan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan melaporkan reportase pertandingan antara Jerman menghadapi timnas Ekuador dari MetLife New Jersey, New York, yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Bezasese yang merupakan pelatih dari Ekuador mempercayakan Hernan Galindez di bawah Mister Gawang.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Bandung Pagi ini akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda, di mana Mutiara Pagi kali ini akan berjaringan dari Bogor berlangsungnya pendengar ya. Kemudian juga nanti pukul 6 akan ada Warta Jabar Pagi. Di pukul 6.30 kami hadirkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Jepang versus Swedia. Dan hingga nanti pukul 8 berbagai informasi masih kami akan hadirkan. Ada program Halo RRI hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda tentunya pendengar. Dan sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi berjaringan langsung dari Bogor dengan topik Islam Agama Perubahan bersama Ustadz Didin dan juga Kang Nasrullah ya, tetap bersama kami.
1: Bandung Pagi Ini.

Wahai Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan benteng segala urusanku, dan perbaikilah duniaku sebagai kehidupanku, dan perbaikilah akhiratku sebagai tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan buatku dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan.

0: Baik pendengar, kita akan bergabung Mutiara Pagi Berjaringan Bogor, layanan siaran keagamaan dengan topik Islam agama perubahan.
1: Adalah agama perubahan. Para pendengar yang budiman, saya buka pemaparan ini dengan kata-kata bijak atau mungkin kata-kata yang filosofis. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu. Kita tidak akan menginjak sungai yang sama dua kali. Kita tidak akan menginjak sungai yang sama dua kali. Inilah kata-kata yang bisa mengantarkan kita bahwa semua yang ada di dunia ini terus berubah. Kita sendiri tidak pernah tidak berubah. Awalnya kita ada dalam rahim kandungan ibu kita, lahir menjadi bayi, mulai menjadi balita, anak-anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian lansia, dan kemudian kita kembali seperti anak-anak kembali, menjadi orang yang mudah tersinggung, menjadi orang yang ingin selalu diperhatikan, ingin selalu kalau kita punya hal yang kita inginkan, ingin cepat untuk didapatkan. Jadi segalanya diri kita itu terus berubah. Waktu yang kita lalui itu tidak pernah berhenti. Sekarang jam 5 lewat 12 menit. Kita bicara jam 5 12 menit itu tidak akan tepat. Karena detik terus berjalan. Jadi tidak akan pernah orang mengatakan tepat jam 12 lewat 2 menit misalnya. Itu ya ketika kita bilang 2 menit, detiknya terus berjalan. Ya. Itulah yang namanya perubahan. Di dalam Al-Quran, Allah sendiri menyatakan bahwa dunia ini tempat yang tidak abadi, ya, alias sementara. Kulluman 'alaiha fan, dalam surat Ar-Rahman ayat 26. Setiap ada yang ada di dunia itu adalah fan. Fan itu sementara, tidak abadi atau rusak, ya. Aus, ya. Demikian juga di dalam surat Ali Imran ayat 140. Atau surat Al-Baqarah, bukan Ali Imran. Al-Baqarah 140. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan peradaban itu kami pergilirkan di antara manusia. Peradaban itu kami pergilirkan di antara manusia. Jadi yang namanya orang maju menjadi orang yang di atas, memimpin atau menentukan seluruh kegiatan manusia di dunia, itu dipergilirkan oleh Allah. Dulu tahun abad 8, 9, sampai 10, dunia ini di bawah peradaban Islam.

0: Eropa juga di bawah peradaban Islam yang waktu itu masih belajar membaca A, B, C, D, T, E, itu masih mengeja. Sementara Islam sudah menguasai seluruh ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, itulah yang namanya peradaban di masa Islam jaya. Nah, sekarang peradaban itu ada pada orang-orang non-muslim. Sementara Islam di bawah peradaban mereka. Apa saja yang dibeli atau apa saja yang diproduksi itu bukan datang dari negara muslim, tapi dari negara Eropa, Amerika, negara-negara yang non-muslim. Memakai peralatan yang ada di dapur itu semua buatan negara-negara maju di luar Indonesia. Apalagi barang-barang elektronik yang canggih seperti yang kita bawa sehari-hari, HP, laptop misalnya, atau yang kita tonton sehari-hari, televisi. Termasuk ketika saya bicara di depan Corong RRI ini, itu adalah hasil produk orang-orang non-muslim. Bicara di Bogor, tapi terdengar di Cirebon, terdengar di Bandung. Bahkan pernah ada yang menelepon dari Amerika. Kan itu luar biasa. Nah, itulah peradaban di masa sekarang sedang ada dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Dan suatu saat janji Allah dari ayat Al-Baqarah 140 tadi, nanti akan dipergilirkan kembali. Sekarang dunia barat, pasti nanti dua dunia timur lagi yang memimpin, ya. Nah, oleh karena itu di dalam hal ini betul kata-kata bijak tadi, ya, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Kita tidak akan menginjak air di sungai yang sama dua kali. Artinya terus berubah dan tidak akan pernah berakhir yang namanya perubahan ini ketika sampai di kiamat tiba. Nah, Islam itu adalah agama yang merubah segala hal dari hal yang tidak baik, hal yang buruk, hal yang negatif, hal yang destruktif menjadi hal yang positif, hal yang konstruktif, hal yang baik dan indah. Itu adalah apa namanya sunnatullah Islam, ya. Jadi tidak ada yang namanya Islam itu menyuruh orang untuk berbuat negatif, merusak, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain rugi, ya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kita juga harus mengubah, atau dalam bahasa agama disebut hijrah, ya. Harus berhijrah. Hijrah apa saja yang perlu kita lakukan? Banyak sekali, ya. Kita bahas karena waktu hanya dua hal yang akan kita bahas. Pertama, kita harus hijrah, kita melakukan perubahan pola pikir, ya. Jadi pola pikir juga harus dilakukan perubahan supaya kita bisa menjadi orang yang ada di depan. Muslim, kaum muslimin ada di depan karena melakukan perubahan. Perubahan apa? Perubahan pola pikir bahwa yang namanya ibadah itu bukan hanya ibadah yang dilakukan di masjid berupa sholat, ya, berupa ibadah di atas sajadah, bukan hanya ibadah di Baitullah, di Masjid Nabawi, Masjid Haram, ya, Masjidil Haram, bukan hanya doa dan zikir, tapi yang namanya ibadah itu seluruh aktivitas kita. Jangan kita mengira dan menduga bahwa orang bekerja sebagai supir angkutan umum yang membawa penumpang sekarang menuju kota Jakarta misalnya, atau kota Bandung, atau kota Cirebon dari daerah terpencil, dari daerah pinggir, itu bukan ibadah. Itu adalah juga ibadah. Kenapa? Karena orang yang membawa penumpang menjadi sopir atau pengemudi angkutan umum itu sedang mencari nafkah yang halal. Maka orang yang mencari nafkah yang halal itu adalah pejuang, ya, pejuang di jalan Allah juga, ya, untuk kebutuhan rumah tangga, anak dan istrinya, ya. termasuk juga para penyiar RRI ini, termasuk adalah melakukan ibadah juga, orang yang mencangkul di sawah, di ladang ya, orang yang sedang mengajar atau menjadi guru atau menjadi dosen apalagi ya. Jadi jangan berpikir kita, pola pikir kita ibadah hanya di masjid, di madrasah, di musola, di atas sajadah. Tapi orang ketika dia bekerja di kantor, itu dia ibadah juga ya, selama dia melakukan pekerjaannya itu tidak melanggar aturan agama ya. Kalau dia melanggar aturan agama, maka dia bukan lagi ibadah namanya, tapi namanya maksiat ya. Maksiat itu lawan dari ibadah. Maksiat itu hanya membangkang ya, menyeleweng. Kalau ibadah adalah taat ya. Itu yang dilakukan, yang harus dilakukan, sehingga ibadah itu sebenarnya tidak boleh dalam hukum Islam itu ya. Bahkan ada kaidah fikih yang bunyinya sangat terkenal, para ustadz sangat hafal ini ya. Al aslu fil ibadati at-tahrim. Pokok atau asal segala ibadah itu adalah diharamkan. Hatta yadullad dalil ilal ibahah ya. Sampai ada dalil yang membolehkannya ya, atau yang mewajibkannya. Jadi ibadah itu sempit sebenarnya, sedikit ya. Coba saja kita hitung ibadah dalam Islam yang khusus, maksudnya salat, puasa, haji, zikir, doa, berwudu, mandi, wudu ya. Sedikit ya. Karena itu yang namanya ibadah itu sebenarnya tidak boleh dalam Islam, kecuali yang diwajibkan atau dibolehkan ya. Nah, itu jadi ibadah itu sempit. Karena itu sampai ada dalil yang mengatakan siapa yang melakukan ibadah baru di luar ketentuan aku, kata Nabi, maka pasti akan tertolak ya, atau dilarang. Nah, itu. Sebaliknya yang namanya di luar ibadah yang khusus tadi namanya muamalah. Nah, muamalah itu luas ya, seperti yang tadi contohkan, menjadi supir angkutan umum, menjadi dosen, menjadi guru, menjadi penyiar, menjadi pedagang di pasar, menjadi buruh di pabrik, petani mencangkul di sawah, di ladang. Itu namanya muamalah, dan muamalah itu semuanya boleh dilakukan ya. Tidak sempit, luas sekali ya. Sampai saya pernah mencontohkan kalau di luar, kalau ada iklan dibuka kredit pemilikan rumah di bulan misalnya, boleh atau tidak Pak? Sangat boleh kalau ada orang mau mencari rumah di bulan, kalau bulannya sudah jadi area real estate misalnya, boleh itu, tidak ada larangan. Atau kita ingin mempunyai rumah di dasar laut, boleh ya. Itu namanya lapangan muamalah, sangat luas sekali ya. Sehingga ada dalil yang mengatakan al aslu fil muamalat al ibahah. Yang namanya asal pokok hukum muamalah itu boleh. Hatta yadullad dalil lat tahrim. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, itu saking luasnya lapangan muamalah. Kedua, pola pikir, ubah kacamata dunia menjadi kacamata akhirat ya. Karena apa? Kalau kita orientasinya dunia, maka akhirat tidak akan ikut. Tapi kalau kita orientasinya akhirat, maka dunia pasti akan ikut ya. Sehingga ada kata-kata bijak ya, kalau Anda mengejar kalau Anda mengejar dunia atau kejarlah dunia, maka akhirat tidak akan ikut. Tapi kalau Anda mengejar akhirat, maka dunia akan ikut ya. Nah, itu namanya ubah kacamata dunia menjadi kacamata akhirat, atau makanya sudut pandang kita duniawi menjadi ukhrawi. Kenapa? Karena duniawi itu singkat, seperti musafir yang mengembara hanya sebentar. Jadi kita ini seperti pinjam tempat di dunia ini ya. Karena kita musafir yang sementara, dan kita akan pulang ke tempat asal kita, namanya akhirat itu. Makanya kacamatanya diubah, bukan sudut pandang duniawi, tapi sudut pandang ukhrawi ya. Ketiga, ubah pola pikir bahwa rejeki itu dari manusia. Rejeki itu dari Allah. Kita dapat gaji dari kantor tiap bulan dari atasan kita. Ubah itu rejeki Allah melalui tangan atasan kita, melalui tangan bendahara di kantor kita, melalui tangan pembeli di pasar yang membeli dagangan kita. Rezekinya adalah dari Allah. Allah meminjam tangan pembeli di pasar yang membeli dagangan kita. meminjam tangan bendahara di kantor yang memberi rezeki berupa gaji yang tiap bulan kita dapatkan. Itu namanya orientasi, bahwa segala hal yang datang berupa rezeki itu hakikatnya dari Allah. Karena itu kita tidak boleh yang namanya mendapatkan rezeki kita tanggapi dengan pesimis atau menjadi orang yang seperti tidak menerima keadaan atau menolak rezeki walaupun sedikit, ya. Jadi rezeki sedikit apalagi banyak, terima dengan qanaah, ya, menerima bahwa itu rezeki dari Allah, ucapkan alhamdulillah sekecil apapun apalagi besar. Berikutnya, pola pikir kalau ada musibah itu disebut kesialan. Wah, sial nih, ya. Sehingga ada istilah buang sial, ya. Jadi kalau kita mendapat musibah, pola pikirnya jangan dikatakan itu hal yang nasib sial, tapi katakan itu ujian kesabaran, ya. Kalau kita dapat musibah, Allah sedang menguji kita, bukan sial atau nasib kita sedang sial. Begitu, ya. Kemudian pola pikir kalau ada masalah itu kita mencari kambing hitam, siapa nih yang harus dikorbankan padahal kita yang bersalah. Jadikan pola pikirnya menjadi pola pikir solusi kalau ada masalah itu, bukan cari orang yang dituduh sebagai biang masalah, ya. Bahwa kita kalau dapat masalah adalah pola pikirnya cari solusi, ya. Nah, itu mengubah pola pikir yang sebenarnya masih banyak nih, ya. Yang kedua, hijrahkan sikap mental. Ubah sikap mental, ya. Misalnya mental yang disebut mental instan, ya. Mental yang ingin cepat kita dapatkan. Kan sekarang zamannya instan, ya. Ada makanan instan, minuman instan, mie instan, bahkan ada konten kreator instan, ya. Ada juga ustad instan, ya, guru instan dan sebagainya, ya. Instan itu sesuatu yang cepat didapatkan tanpa proses, ya. Nah, dalam Islam yang harus dilakukan itu adalah mental kita, mental proses, bukan mental hasil, ya. Kenapa? Karena kalau mental kita orientasinya hasil, maka bisa jadi kita ingin cepat dapat. Kalau tidak cepat kita dapatkan, kita kecewa, frustasi, patah arang, patah hati. Nah, itu namanya kita kalau orientasinya hasil. Kenapa? Karena memang yang namanya manusia itu dimensinya adalah ikhtiar, usaha, proses mencapai sesuatu. Kalau kita sudah melakukan proses, ikhtiar, usaha, maka jangan orientasinya hasil, karena hasil itu orientasinya ada di tangan Allah. Dimensinya atau ketentuannya ada di tangan Allah. Makanya kita sebelum melakukan sesuatu, fa'idha azamta fatawakal alallah. Kalau Anda berniat melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Itu yang dimaksud hijrah mental. Mental insan menjadi mental proses. Berikutnya, mental mager, ubah menjadi mental gesit, ya. Mager itu malas bergerak. Bahasa Thailandnya hoream bin ngedul. Nah, itu dia, ya. Bahasa kita tuh ngedul, hoream, malas lah gitu. Itu ubah dengan mental bergerak, ya. Karena yang namanya hidup itu kalau tidak bergerak, kita akan ketinggalan di halaman belakang, ya. Ketinggalan jauh. Makanya ada kata-kata bijak yang mungkin bagus kita dengarkan. Harimau tidak akan kenyang kalau kita hanya berdiam di sarangnya. Harimau harus bergerak, berlari kencang, mencari mangsa berupa kambing, rusa, kelinci, atau kerbau dan sebagainya yang ada di hutan itu. Kalau hanya diam, jadi ya bisa mati, ya. Burung misalnya kita lihat, apakah pernah burung pagi berangkat dengan perut yang kosong, pulang juga dengan perut yang kosong sore hari? Tidak pernah. Nah, itu burung sedang melakukan proses, proses mencapai tujuan, bagaimana caranya supaya perutnya kenyang. Dia bergerak, terbang kemana-mana mencari makanan. Nah, itu namanya mental dari malas bergerak menjadi bergerak gesit, ya. mental pandangan sempit ya. Jadi orang, kalau orang memandang dengan pandangan sempit itu biasanya pikirannya picik ya. Maka ubah ke untuk mental seperti itu menjadi mental husnuzon, berbaik sangka ya. Kalau orang berbaik sangka itu akan menyebabkan perbuatannya juga akan baik ya. Tapi kalau orang mudah berburuk sangka, mudah istilahnya prejudis begitu ya, atau mudah dengan pandangan sempit memandang orang lain, itu biasanya segala perbuatannya akan menyebabkan perbuatan itu menjadi buruk ya. Nah, itu yang perlu diubah dari mental sempit pandangan menjadi husnuzon, berbaik sangka. Dan berikutnya mental emosional, mudah marah, mudah tersinggung, harus dihijrahkan menjadi mental pemaaf, penyabar, penyantun, supaya kita menjadi orang yang disayang bukan hanya oleh Allah tapi oleh manusia ya. Tapi kalau orang yang temperamental, maka kita baca berita hari ini atau kemarin, ada wanita yang disekap tuh 2 tahun ya, hidungnya dicopot ya, telinganya juga dipotong ya, matanya dibutakan. Na'udzubillah, kok ada orang yang tega seperti itu. Dan sekarang pun di tahanan itu dengan tahanan khusus ya, sampai diberi CCTV khusus, orang tersebut khawatir melakukan sesuatu ya. Nah, inilah yang menyebabkan orang menjadi pemarah emosional, maka dia akan mendapatkan akibatnya ya di penjara ya, atau dibenci oleh orang, baik orang dibenci oleh dihukum dari hukum positif maupun dihukum oleh masyarakat yang berlaku hukum sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri, kalau ada yang bertanya kami persilahkan.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Bandung, Bogor, serta Cirebon, demikian tadi pemaparan Profesor Didin ya, atas kaitan dengan topik kita, di mana perubahan tentu bagian dari sunatullah yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sejarah juga membuktikan ketika umat Islam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah, tentu akan lahir peradaban besar yang memberi manfaat bagi dunia, saudara. Makanya perubahan itu tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan peluang juga untuk terus memperbaiki kualitas diri, memperkuat keimanan kita, dan juga meningkatkan kontribusi bagi masyarakat. Dan nanti kita akan kembali untuk sesi tanya jawab ya, bagi Anda yang ingin menanyakan ya perihal topik yang tadi kita ulas bersama. Jangan lupa format lengkapnya dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 081-5x4200. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Mutiara Pagi Berjaringan.

Mutiara Motivasi Hidup. Bukan apa yang kita dapatkan, tapi menjadi siapakah kita. Apa yang kita kontribusikan, itulah yang memberi arti bagi kehidupan kita.

0: Dalam Mutiara Pagi Berjaringan, saudara, tema kita adalah Islam Agama Perubahan. Sesi interaktif kita akan buka hingga jelang pukul 6 nanti ya, 02518312450 atau di 08154200. Yang pertama kita sapa dari Cirebon terlebih dahulu, sudah bergabung bersama kami ada Ibu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nasrullah. Nasrullah itu artinya pemuda idaman ya.
0: Pertolongan Allah.
1: Atau presenter andalan satu RRI Bogor.
0: Amin.
1: Fighter. Iya.
2: Lanang jagat ya.
1: Iya. Kalau lanang jagat itu Pak Profesor.
2: Beda ya.
1: Assalamualaikum. Iya beda.
2: Waalaikumsalam.
1: Kalau Bung Nasrullah itu Bung Arul, pemuda idaman. Kalau Profesor, lelanang jagat.
2: Alhamdulillah. Jadi ingat Tarling, Bu.
1: Iya, betul.
2: Pemuda idaman. Pemuda.
1: Idaman jadi impian.
0: Ya, kan jadi panjang, kan?
1: Iya.
0: Windra, gimana kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Lagi sibuk sepak bola terus.
0: Bener, bener. Nanti lanjut lagi jam 6, Bu Indra, jangan lupa dengerin lagi ya. Silakan, silakan.
1: Iya. Mengenai perubahan ini betul, Prof. Katanya orang Islam itu ketinggalan dalam perubahan.
2: Iya.
1: Dan para cendekiawan Muslim memantaunya, memonitornya, dan kami juga orang awam juga merasakannya. Ternyata kita ketinggalan karena lebih banyak melakukan ibadah ritual daripada ibadah sosial.
2: Iya.
1: Jadi yang seperti tadi Profesor katakan, memang penting, itu diwajibkan. Sholat ya, puasa, zikir, sedekah, iya. Tapi ibadah sosial itu, itulah yang dipakai untuk kehidupan, kan?
2: Nah,
1: kalau tidak salah, saya pernah mendengar riwayat ada Nabi dan sahabat serta para pengikutnya sedang mengadakan ibadah ritual itu bersama di suatu masjid. Lalu lewat orang yang akan pergi ke tempat pekerjaannya. Nah, semua terhenti dan mengatakan, nah lihat, itu tidak ikut-ikutan. Mengapa? Nah, ditanya, mau kerja, mencari nafkah. Kata Nabi, itulah yang diinginkan oleh agama. Kehidupan itu adalah ibadah sosial. Dan kalau tadi seperti Profesor katakan, kita sudah melakukan usaha, doa yang mengiringi usaha kita. Karena doa itu penyempurna, hak prerogatif Allah untuk mengabulkan apa yang terjadi. Nah, jadi benarkah kita kurang untuk beribadah sosial? Mohon penjelasan dari Profesor Lelanang Jagat. Terima kasih, Bung Ari, pemuda idaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu ceria nih kalau dengar Bu Indra ya.
2: Betul, jadi semangat.
0: Jadi semangat.
2: Apalagi kita mendapat predikat baru. Bung Arul pemuda idaman, saya Lanang Jagat. Bu ini sendiri, Bu Indra ini sendiri adalah wanita binangkit. Banyak istilah ya.
0: Betul.
2: Langsung nih.
0: Langsung saja.
2: Iya, betul. Silakan. Bu Indra, apa yang Ibu sampaikan, kaum muslimin ketinggalan karena terlalu mengutamakan ibadah ritual. Ibadah sosial dan muamalah untuk membangun peradaban, membangun ekonomi umat, membangun peradaban ilmu itu jauh ketinggalan. Kenapa? Karena memang kita dininak bobokan oleh mungkin alam Indonesia yang subur ya. Apalagi orang Jawa Barat itu terkenal jarang yang tampil di pentas nasional itu ya. Kenapa bisa jadi tanahnya subur begitu, ogah keluar daerah. Nah itu bisa jadi, bisa menyebabkan kita jadi malas bergerak ya. Sementara orang di luar Jawa Barat datang ke Jawa Barat atau datang ke Jakarta, itu menjadi orang-orang yang top di pentas nasional. Kenapa? Karena mereka mengejar sesuatu yang memang harus dicapai untuk kemanfaatan banyak orang ya. Nah oleh karena itu, jangan sampai kita hanya melakukan ibadah ritual yang sifatnya khusus, tapi melupakan kerukunan dengan tetangga, tidak misalnya. Kemudian orang yatim, anak miskin, orang-orang duafa kurang diperhatikan, padahal kita mampu. Itu adalah ladang ibadah juga ya, yang tidak kalah dengan sholat ya. Sampai ada hadis yang mengatakan mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunat. Sampai seperti itu ya. Sampai ada juga yang mengatakan seorang ulama bahwa ibadah sunat yang paling tinggi pahalanya ternyata bukan sholat duha, bukan sholat tahajud, bukan ba'diyah qobliyah, tapi adalah tolab ilmu, mencari ilmu. Kenapa? Ya mencari, mendapatkan ilmu itu akan menjadi orang yang ada di depan, memimpin dia. Sampai ulama mengatakan al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah komandannya amal, pemimpinnya amal, dan amal itu mengikuti komandannya, yakni ilmu. Nah, oleh karena itu janganlah kita hanya mengutamakan ibadah ritual, melupakan ibadah sosial atau melupakan ibadah muamalah. Dua-duanya adalah harus seimbang, sehingga Allah mengatakan dzuribat alaihimudzillah ayyanama tsuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Orang di mana saja dia akan ditimpakan kehinaan kecuali aktif komunikasi dengan Allah yang namanya hablum minallah, dan aktif melakukan komunikasi dengan manusia namanya hablum minannas atau muamalah itu sendiri. Demikian.
0: Terima kasih untuk Bu Indra, tadi sudah dijawab oleh profesor begitu ya. Dan kita lanjut ke penanya berikutnya, sudah bergabung di sambungan telepon kali ini ada Pak Kasmo di Subang. Assalamualaikum Pak Kasmo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat selalu Pak Kasmo di sana ya.
3: Alhamdulillah Pak Prof, menuju sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan silakan.
2: Waalaikumsalam Pak Prof. Waalaikumsalam Pak Kasmo.
3: Bung Lasri ini pemandunya.
0: Ya, ya betul.
2: Bung Arul.
3: Bung Arul ya, ya mohon maaf ya.
2: Iya.
3: Pak Prof yang tadi disebut-sebut walanan jagat, ada itunya lalaki langit, lalanan jagat gitu. Oh, gitu.
2: Lalaki langit, iya. Lalanan jagat itu ya.
3: Iya, oh. Itu. Makanya kalau kalangnya Arjuna itu lalaki
2: jagat. Eh dari Subang kalau ini ya. Tadi Cirebon.
3: Penengah Pandawa itu tuh penengah Pandawa namanya Arjuna, kalau dia wayang itu lalaki langit, lalanan jagat.
2: Oh, gitu. Itu. Arjuna ya.
0: Arjuna.
3: Iya. Iya. Iya. Dari itu tapi cukup Arjuna. Wah.
2: Lebih. Dasar.
3: Mohon maaf Pak Prof, mau nanya masalah dunia, negara, kabut sampai lingkungan. Bagaimana kalau dunia ini banyak kerusakan disebabkan manusia, ulah manusia? Bagaimana dunia, negara, kabut sampai lingkungan kalau banyak keamanan, kebenaran gitu, dan perusakan dan kebenaran, perusak dan kebenaran bagaimana gitu Pak Prof. Nah dampaknya sampai lingkungan gitu utamanya. Lingkungan masing-masing itu banyak kerusakan atau banyak kebenarannya gitu. Ya segitu aja Bung Arif.
0: Baik
3: Iya, minta diterangkan hormat Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Pak Kasmo. Silakan Prof.
2: Iya. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita yang memberi manfaat bagi kita ya. Di sekitar kita ada pohon ya, ada taman, ada jalan. Itu semua adalah manfaat bagi kita. Maka dalam Islam tidak boleh kita merusak lingkungan, apalagi lingkungan itu memberi manfaat kepada kita. Misalnya pohon-pohon ditebang, padahal pohon itu adalah benda yang bisa menyerap air. Bahwa 90% isinya pohon itu adalah air. Termasuk diri kita, badan kita itu 90% isinya air. Ya. Berupa darah ya. Darah kita itu adalah zat cair. Nah, oleh karena itu dilarang kita merusak lingkungan seperti ayat Quran latub sidu fil ardi. Ya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasaba aydin nas ya. Telah nampak di muka bumi kerusakan di laut maupun di darat karena ulah manusia. Makanya jangan merusak di muka bumi. Banjir yang ada di Sumatera di utara, di Sumatera Barat, di Aceh itu ulah orang-orang yang merusak lingkungan berupa gunung-gunung ditebang, kayu-kayunya yang ditanam oleh nenek moyang dicuri ya. Sehingga banjirnya itu bukan banjir air di Aceh, di Sumatera Utara itu ya, tapi banjir kayu gelondongan itu ya, yang dibawa oleh air. Nah, sampai sekarang rumah-rumah yang rusak oleh banjir yang besar itu belum selesai ditangani karena begitu banyaknya, begitu dahsyatnya. Nah, jadi dosa orang yang merusak lingkungan ya, yang seharusnya dijaga seperti sungai, yang seharusnya menjadi tempat yang bersih, ini tempat membuang kotoran, membuang sampah. Akhirnya Jakarta menjadi tempat membuang kotoran dari mana-mana ya, sehingga menjadi gudang sampah di Sungai Ciliwung di Jakarta itu ya. Nah, jadi Allah memerintahkan agar menjaga lingkungan di sekitar kita karena itu memberikan manfaat bagi kita ya, memberikan faedah bagi kita. Kalau dirusak, diri kitalah yang menanggung akibatnya ya. Demikian Pak Kasmo.
0: Baik, selanjutnya kita akan sapa juga yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kali ini ya Prof, dari Aki Gazi di Majalengka kali ini bertanya bagaimana perjalanan dan perkembangan agama Islam semenjak diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sampai saat ini, terutama perkembangan agama Islam di Indonesia. Adakah perubahan Islam menimpa seseorang dari mulai balig sampai akhir hayat yang bisa diperbaiki di masa tua? Ini mohon pencerahannya kepada Profesor Aturnuhun untuk Kang Arul beserta orang dapur Pro 1 RRI Bogor. Baik, Aki Gazi Aturnuhun, silakan Profesor.
2: Iya. Masa muda adalah masa di mana kita sedang tinggi-tingginya semangat, sedang tinggi-tingginya emosi, sehingga Umar Irama menyebut darah muda ya. Jadi orang yang masih muda itu segalanya ingin cepat selesai, cepat didapatkan, sehingga kadang-kadang tidak mempertimbangkan segala hal. Kalau kita sudah menjadi orang dewasa dan menjadi tua, maka pertimbangan itu menjadi pertimbangan yang banyak ya. Jadi orang itu menjadi kalem, menjadi wise atau bijak ya, dalam melakukan dan menentukan sesuatu ya. Jadi dalam hidup segala usia itu memang harus diperbaiki ya. Kalau kita sudah usia tua, tetap kita diwajibkan untuk beribadah, bahkan ibadahnya harus lebih banyak daripada ketika kita muda. Kenapa? Waktunya banyak, sudah pensiun, biasa kerja dari pagi sampai malam karena kita sedang aktif, masih muda, belum pensiun. Soalnya sudah pensiun menjadi penghuni rumah atau tahanan rumah ya tiap hari ya, maka ibadahnya harus lebih banyak ya, zikirnya harus lebih banyak, berperbuatan baiknya kepada tetangga, kepada istri, kepada anak harus lebih tinggi ya. Karena kita sudah menjadi orang yang siap-siap, sedang antri, sudah dekat ya usia kita ke tempat yang abadi berupa makam atau kuburan ya. Jadi segala usia harus menjadi ladang amal untuk berubah ke arah kebaikan. Demikian.
0: Baik, dari Majalengka ke Bogor Utara kali ini Prof ya. Ada Pak Onoy di Ciparigi. Izin bertanya, ini saya coba meringkas ya atas pertanyaannya. Proses kehidupan orang beda-beda, begitu juga hubungan dengan agama, keimanan dan kepercayaan yang dipengaruhi oleh keyakinan, latar belakang dan cara pandang masing-masing gitu. Demikian juga sejarah peradaban agama sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad yang melahirkan beragam tafsir dan pemahaman. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita memahami kebenaran agama, sejarah dan peradabannya? Apakah harus dipelajari, dipahami terlebih dahulu baru meyakini, atau justru sebaliknya? apakah proses ini berlaku bagi semua manusia? Dan yang kedua, mengenai perubahan pola pikir, persepsi dan asumsi. Kalau terlalu bebas bisa berdampak kurang baik, tapi kalau terlalu dibatasi juga bisa menimbulkan masalah. Ini menurut Profesor, seperti apa perubahan pola pikir yang ideal itu? Dari Polanoi di Ciparigi, sekali lagi silakan Prof.
2: Iya. Jadi memahami kebenaran agama itu harus dicari melalui ilmu, ya. Jadi segala sesuatu itu harus lewat ilmu. Kalau kita sudah punya usia, sudah tua, sudah lansia, maka banyak-banyak baca buku pelajaran agama supaya kita menjadi adem, ya, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang selalu bertobat dan mengakui kesalahan di masa lampau, ya. Jadi tidak ada alasan kalau sudah tua tidak mencari ilmu. Kalau ada majlis taklim di sekitar rumah kita, ada masjid, hadiri, ya. Menghadiri majlis taklim itu adalah ibadah, yang ibadah sunat yang paling tinggi pahalanya, ya. Karena kita memakmurkan masjid, mendengarkan siraman agama dan mendapatkan ilmu untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, ya. Karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kalau ada orang yang mengajak untuk menghadiri majlis taklim. Bahkan di beberapa tempat ada pesantren husnul khotimah bagi lansia, ya. Tidak harus menginap, hanya datang malam atau subuh, tapi rutin untuk mengkaji kajian agama. Coba hadiri itu, ya, supaya kita menjadi orang yang bergaul dengan orang-orang yang bersama-sama bertakwa, atau dengan bergaul dengan orang-orang yang alim, yang selalu ingin mencari kesalehan dan mencari teman yang satu akidah, satu agama dan satu semangat, ya. Nah, karena itu tidak ada alasan kalaupun sudah lansia kita tidak mau mencari ilmu untuk meningkatkan kebenaran agama kita dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Demikian Pak Onoi.
0: Baik. Selanjutnya kita kembali ke line telepon, terhubung bersama orang Garut kali ini ada Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak Ahmad.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turbo ini
0: juga. Apa nih turbo?
2: Bogor.
0: Oh, turunan Bogor. Silakan, silakan, Pak Ahmad.
4: Gerakan bahasa gerakan digital. Ya, assalamualaikum Pak. Pak Ustaz
2: ya. Iya, waalaikumsalam.
4: Tadi saya mewariskan tentang masalah pengrusakan lingkungan atau rusak alat, betul Pak ya. Makanya di sini janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kan kerusakan itu manusia itu tunjuk kepada alam atau fisik ya Pak. Ya bagaimana Pak mengrusak misalkan kebijakan seperti hanya korupsi dan sebagainya itu kan itu termasuk pengrusak juga yang sekarang diberi amanah MBG dirusak, MBG terbentur Pak dengan merusak di muka bumi, membesar di muka karena tidak sendiri kan, jadi hanya alam aja yang sendiri. Tapi bagaimana hanya fisik aja, tapi non fisik mungkin banyak yang dirusak, apa termasuk juga. Kebetulan saya sebagai pencinta lingkungan Pak, nah kebetulan saya latar belakang pendidikan saya adalah dari STMA. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar turbo ini Pak Ahmad, ya, kebut betul.
2: Silakan Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, yang namanya lingkungan itu ada tiga ya dalam ilmu lingkungan. Pertama, lingkungan alam, udara, air, sungai, tumbuh-tumbuhan, hewan, iklim, itu lingkungan alam yang harus kita pelihara ya. Makanya kalau ada sungai, pelihara itu sungai, jangan sampai membuang sampah sembarangan di sana ya. Ada kantong sampah ya di jalan-jalan di situ ya. Itu lingkungan alam yang harus dipelihara. Kedua, lingkungan sosial ya. Keluarga, anak, istri, tetangga, sekolah, kantor, interaksi antar manusia, itu lingkungan sosial. Nah, yang Bapak Ahmad tanyakan tadi masuk lingkungan sosial, interaksi antar manusia. Orang yang korupsi di MBG atau di kantor, di kepantrian atau di tempat-tempat pendidikan dimanapun itu namanya melakukan kerusakan antar interaksi antar manusia. Ya, tidak boleh kita merusak sistem yang sudah ada, yang seharusnya kita mendistribusikan barang yang harganya 1.000 maka kita distribusikan menjadi 2.000, yang 1.000 lagi masuk kantong, itu merusak interaksi antar manusia. Maka dapatkanlah itu akibatnya menjadi orang yang penghuni sel, ya, menghuni penjara, karena dia merusak lingkungan sosial, merusak lingkungan interaksi antar manusia, merusak sistem. Itu juga adalah lingkungan yang disebut lingkungan sosial. Dan yang ketiga adalah lingkungan buatan, jembatan, taman, kemudian apalagi jalan, bangunan yang dibuat manusia, itu adalah lingkungan buatan. Nah, itu menurut ilmu lingkungan seperti itu. Jadi bukan hanya alam, hutan, sungai, kemudian apalagi gunung, tapi lingkungan itu ada lingkungan sosial juga, lingkungan buatan juga. Demikian.
0: Baik. Kini kita ke WhatsApp kembali. Dari beberapa yang sudah menanti jawaban, kita bacakan dulu pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Reni di Cirebon, ya. Assalamualaikum Prof. Didin, senang mendengar ceramahnya kembali pagi ini. Prof, mohon izin bertanya, apa faktor yang mempengaruhi seseorang sulit untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik atau hijrah ke dalam kebenaran? Contoh, ada orang yang suka main judi, pemabuk, pencuri, koruptor, begitu ya. Bagaimana agar mereka sadar dan mau berubah? Ini mohon pencerahannya Prof. Semoga Prof dan Kang Arul sehat selalu. Amin. Terima kasih. Mungkin saya gabung juga dengan pertanyaan dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Agak relate juga nih, karena manusia itu banyak ujian fisik kita ataupun mental kita. Kalau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan kemudian susah dirubah karena sudah menjadi kebiasaan, ini agak sulit untuk dirubah katanya, karena sering dilakukan. Ini mohon juga pencerahannya. Terima kasih untuk Ibu Supriyati dan juga untuk Ibu Reni di Plumbon, Cirebon. Silakan Prof. Ya.
2: Dalam bahasa Sunda, karena Ibu Reni, Ibu Supriyati juga pasti orang Jawa Barat ya, ada peribahasa yang terkenal, adat kakurung kuiga. Nah, mungkin pernah mendengar. Jadi adat kebiasaan itu terkurung, ya, tidak bisa keluar. Kenapa? Kalau sudah melakukan itu aja, tidak bisa berubah. Kalau sudah main judi terus, nggak bisa minum terus, berzina terus, tidak bisa bergerak keluar dari zona itu. Nah, orang kalau ingin berubah harus ditinggalkan itu. Maka dalam hal ketaatan, kita melakukan ketaatan itu semampu kita, seperti sholat berdiri mampu. Tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Tidak bisa mampu berbaring dengan isyarat. Itu yang namanya ketaatan. Boleh dilakukan semampu kita. Tapi kalau kemaksiatan atau larangan, itu harus 100% ditinggalkan. Ya. Minum biasanya satu botol sehari. Apakah harus ditinggalkan seluruhnya atau hanya pelan-pelan? Kalau dalam Islam, kemaksiatan itu harus total ditinggalkan. Asalnya satu botol, ditinggalkan pelan-pelan menjadi setengah botol, tidak boleh. Harus seluruhnya ditinggalkan menjadi seperempat botol, atau ditinggalkan hanya satu sendok. Sedikit atau banyak minuman itu tetap haram, kalau minuman itu memabukkan, ya. Jadi kalau ada orang yang kebiasaannya sulit diubah, ya harus didakwahi, ditarbiyah, diajak, atau didekati, ya, bukan dijauhi. Karena orang itu mungkin tidak ada yang mengajak, tidak ada yang menemani, tidak ada yang mengingatkan. Bisa seperti itu, ya. Dan kalau sudah mengingatkan, tidak diterima. Ibu, bapak sudah berpahala, ya, karena sudah beribadah mengingatkan orang ke jalan yang baik. Tidak diterima, itu urusan yang diajak. Nah, itu yang namanya dakwah. Jadi kalau yang namanya dakwah, jangan kecewa kalau kita mengajak orang ke jalan kebaikan, orang masih melakukan itu juga keburukan. Jangan kecewa. Kenapa? Yang namanya membolak-balikan hati bukan urusan manusia, itu hak Allah yang membolak-balikan, ya. Karena kita hanya berusaha, hasil atau tidak bukan urusan kita, termasuk mengubah sifat atau adat kebiasaan orang lain yang buruk. Demikian Ibu,
0: ya. Baik, tampaknya sudah semuanya nih saya bacakan. Terima kasih atas pertanyaan yang Anda kirim, ya, di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Demikian juga yang tadi sudah terhubung di sambungan telepon, ya. Kita sudah di penghujung acara Prof, ya. Dan mungkin sebagai penutup dan juga closing statement kami persilakan.
2: Baik, para pendengar RRI Bogor, Bandung dan Cirebon, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Maka kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, yang positif, yang indah, maka berubahlah ke arah yang lebih baik supaya kita terhindar dari keburukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kaji kita hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada narasumber kami Profesor Rahdidin S. Bukhari, dan semoga melalui tema Islam Agama Perubahan ini kita semakin termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya dari hari kemarin, tentu saja memperbaiki keluarga, memperkuat lingkungan, dan bersama-sama menghadirkan perubahan positif bagi bangsa dan juga negara. Saya Nasrullah Alwi bersama narasumber Profesor Didin S. Bukhari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 RRI Bandung, Bogor, serta Cirebon. Saudara kita yang salah, jumpa kembali di lain waktu. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sekaligus mungkin izin Pak Bupati melaporkan, jadi program Wira Hebat atau program inkubasi Wira Hebat ini diselenggarakan dengan Dinas Koperasi UMKM yang memang fokus utamanya adalah meningkatkan kapasitas SDM dan kapasitas usaha teman-teman.
2: Itu melakukan edukasi ke sasaran keluarga berisiko stunting. Itu yang di dinas kami yang kami lakukan di lapangan. Seperti itu. Kalau untuk secara spesifikasinya itu ranahnya Dinas Kesehatan.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, program Wira Hebat didesain untuk mengubah paradigma bantuan bagi UMKM konvensional. Prevalensi stunting di Kabupaten Subang ditargetkan turun 10% di tahun 2026. Jumat 26 Juni 2026, Warta Jabar Pagi. Selengkapnya bersama saya, Alan Albana.

0: Mengawali informasi pertama, pendengar, kunjungan kerja panja AMDK Komisi 7 DPR RI ke PT Muawanah Almasum menyoroti regulasi dan tantangan yang dihadapi perusahaan air minum dalam kemasan dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas. Agus Abot Gunawan melaporkan.
1: Komisi 7 DPR RI Panja Air Minum Dalam Kemasan atau AMDK melakukan kunjungan kerja ke PT Muawanah Almasum di Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan untuk penyusunan rekomendasi kebijakan terkait industri AMDK nasional. Sebelum peninjauan fasilitas produksi dan juga gudang perusahaan Almasum, rombongan Panja AMDK DPR RI Komisi 7 menggelar pertemuan bersama Kementerian Perindustrian, kemudian manajemen Almasum, serta pemerintah Kabupaten Bandung. Diskusi membahas berbagai tantangan yang dihadapi industri air minum dalam kemasan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk yang aman dan juga berkualitas. Ketua Panja Industri AMDK Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mengumpulkan berbagai informasi dan masukan dari para pelaku usaha. Menurutnya, hasil temuan di lapangan akan menjadi bahan penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Dia pun menjelaskan sejumlah isu strategis menjadi perhatian mulai dari persoalan mikroplastik hingga penggunaan galon guna ulang yang kini belum memiliki aturan teknis yang seragam. Selain itu, standarisasi material kemasan juga dinilai perlu diperkuat karena produk air minum dalam kemasan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
2: Banyak hal-hal yang kita bicarakan, diskusikan di floor. Sebenarnya kita lebih banyak membicarakan ini air minum ini ke depannya ini industri ini seperti apa. Karena banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri ini ke depan. Kita kan sekarang belum mengangkat mikroplastik, kita belum angkat. Kemudian sekarang lagi kan banyak komplain mengenai galon apa isi ulang dari kemasan. Ini kan belum ada aturan, ini mau 2 tahun galon itu bisa dipakai, 3 tahun atau bagaimana. Nah, terus apa material yang ke depan ini, standarisasi ini kan belum ada. Jadi nanti di panja ini semua masukan-masukan yang kita dapati itu tentunya akan menjadi rekomendasi dari panja, dan tentunya tujuan kita tidak mencari ini salah siapa, bagaimana kebijakan ke depan itu benar-benar untuk kepentingan daripada bangsa dan negara kita, terutama rakyat yang minum air ini banyak banget loh.
1: Evita juga menegaskan produk air minum dalam kemasan tersebut memerlukan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan produk konsumsi lainnya. Hal tersebut penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi jutaan masyarakat setiap hari. Evita juga memberikan apresiasi terhadap kepatuhan PT Muawanah Almasum dalam menjalankan berbagai regulasi yang berlaku. Perusahaan ini dinilai telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menjaga kualitas produk serta memenuhi ketentuan pemerintah. Sementara itu, Direktur PT Muawanah Almasum, Evan Agustianto, menyambut positif kunjungan Panja AMDK Komisi 7 DPR RI. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi ruang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan yang membahas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi industri AMDK.
3: Dengan pertemuan ini, jadi terbuka. Kita berharap bahwa industri nasional akan lebih baik untuk khususnya air minum. Kita lihat tadi di lapangan banyak sekali regulasi-regulasi yang kita benahi juga, kemudian pengawasan. Nah, dengan adanya pertemuan ini jadi terbuka semua. Tentu kita ingin sebagai pelaku industri AMDK semua ini mendukung, baik Pemda, kemudian pemerintah pusat, legislasi, semua itu mendukung semua. Nah, jadi saya katakan luar biasa sekali pertemuan hari ini. Titik temunya ketemu bahwa kita harus perbaiki regulasi-regulasi yang kelihatannya memberatkan industri AMDK.
1: Evan juga menilai pertemuan tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kondisi real yang terjadi di lapangan. Dia pun berharap berbagai masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan nasional.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo mengapresiasi ketahanan Almasum di industri air minum dengan kemasan nasional. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Almasum Cileunyi. Berikut laporan yang disampaikan Bilal Wibisono.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengapresiasi kemampuan perusahaan air minum Almasum dalam mempertahankan usahanya di tengah ketatnya persaingan industri air minum dalam kemasan nasional. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Almasum Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis 25 Juni 2026. Menurutnya, keberlangsungan usaha Almasum selama bertahun-tahun tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat yang berhasil dibangun oleh perusahaan. Bahkan ia mengaku kagum pada Almasum yang notabene bukan perusahaan air minum raksasa, mampu bersaing dan bertahan lama di pasaran.
5: Ya, intinya kepercayaan publik yang sudah dibentuk oleh Almasum, yaitu mereka sudah menginformasikan produk-produknya daripada mereka itu sebelum memproduksi air minum itu, dan ini juga gabungan dari beberapa perusahaan-perusahaan air minum baru yang dia juga punya komunitas sehingga ini bisa bertahan cukup lama dan bisa bersaing dengan produk air minum yang besar-besar ini, termasuk Aqua dan lain-lain. Hanya tadi kita ingin mengetahui kesulitan-kesulitan mereka dan bagaimana juga mereka bisa menjamin air minum ini, air kemasan ini betul-betul berkualitas untuk kepentingan masyarakat. Dan ini

0: Pendengar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung optimistis tingkat kunjungan wisatawan mampu mencapai 9,2 juta pada 2026. Informasi disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Kota Bandung mencatat jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung pada triwulan pertama 2026 telah mencapai 22 juta orang. Angka tersebut menjadi modal positif bagi sektor pariwisata Kota Bandung untuk mengejar target kunjungan wisatawan sepanjang tahun yang ditetapkan sebesar 9,2 juta orang. Kepala Disputpar Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa mengatakan, tren kunjungan wisatawan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Menurutnya, berbagai agenda dan festival yang digelar sepanjang pertengahan hingga akhir tahun diyakini akan semakin meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Adi menjelaskan, sejumlah agenda besar telah disiapkan untuk menarik wisatawan, diantaranya Bandung Atman Festival, konser musik Philharmonic, hingga Papandayan Jazz Festival yang rutin menjadi daya tarik wisata unggulan Kota Bandung. Selain itu, Kota Bandung juga berpotensi menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional yang diperkirakan mampu mendatangkan ribuan peserta dan pengunjung dari berbagai daerah. Menurut Adi, peningkatan kunjungan wisatawan biasanya berdampak langsung terhadap tingkat hunian hotel. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, akupansi hotel di Kota Bandung cenderung meningkat menjelang akhir tahun seiring banyaknya kegiatan wisata, hiburan maupun pertemuan berskala besar.
2: Jumlah wisatawan, kalau trennya sampai dengan kemarin triwulan 1 itu kan ada di angka 2,2 juta ya, yang tercatat di berkunjung ke Kota Bandung. Nah, kelihatannya karena kita banyak juga event di pertengahan tahun sama di akhir tahun, jadi itu berbarengan nanti deket-deket ya. Akan ada Bandung Artman Festival, Artman Festival. Ada Philharmonic, ini juga deket nih. Philharmonic itu yang di apa tuh, Parahyangan ya? Ya, amaran atau peparahyangan gitu ya, Philharmonic.
1: Ia menilai capaian 22 juta wisatawan pada triwulan pertama masih berpotensi meningkat signifikan pada semester kedua. Dengan dukungan berbagai agenda wisata dan budaya, target kunjungan wisatawan tahun 2026 dinilai masih sangat realistis untuk dicapai. Pemerintah Kota Bandung berharap penyelenggaraan berbagai event seni, budaya, olahraga, dan musik sepanjang tahun dapat memperkuat posisi Bandung sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
0: Program Wira Hebat didesain untuk mengubah paradigma bantuan bagi UMKM konvensional menjadi sebuah ekosistem yang mandiri. Irwan Rudiawan melaporkan.
3: Di sela inaugurasi program Wira Hebat Batch 4 tahun 2026, Koordinator Wira Hebat Batch 4 Ganjar menyampaikan Wira Hebat didesain untuk mengubah paradigma bantuan UMKM konvensional menjadi sebuah ekosistem yang mandiri. Program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut ini berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas usaha, yang juga menjamin transparansi dan efektivitas penyaluran stimulus dari pemerintah dari angkatan pertama hingga keempat.
4: Bantuan ataupun program memberikan bantuan ke teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Garut, tapi kita buat Wira Hebat ini menjadi sebuah ekosistem, di mana yang namanya ekosistem tidak hanya selesai berhenti di kegiatan formal atau simbolis, tapi ada keberlanjutan. Sekaligus mungkin izin Pak Bupati melaporkan, jadi program Wira Hebat atau program inkubasi Wira Hebat ini diselenggarakan dengan Dinas Koperasi UMKM yang memang fokus utamanya adalah meningkatkan kapasitas SDM dan kapasitas usaha teman-teman.
3: Ia berpesan kepada para alumni Wira Hebat agar mau mengabdi kembali ke masyarakat dengan menjadi mentor dan mengajak para pengusaha baru menuju gerbang kesuksesan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kadiskop UKM Kabupaten Garut Hendra Siswara Gumilang menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Wira Hebat Batch 4 telah selesai dilaksanakan dengan baik. Ia membeberkan satu fakta menarik mengenai profil demografi peserta program tersebut.
5: Sesuai arahan Bapak, bahwa Bapak Ibu sekalian agar diketahui bahwa program pemerintah Kabupaten Garut dalam memberdayakan UMKM tidak hanya Wira Hebat yang ada di Diskop. Ada di beberapa dinas yang ada Wira Hebat, termasuk di Diskop. Izin Pak Bupati bahwa ini sesuai arahan Bapak sudah terdengar sampai ke pusat. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu diundang oleh Kemenko untuk menjadi narasumber. Kita hadir Pak Menko, Pak RT, Pusat Investasi Pemerintahan Kementerian Keuangan, itu sudah ada dilaksanakan untuk 50 usaha mikro. Kemudian

0: juga dari Kementerian HAM kemarin ditempatkan di Hotel Matthew.
1: Ia menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Garut dalam memberdayakan UMKM sangatlah luas dan lintas sektor. Program wira hebat ini tidak hanya eksklusif berada di Dinas Koperasi dan UKM saja, melainkan juga diintegrasikan dan disinergikan di beberapa dinas terkait lainnya.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, guna menjaga keakurasian data pemilih berkelanjutan yang dimutakhirkan KPU, Bawaslu Subang lakukan pengawasan ketat setiap tahapan pemutakhiran yang dilaksanakan KPU. Informasi yang disampaikan Ruslan Effendi.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Subang menjalankan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai agenda nasional tiap 3 bulan sekali. Prinsip keterlibatan masyarakat dijadikan standar agar data pemilih lebih akurat dan sesuai kondisi real di lapangan. Ketua KPU Subang Abdul Muhi kepada RRI menyatakan petugas telah melakukan coklit terbatas untuk verifikasi data bermasalah. 5 tim pantarlih turun door to door menyasar warga meninggal, pemilih pemula 17 tahun atau telah menikah dan perubahan status ke TNI Polri.
4: Yang terutama berkaitan dengan apa yang menjadi informasi berkaitan dengan data pemilih. Apalagi kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan coklit terbatas. Tujuannya apa coklit terbatas ini? Ada beberapa sumber data yang kita dapat yang perlu kita verifikasi secara langsung. Dan kegiatan ini kita laksanakan langsung door to door ke masyarakat.
3: Sementara itu Bawaslu Subang mengawal seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai regulasi. Komisioner Bawaslu Subang Cucu Kodir Jailani menegaskan pengawasan dimulai dari pencocokan data, coklit lapangan, sampai rapat pleno penetapan.
5: Adalah bentuk pengawasan melekat. Jadi setiap KPU ke parpol ya kami pun mengikuti. Maka semuanya itu tentu diawasi oleh Bawaslu Subang. Nah, pengawasan ini tentu didahului dengan pencegahan. Teknis pencegahan yang kita lakukan adalah kita selalu memberikan surat imbauan terlebih dahulu agar KPU ini dalam menjalankan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan maupun pemutakhiran data parpol itu sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.
3: Hasil jumlah pemilih dari pemutakhiran belum final karena proses masih berjalan dan baru diketahui setelah pleno terbuka akhir Juni 2026 mendatang. Hingga kini Bawaslu belum menemukan pelanggaran oleh KPU, sementara data masih merujuk 1,2 juta pemilih. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Program BPJS dari pusat sudah direaktivasi kembali sebanyak 110 ribu kembali aktif. Hal itu diungkapkan Kabid Sosial Dinas Sosial Cianjur Radika. Ian Sofian melaporkan.
6: Adanya program BPJS pusat seluruh warga yang dinonaktifkan di Cianjur sekitar 120 ribu. Namun sesuai instruksi menurut Kabid Sosial pada Dinas Sosial Cianjur, Radika, sekitar 110 ribu sudah diaktifasi kembali.
7: Reaktivasi kita ada yang datang langsung ke kantor gitu ya, ada juga yang melalui fasilitas kesehatannya yang langsung ya gitu ya, dari pihak puskesmas, rumah sakit, dan seluruh lah gitu ya, jadi kita berbarengan gitu ya, dari bukan hanya jemput bola dari warganya langsung, tapi kita bisa melalui fasilitas kesehatan, ya baik puskesmas maupun rumah sakit yang datang langsung dan berkoordinasi dengan dinas sosial.
6: Sedangkan untuk reaktivitas itu ada datang langsung ke kantor dan melalui fasilitas kesehatannya langsung dari puskesmas dan rumah sakit serta berkoordinasi dengan dinas sosial.
7: Jadi untuk BPJS, program dari pusat, PBIJK, bahwa perlu diketahui dulu itu warga yang dinonaktifkan gitu ya, itu sejumlah 120 ribu dan alhamdulillah sesuai instruksi dari pemerintah pusat juga kita sudah berupaya mereaktivasi kembali gitu ya, dari PBIJK dan juga UHC kurang lebih sekitar 110 ribu yang sudah kita aktivasi kembali gitu ya, dan sisanya tinggal 10% lagi yang kita masih berupaya untuk mengaktifkan kembali.
6: Selain itu, untuk sisanya yang menambahkan terus melakukan sosialisasi yang dibantu oleh pendamping keluarga harapan atau PKH, termasuk para pendamping melakukan pendataan ulang untuk mereaktivasi warga yang terdampak penonaktifan BPJS. Menyoal kendala yang terjadi hanya graduasi perubahan status ekonomi. Apabila ekonominya sudah naik atau mapan, warga tersebut tidak mendapatkan program dari pemerintah. Dari Cianjur, yang Sofian melaporkan.
2: Jemaah Haji Indonesia Kloter KJT 32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana dua jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
8: Untuk KJT 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.
9: Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 32 KJT kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari dan tiba di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada sore hari. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Hotib Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal sebanyak 445 orang saat keberangkatan karena satu jemaah atas nama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan satu jemaah lainnya atas nama Kasniti melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan.
8: Untuk KJT 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya, karena ada sesuatu hal di sana, jadi ada delay 1 jam 25 menit akhirnya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah waktu berangkat 45 ya dengan petugas, ada yang tanazul satu atas nama Kikas Niti itu karena sakit, terus yang satunya meninggal itu atas nama Zardani.
9: Menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat. Ia menambahkan jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 35 KJT akan kembali ke tanah air bersama jemaah dari Kabupaten Purwakarta pada hari Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 9 malam. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Bogor Rudi Susmanto berencana segera memodifikasi saluran irigasi serta menata ulang distribusi air usai melihat langsung fenomena kekeringan yang melanda para pembudidaya ikan air tawar di Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Selengkapnya, Yofri Haryadi melaporkan.
10: Oke, Pak, soal kekeringan ini, salah satu kan Bogor curah hujan tinggi tapi banyak warga yang kekeringan. Ternyata airnya banyak dipergunakan oleh korporasi, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam kegiatan kunjungan kali ini, apa saja sih yang ingin disampaikan aspirasinya?
11: Oke, hari ini saya Yoyo Rio Sudibyo dari Komisi 7 kebetulan masuk dalam panja AMDK Air Kemasan dan berkunjung ke pabrik Vika air minum kemasan yang berada di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Bogor itu kenal dari mulai kita SD, SMP sebagai kota apa? Hujan. Oleh karenanya hujan yang tinggi. Di Bogor juga sebagai payungnya Jakarta itu mempunyai kultur atau karakter alamnya yang memang sebagai sumber air. Cuman masalahnya sekarang adalah banyak banget korporasi air minum dalam kemasan yang dalam tanda kutip mengambil air pegunungan Gunung Salak, air dari Bogor, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Jadi pada saat tadi jenengan nyampaikan ke saya, masyarakat Bogor ada yang kekurangan air, kemudian pertaniannya juga masih ada yang kekurangan air, itu menurut saya ada yang salah dalam pengelolaan air di daerah Kabupaten Bogor ini.
10: Dari kunjungan ini apa yang ditekankan, Pak?
11: Oke, saya sangat menghendaki sebetulnya, walaupun dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip korporasi atau perusahaan-perusahaan yang mengambil air minum dari pegunungan Bogor, Gunung Salak, dan lain sebagainya, itu saya sangat mengharapkan mereka harus punya kemauan, punya, ya harus, karena dia ngambil rezeki dari sini, dia juga harus memberikan dong rezekinya ke daerah Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah reboisasi dan penyelamatan hutan yang berada di daerah Kabupaten Bogor yang memang di atasnya sendiri sudah banyak bangunan villa dan lain sebagainya. Dan saya tadi mendengarkan sendiri bagaimana perusahaan Vika ini ternyata banyak banget dimaklum oleh Indomaret, Alfamart, terus apalagi itu tadi itu Nestle. Banyak banget,
12: Nestle
11: dan lain sebagainya. Saya jujur cukup kaget ternyata pada maklum di sini. Oleh karenanya ini besar banget dan komitmen dari Vika saya tuntut, saya akan awasi agar supaya benar-benar memperlihatkan juga kepada masyarakat, kepada alam yang diambil air minumnya. Itu dari saya.
12: Yang paling disoroti oleh Panja AMDK ini apa sih, Pak?
11: Saya baru tahu ya bahwa sebenarnya AMDK sendiri ini dalam mengambil air tanah dari sumber air ternyata nggak seberapa dibanding dengan air yang diambil oleh industri, air yang diambil oleh pabrik-pabrik, air yang diambil oleh hotel-hotel, air yang diambil oleh perusahaan-perusahaan yang tersebar di seluruh Jakarta. Walaupun demikian, karena ini sudah, ingat ya mas, bunyi pasal 33, bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang dikandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan itu sebetulnya, oleh karenanya saya juga menekankan juga kepada pemerintah daerah agar supaya PDAM inilah benar-benar jangan sampai jadi masalah di masyarakat, jangan sampai malah jadi beban di masyarakat. Harusnya pemerintah daerah ini ikut bertanggung jawab secara masif, bertanggung jawab secara maksimal. Jangan malah perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan. Lah perusahaan itu kan punya perorangan loh. Lah kalau malah dia memanfaatkan segala sumber daya yang ada di dalam tanah digunakan sebesar-besarnya buat perutnya sendiri, ya pemerintah harus benar-benar turun tangan, harus mengecek.
12: Kalau ikutan DPS ini di Kabupaten Bogor ada berapa perusahaan itu?
11: Mas, saya belum hitung mas, tapi yang jelas kalau iklan-iklan itu banyak banget yang mengatasnamakan berasal dari Pegunungan, salah itu.
12: Tapi sejauh ini pak, apa perusahaan-perusahaan AMDK ini terhadap apa lingkungan itu gimana sih pak?
11: Setiap kan kunjungan di beberapa perusahaan AMDK selalu menyampaikan ke kami bahwa mereka sudah reboisasi, mereka ramah lingkungan, ini itu udah banyak lah. Tapi setelah adanya nanti undang-undang AMDK yang sedang kita buat ini, moga-moga kita sebagai anggota legislatif bisa mengadakan pengawasan secara baik juga, secara masif juga.
12: Berarti nanti juga mengatur jumlah kemasan apa AMDK sendiri apa gimana?
11: Nah ini, untuk sebetulnya lah perusahaan AMDK itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap lingkungan. Berapa banyak sih botol-botol air minum dalam kemasan itu yang dibuang di tanah, dibuang di lingkungan, dibuang di tempat sampah yang tanah juga tidak bisa nyerap. Sementara mereka ngambil air juga dari dalam tanah, mereka ngambil air dari sumber air. Jadi sangat ini banget lah pengaruhnya terhadap lingkungan ini. Dan ini harus punya komitmen yang tinggi dari semua perusahaan ini. Jangan ngambil airnya mau, lingkungan tidak mau, ke masyarakat juga tidak mau, ke negara juga tidak mau, menurut saya nggak fair.
12: Oke. Terus Pak ya.
11: Luar biasa Pak.
2: Informasi terakhir pendengar, Furi Fauziah yang merupakan pengguna jasa kereta api jarak jauh mengakui saat ini perjalanan menggunakan kereta semakin berkesan. Informasi disampaikan Fikri Subina.
13: Di saat kuliah itu, kereta ekonomi pun sudah ber-AC, sudah teratur banget tiketingnya, dan tidak sembarangan orang bisa masuk seperti dulu. Semakin nyaman dan semakin mantap.
14: Hal itu disampaikan oleh salah satu pengguna jasa kereta api, Furi Fauziah, yang sekarang sudah menjadi alumni dari kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sempat melakukan perjalanan kereta api jarak jauh, ia berpengalaman saat itu memesan tiket bepergian Bandung, Jawa Barat menuju ke Provinsi Jawa Tengah pulang pergi. Ia mengaku bahwa situasi kondisi dan juga pelayanan pihak PT Kereta Api Indonesia kini sudah semakin baik dan ini juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa kereta api itu sendiri. Memasuki musim liburan sekolah tahun 2026, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program diskon tarif sebesar 30%. Itu untuk seluruh perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial. Program itu merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah guna meningkatkan mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah. Promo diskon tersebut berlaku untuk perjalanan mulai 20 Juni hingga dengan 5 Juli 2026. Selama periode tersebut, KAI Daop 2 Bandung menyediakan sebanyak 65.000 tiket lebih dan juga tempat duduk untuk kereta api keberangkatan awal dari wilayah Daop 2 Bandung. Terdapat 10 layanan kereta api yang mendapatkan program diskon tersebut di wilayah Daop 2 Bandung. Antusiasme masyarakat terhadap program itu cukup tinggi. Berdasarkan data per Senin kemarin sore hari tercatat sebanyak 47.878 pelanggan itu telah melakukan program diskon tarif tersebut dari seluruh stasiun yang dilalui kereta api keberangkatan awal Daop 2 Bandung. Jumlah tersebut setara dengan tingkat okupansi sebesar 73,2% dari total kapasitas yang disediakan.
15: Menikmati masa liburan panjang sekolah dengan memanfaatkan diskon tarif tiket sebesar 30% bagi perjalanan kereta api ekonomi komersial. Pada masa libur panjang, yang kami tetapkan perjalanannya mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung menyiapkan sebanyak 65.440 tempat duduk pada 10 perjalanan kereta api keberangkatan dari wilayah Daop 2 Bandung. Hingga saat ini tercatat sebanyak 47.878 pelanggan yang telah memiliki tiket untuk perjalanan pada masa libur panjang sekolah tersebut.
14: Manajer Humas Daerah Operasi 2 Bandung, Kereta Api Indonesia, Kuswardoyo mengatakan bahwa program diskon tarif itu menjadi momentum bagi masyarakat untuk menikmati perjalanan yang lebih hemat, aman, nyaman, dan tepat waktu selama masa liburan sekolah. Program diskon tarif 30% itu merupakan bentuk dukungan Kereta Api Indonesia terhadap kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas masyarakat. Dari Stasiun Bandung, Subina RRI.
2: Sekian Warta Berita pagi ini, Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, akan berlangsung juga siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Jepang versus Swedia. Saya Alan Albana, selamat pagi, tetaplah bersama RRI.

0: depan 1-2 dengan Alexander Isak. Namun ternyata lebih dekat dengan pemain Jepang. Umpan tadi, lemparan ke dalam. Kali ini untuk pemain Jepang, Sugawara akan mengambil lemparan ke dalam. Di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Sudah dilakukan oleh Sugawara langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ritsu Doan, namun ternyata berhasil dihalau oleh pemain dari Swedia, Elliot Stroud. Lemparan ke dalam kembali, kali ini untuk Jepang. Dilakukan lagi oleh Sugawara, pendek dia. Yang dituju adalah main nomor punggung 7 yaitu Tanaka. Tanaka kepada Ritsu Doan kali ini. Sugawara kembali umpan ke tengah. Yang dituju adalah Maeda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang. Kali ini Yasin Ayari dari Swedia di sektor kiri pertahanan mereka. Terjatuh Yasin Ayari, berduel dengan Tanaka tadi, namun wasit juga menghentikan pertandingan karena satu pemain Swedia terjatuh, tergeletak di dalam kotak penalti sendiri, sepertinya Alexander Isak Hin ya. Jadi ketika tadi ada kemelut di depan gawang Swedia, memegang bagian perutnya Isak Hin, pemain yang bermain untuk Atalanta, terjatuh tadi ketika akan mencoba menghalau umpan tarik dari pemain Jepang. Masih menerima perawatan dari tim medis. Pemain belakang yang bermain untuk Atalanta berusia 27 tahun ini memiliki tinggi 191 cm. Pertandingan sudah masuk ke menit 35. Bung Estu masih temponya masih sedang-sedang saja ini Bung Estu.
1: Benar, tapi kalau dilihat dari variasi serangan Jepang cukup baik ya. Sebelum di transition break tadi mereka menyerang dari sisi kanan, eksploitasi sisi kanan pertahanan Swedia. Tetapi di menit ke-32 atau after hydration break ini mereka mengeksploitasi sisi kirinya pertahanan Swedia, memanfaatkan kecepatan Yuki Nari Sugawara lalu direct ke tengah di ada Seki.